0: Sahabat MQ, Menteri Keuangan hampir selalu lebih dari sekadar pergantian pejabat. Di mata pasar, Menteri Keuangan merupakan representasi arah kebijakan fiskal, kredibilitas anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, kemampuan pemerintah dalam mengelola utang, sekaligus sinyal tentang bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi. Pagi hari ini, sahabat MQ, dalam segmen Sudut Pandang, kami akan hadirkan perbincangan seputar reshuffle Menteri Keuangan. Ini sebuah solusi atau sekadar ganti, sahabat MQ. Anda bisa menyampaikan pandangan juga berkenaan dengan topik ini. Menurut Anda, sahabat MQ, dengan digantinya ya Menteri Keuangan yang baru ini, apakah ini akan jadi solusi? Dan apa yang paling penting menurut Anda dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru ke depannya? Silakan bisa dikirimkan ke 0811-224-1027. Untuk lebih lengkap, sahabat MQ, pagi hari ini kita juga akan berbincang bersama dengan reporter MQFM. Di studio MQFM sudah bersama dengan kita, sahabat Linda Padilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan.
0: Ya, sahabat Linda, ini jadi topik yang tengah jadi sorotan juga di masyarakat ya. Pemberhentian Menteri Keuangan oleh Presiden yang ini cara pemberhentiannya juga dinilai oleh masyarakat menjadi cara yang memang dinilai agak aneh begitu ya, dilakukan oleh seorang presiden, sahabat Linda.
1: Ya, sahabat MQ, pergantian Menteri Keuangan saat ini kembali menjadi perhatian publik karena Presiden Prabowo Subianto pada Senin 14 September 2026 telah melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Papurbaya Yudi Sadewa. Pergantian tersebut, sahabat MQ, menjadi perhatian karena posisi Menteri Keuangan saat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kesehatan keuangan negara, mulai dari pengelolaan pendapatan dan belanja, pembiayaan, hingga menjaga kredibilitas anggaran negara, sahabat MQ.
0: Ya, Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, ini bukan orang baru juga ya di Kementerian Keuangan, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 lalu. Dan memiliki pengalaman dalam perumusan kebijakan fiskal. Usai dilantik, Suhasil ini menegaskan bahwa dirinya mendapat arahan untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, serta memastikan juga defisit APBN ini tetap di bawah 3%. Artinya, sahabat MQ, tantangan pertama yang dihadapi oleh Menteri Keuangan yang baru ini bukan sekadar menjaga besaran defisit, tetapi memastikan juga APBN ini benar-benar sehat, kredibel, dan juga mampu membiayai program prioritas pemerintah secara berkelanjutan berdasarkan data yang dikutip dari Koran Jakarta dari Kementerian Keuangan. Hingga akhir Juni 2026, belanja negara ini mencapai sekitar 1.656 triliun rupiah, sahabat MQ ya. Sementara pendapatan negara ini mencapai sekitar 1.459 triliun rupiah, dan kondisi tersebut membuat APBN mencatat defisit sekitar 196 triliun rupiah atau 0,76% ya terhadap produk domestik bruto atau PDB, sahabat Linda.
1: Ya, sahabat MQ, sementara pemerintah dalam RAPBN 2027 saat ini merancang belanja negara sekitar 4.106 triliun rupiah dengan defisit sekitar 671 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB. Disinilah sahabat MQ, PR besar Suhasil muncul untuk menjaga defisit agar tetap dalam batasan aman yang memang penting. Tetapi persoalannya bukan hanya seberapa besar uang yang dibelanjakan negara. Yang juga penting, sahabat MQ, adalah untuk apa uang tersebut dibelanjakan dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat dan seberapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, sahabat MQ.
0: Dan apakah kemudian reshuffle yang baru saja dilakukan ini akan menjadi solusi? Pergantian Menteri Keuangan ini yang jadi sorotan juga masih, sahabat MQ, kali ini di tengah masyarakat. Anda bisa menyampaikan atensi juga ya berkenaan dengan topik yang sedang dibahas ini. Menurut Anda, sahabat MQ, apakah pergantian Menteri Keuangan ini akan jadi solusi? Dan menurut Anda, apa yang paling ataupun juga apa yang penting untuk dilakukan oleh Menteri Keuangan baru ke depannya untuk bisa tadi menjadi solusi, sahabat MK, kaitan dengan tantangan-tantangan keuangan yang sedang dihadapi oleh negara saat ini. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua nanti, sahabat MK juga sahabat Linda ya, kita akan coba berbincang, menggali informasi lebih lengkap bersama dengan narasumber kita, Direktur Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Pak Eko Listianto, MSE, sesaat lagi, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: ...15 menit lepas dari jam 7, sahabat MK menyambung kembali di termin yang kedua, masih di segmen Sudut Pandang. Dan tema yang tengah dibincangkan pagi hari ini, sahabat MK, seputar reshuffle Menteri Keuangan ya. Anda bisa menyampaikan atensi berkenaan dengan topik ini, apakah reshuffle Menteri Keuangan ini akan jadi sebuah solusi menurut Anda, dan apa yang paling penting untuk dilakukan oleh Menteri Keuangan baru ke depannya. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kita masuki termin yang kedua, sahabat Linda ya. Di termin yang kedua kita coba akan berbincang bersama dengan narasumber kita, Direktur Institute for Development of Economic and Finance Indef, Pak Eko Listianto MSA. Di pagi hari ini alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita. Kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Mas Erlan dan Mbak Linda ya.
9: Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Pak Eko sudah berkenan ya, bergabung. Kabar baik, sehat ya pagi hari ini?
10: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
9: Alhamdulillah. Di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Linda, Pak Eko izin menggali informasi ini kaitan dengan topik yang sedang dibahas tentang reshuffle yang ini jadi sorotan juga ya di masyarakat. Kalau di awal, sejauh mana sebetulnya pergantian Menteri Keuangan ini dapat jadi solusi atau persoalan fiskal yang tengah dihadapi saat ini? Ini kalau Pak Eko melihat jadi lebih menunjukkan kesinambungan kebijakan yang sudah berjalan atau seperti apa, Pak Eko?
10: Ya, baik Mas Herlan ya. Jadi kalau dalam konteks reshuffle ini ya, tentu sebagian besar publik cukup terkejut mungkin ya, karena Pak Purbaya itu termasuk ya menteri yang mungkin salah satu yang ya bisa dikatakan paling inilah ya, ya dekat dengan masyarakat ya. Dalam konteks ini kan beliau sering sekali mengisi wacana publik ya dengan ide-ide dan komentar beliau begitu ya. Nah, kalau dalam konteks reshuffle ini ya, saya melihatnya pertama karena kemudian penggantinya adalah orang internal Kementerian Keuangan ya, dalam konteks ini adalah wakil menterinya begitu. Ya, sebetulnya ini lebih untuk menjaga kesinambungan, terutama di dalam konteks respon dari market ya. Biasanya atau pasar lah gitu ya. Jadi pasar itu ketika ada pergantian menteri gitu ya, terutama menteri-menteri yang mengurusi ekonomi, itu memang bisa cepat bereaksi ya, bisa positif, bisa negatif ya, bisa juga reaksinya itu seolah-olah positif tapi sebenarnya itu hanya upaya spekulatif dari segelintir investor gitu ya. Mm-hmm. Nah, yang kemarin ya yang terjadi itu adalah ya dari sisi jangka sangat pendek itu untuk menjaga kesinambungan ya, saya rasa kemudian dipilih menteri dari internal. Yang kedua juga penggantinya ya Pak Suhasil ini juga figur yang sudah berpengalaman begitu ya di dalam mengelola fiskal selama ini begitu ya. Beliau lama di Kementerian Keuangan lah begitu ya, dan juga dulu sebelumnya juga dosen mengajar ya di Universitas Indonesia, memang ekonom, dan dari situlah muncul trust ya dari market ya, sehingga ya oke, mungkin tidak terlalu bergejolak gitu ya dari jangka pendeknya begitu. Namun demikian ya, tentu kalau kita bicara apakah dia akan memperbaiki kinerja gitu ya Mas Irlan ya, ya. Saya rasa kok kita masih perlu waktu ya untuk menilai ini gitu, karena tantangan fiskal kita juga tidak ringan ya pada saat ini begitu.
11: Ya, kemudian Pak, hadir pernyataan dari Bapak Suhasil Najara terkait yang menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan juga penting untuk menjaga kedisiplinan defisit di bawah 3%. Nah, di tengah kebutuhan pembiayaan program prioritas pemerintah, sebenarnya seperti apa kepentingan atau komitmen ini, Pak?
10: Ya, baik Mbak Linda ya. Jadi kalau kita lihat dari statement awal ini kan menggambarkan situasi fiskal terkini ya juga gitu ya. Yeah. Alasan fundamental kenapa menterinya harus diganti kan kira-kira gitu. Tidak akan jauh dari kata-kata tadi ya, kredibilitas, kesehatan fiskal gitu ya. Jadi berarti seperti yang terjadi sekarang ini ya, mungkin di luar ya kelihatan seperti semua baik-baik saja gitu, tapi di dalam anggaran APBN kita itu sebenarnya mungkin banyak persoalan juga begitu ya, terkait dengan apakah memang peningkatan penerimaan negara ini 30% seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri sebelumnya begitu ya, atau sebetulnya 30% itu karena banyak yang ditahan di dalam nih, nggak segera dicairin gitu ya, sehingga seolah-olah kita itu punya uang banyak gitu ya, tapi sebetulnya di lapangan gitu ya banyak juga yang tersendat-sendat gitu ya. Katakanlah banyak keluhan dari dunia usaha tentang restitusi gitu ya, yang tidak mudah untuk ditarik kembali, padahal itu hak mereka ya sebagai wajib pajak. Wajib pajak kan ya udah bayar duluan, nanti kalau ketika lebih ya dikembalikan gitu. Tapi kok cara mengembalikannya kok nggak cepet-cepet nih gitu, ada apa nih gitu, apakah apakah benar ini hanya sekedar untuk mempercantik ya APBN sisi penerimaan, atau memang itu real kinerja gitu ya. Nah, itu yang banyak sekali menjadi pertanyaan pada hari ini begitu ya. Terus kemudian belum lagi hal-hal yang lain ya, yang sifatnya ya misalkan aspirasi dari daerah begitu ya, dan seterusnya. Banyak persoalan yang di level teknis itu sebetulnya memerlukan penjelasan yang tidak cukup hanya dengan lebih banyak berbicara di publik, tapi harus ada yang lebih jelas gitu ya ketika berbicara dengan publik, dan kemudian itu akan menjadi respon market begitu ya.
9: Baik Pak, jadi kalau disampaikan kan memang kredibilitas begitu ya, menjaga defisit, disiplin defisit dan sebagainya. Sebetulnya langkah yang paling mendesak yang bisa dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru ini agar paling tidak dari sisi penerimaan bisa meningkat tanpa menambah beban ke masyarakat atau dunia usaha secara berlebihan, apa Pak Eko?
10: Ya, kalau langkah mendesak sebetulnya mungkin yang diinginkan Presiden adalah kita tahu gaya Pak Menteri sebelumnya, Pak Purbaya, itu kan sangat belak-belakan ya.
9: Ya, betul.
10: Sangat terbuka begitu ya, pokoknya apa yang disampaikan Presiden ya langsung segera dia delivery ke publik gitu ya. Itu di satu sisi sebenarnya saya sebagai peneliti gitu ya, itu ya senang juga gitu ya, ada menteri yang seterang ini gitu ya, kira-kira cepat sekali responnya untuk menyampaikan ke publik ya. Itu sebenarnya memberikan optimisme bahwa tercermin semuanya terbuka begitu ya. Tetapi ketika kita memang tanya lebih jauh ya, itu memang banyak kemudian jawaban-jawaban yang kemudian ya sifatnya masih di permukaan kira-kira gitu ya. Itu yang kadang-kadang

0: terlalu fluktuatif lah gitu ya, naik turun gitu, karena kadang-kadang bikin sentimen positif, kadang-kadang bikin sentimen negatif. Nah itu yang mungkin akan coba dirubah oleh pemerintah gitu ya, melalui pergantian menteri ini. Jadi cara komunikasinya ini yang mau dirubah begitu ya. Tapi tentu kita berharap juga jangan kemudian dari yang sangat sering berbicara ke publik menjadi tidak pernah atau bahkan jarang sekali ngomong ke publik. Nanti juga akan terjadi spekulasi baru gitu ya, kalau tidak pernah disampaikan, apa istilahnya ya, memberikan penjelasan-penjelasan ke publik seperti yang dilakukan menteri sebelumnya. Oke, intensitinya mungkin bisa dikurangi, tapi meaningfulnya tetap ditingkatkan gitu. Itu akan baik ya, itu dalam jangka sangat pendek itu akan membantu untuk membuat pasar lebih tenang, kira-kira gitu ya. Terus yang kedua tentu tantangan APBN kita terus terang tahun ini dan juga tahun depan itu tidak mudah gitu ya. Harga minyak dunia ini kalau kita bicara soal apa sih yang harus diantisipasi ya oleh Pak Sua gitu ya, itu harga minyak dunia sekarang sudah di atas 100 lagi. Kalau menteri sebelumnya selalu bicaranya adalah tenang, uang kita banyak dan seterusnya itu ya, itu bagi market kadang-kadang malah menimbulkan tanya, setenang apa kita ini kan gitu. Nah mungkin saatnya sekarang lebih terbuka gitu ya, kalau memang kemudian itu sudah sangat menghit kepada subsidi BBM misalkan gitu ya, yang sekarang Pertalite itu antrinya di mana-mana begitu. Ya itu kan harus dijelaskan ke publik gitu ya, ini sebetulnya barang tersedia nggak sih gitu ya, atau memang harus menaikkan harga gitu ya, ya walaupun itu nggak disukai juga gitu ya oleh masyarakat begitu, tapi kan ini harus clear nih gitu ya, jangan kemudian naik harga memang tidak, tapi barang tersedia juga tipis gitu ya, sehingga kemudian antriannya mengular di mana-mana ya, tidak hanya di luar Jawa ya, di Jawa, daerah-daerah di Jakarta sendiri kalau kita lihat ya, di hinterland Jakarta ini ya, daerah-daerah pinggiran Jabodetabek juga hal yang sama, mungkin juga di Bandung juga begitu kan. Jadi ini gambaran ya sebetulnya realnya seperti apa itu harus disampaikan juga ke publik begitu ya. Terus kemudian karena tadi harga minyak sudah di atas 100 ya, itu akan menghit kepada yang lain. Salah satu challenge-nya yang di sektor Y itu adalah inflasi ya, sebetulnya inflasi sekarang ini kelihatannya cukup rendah ya, 3%-an begitu, tapi kalau real di masyarakat itu kan salah satu beban terbesar yang saya yakin juga dihadapi oleh ini ya para pendengar di MK FM ini, salah satunya adalah harga beras. Coba lihat tuh, harga beras kan nggak turun-turun ini ya.
1: Iya betul,
0: naik terus gitu ya. Sehingga itu mungkin juga harus dilakukan apa ya istilahnya ya, cross check lagi gitu, apakah benar gitu ya angka inflasi kita memang cuma 3,3 atau sekitar 3%-an itu gitu, karena bobot beras itu sangat besar ya di dalam konteks inflasi. Nah ini gambaran-gambaran yang mungkin nanti secara kinerja itu harus diperbaiki oleh kementerian ya. Dan sebetulnya ya kalau kita bicara ini Mas Herlan, ekonomi itu sebuah sistem ya, jadi dia itu tidak hanya tergantung dari Menteri Keuangan. Bahwa Menteri Keuangan itu penting ya, sangat penting, bahkan jadi menjadi trend center, salah satu trend center yang sering diacu oleh para pelaku ekonomi, iya gitu. Tapi bukan satu-satunya ya. Pak Presiden itu punya 109 menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri gitu loh. Jadi dari situ harusnya juga evaluasi itu menyeluruh ya. Jadi kalau melihat bahwa ini memang kinerja ekonomi yang dijanjikan Pak Purbaya tidak sesuai, oke, kemudian diganti, tapi juga harus lihat bahwa ketidaksesuaian itu apakah semua ditumpukan ke Menteri Keuangan ya. Saya rasa kok juga nggak fair gitu ya. Kita harus ngelihat juga konteks kementerian teknis yang lain itu seperti apa begitu kinerjanya ya.
2: Baik Pak, sebagai penutup untuk pertanyaan terakhir Pak, kemudian ya, langkah konkret apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh Bapak Menteri Suhasil Nazara dalam jangka pendek agar reshuffle ini tidak hanya sekedar sebagai penggantian figur tetapi juga memang benar-benar menghasilkan perbaikan dalam segi pengelolaan APBN dan juga perekonomian nasional Pak?
0: Ya pertama harus bisa ya, oke, beliau orang lama di Menteri Keuangan ya, Kementerian Keuangan, tapi salah satu isu ya yang disampaikan juga oleh Pak Purbaya ya, separuh dari yang ini tuh diperkirakan adalah karena ke internalnya gitu ya, perubahan besar-besaran di internal itu ternyata mengganggu. Nah mungkin Pak Sua ini punya modal untuk menjaga konsistensi dan ini ya sinergitas di internal gitu. Nah karena kita bicara jangka pendek, katakanlah 100 hari kerja dari Menteri Keuangan yang baru ini, maka ya harus bisa memastikan koordinasi dulu lintas kementerian teknis. Jangan lupa bahwa target-target ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pencapaian inflasi, nilai tukar rupiah, dan juga berbagai macam program.

0: program strategis itu perlu dikoordinasikan dengan kementerian teknis yang lain gitu ya. Nah, disitulah peran Kementerian Keuangan harus memastikan koordinasi ini jalan gitu ya, sehingga nanti kinerjanya bisa membaik. Karena ini nggak bisa kinerja ekonomi hanya digendong oleh Menteri Keuangan gitu ya, itu harus semuanya bersinergi di situ. Nah, yang kedua, mengantisipasi dampak global yang saya sampaikan tadi ya. Apa skenario, ya tidak hanya rencana ya, tapi kemudian aksi-aksi yang akan dilakukan ketika nilai katakanlah harga minyak ini sudah di atas 100 dan ini sepertinya tidak akan hanya temporer ya, artinya memang mungkin tidak akan panjang banget juga enggak, tapi akan sangat mengikuti geopolitik Amerika, Iran, dan Israel itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah memastikan ya market kembali menghijau begitu, rupiahnya menguat, oke, itu tugas Bank Indonesia. Tapi soal inflasi itu ada peran fiskal yang penting juga ya, bagaimana memastikan harga-harga bahan kebutuhan pokok terjangkau gitu ya. Nah, yang ketiga soal daya beli nih, ini yang fiskal punya peran gitu ya. Jadi kalau setelah menteri baru ini yang terjadi justru pajak dikejar-kejar dan seterusnya, itu akan merugikan ini sendiri ya, strategi itu sendiri. Jadi harusnya lebih banyak bagaimana fiskal berperan di dalam mendorong daya beli masyarakat ya. Kalau itu dilakukan, saya rasa kok memang harapan perubahan ke arah yang lebih baik itu akan bisa terjadi begitu, Mas Irlan dan Mbak Linda ya.
1: Baik, Pak Eko, terima kasih pagi hari ini sudah berbincang dan menyampaikan informasi ya, yang manfaat sama juga dalam tema yang sedang dibincangkan. Dan kesempatan mudah-mudahan dapat silaturahim kembali. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Pak Eko, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan Direktur Institute for Development of Economic and Finance Indef, Pak Eko Listianto MSE, yang tadi menyoroti beberapa hal juga nih kaitan dengan tema yang sedang dibincangkan, bahwa memang tadi ada beberapa hal yang disoroti juga ya sahabat Linda terkait dengan pergantian ini, baik itu dari sisi langkah-langkah konkret yang dalam jangka dekat ini perlu dilakukan juga oleh Menteri Keuangan tadi ya sahabat Linda.
2: Ya, dan ternyata pergantian Menteri Keuangan ini juga sahabat MK menjadi salah satu perhatian pasar atau market, karena merupakan sosok dari yang salah satunya menjadi sinyal tentang arah kebijakan fiskal dan juga pengelolaan kebijakan kemampuan pemerintah dalam menjaga kesehatan APBN-nya sahabat MK.
1: Ya, terima kasih juga sahabat Linda ya, pagi hari ini sudah berbincang dalam segmen Sudut Pandang. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih juga sahabat MK, pagi hari ini Anda yang sudah menyampaikan atensi juga melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat Utik di Yogyakarta. Kalau menurut sahabat Utik, ini nampaknya akan hanya jadi sebuah pergantian saja, karena kalau melihat kinerja dari Menteri Keuangan sendiri ataupun Menteri Keuangan yang baru saja di reshuffle ini, menurut sahabat Utik di Yogyakarta sebetulnya tugasnya sudah sangat bagus dinilai oleh Ibu Utik ya di Yogyakarta dalam menyampaikan amanah tugas yang diberikan katanya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Ada sahabat Mahadi juga dari Cemenyan. Kalau sahabat Mahadi, langkah yang harus segera dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru adalah menjaga disiplin APBN dan memperbaiki kualitas belanja negara. Terima kasih sahabat Mahadi. Ada juga sahabat kita yang sudah menyampaikan atensi juga melalui WhatsApp, Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Menurut Pak Sandi harus meningkatkan penerimaan negara. Begitupun Ibu Juwita ya dari Cimindi, serupa juga tensinya, meningkatkan penerimaan negara ini yang penting untuk dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru. Terima kasih sahabat MK sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Dan kita akan beralih ke segmen berikutnya, Bincang Ekonomi Syariah di hari Rabu ya, waktunya kita akan hadirkan perbincangannya untuk Anda. Dan hari ini kita akan dibersamai oleh narasumber kita, seorang Family Islamic Financial Advisor dan juga edukator dan juga perencana keuangan syariah wanita pertama di Indonesia yang dinobatkan oleh Aperke bersama Teh Febiola Arianti SE MSCIS MMMH RIFC sahabat MK. Sesaat lagi perbincangannya seputar fikih kerja remote dan freelance di agensi internasional. Nah, ini jadi tema ataupun juga case-nya banyak ya saat ini sahabat MK dilakukan oleh kita ya, oleh masyarakat. Nah, seperti apa fikihnya? Kita akan kupas ya sesaat lagi bersama dengan Teh Febiola Arianti. Selepas kita akan simak terlebih dahulu satu pesan dari MKFM berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jamaah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu. Niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah. Balik lagi Gi, ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, gak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah, niat setengah jalan namanya.
1: Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi gak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya. Soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.

0: Terima kasih sahabat MG Anda masih bersama kami. Kita menyambung kebersamaan masih di rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Kali ini kita masuki segmen Bincang Ekonomi Syariah. Fikih kerja remote dan freelance di agensi internasional, sahabat MG, ini jadi topik perbincangannya pagi hari ini bersama dengan Teh Febiola Arianti yang alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita ya. Kita sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Febi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Herlan dan juga sahabat MK, dimana saja bisa menyimak siaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau ada sahabat MK yang sedang diuji dengan sakit, mudah-mudahan Allah mudahkan ikhtiar untuk sehatnya dan menjadikan sakitnya sebagai penggugur dosa.
0: Amin ya rabbal alamin. Teh Febi sehat juga ya pagi hari ini Teh.
1: Alhamdulillah Kang.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini temanya ini Masya Allah mudah-mudahan jadi gambaran solusi juga ya untuk sahabat-sahabat yang mungkin aktivitasnya ini sedang kerja remote dan freelance juga di agensi internasional. Nah ini kalau bicara tentang kerja, bekerja ini kalau saat ini kan di tengah ekonomi yang katanya sedang lesu juga Teh ya. Kalau setting corporate kan katanya saat ini sedang terbatas juga. Tapi sebetulnya kita jadi punya banyak pilihan cara kerja saat ini, yaitu bisa freelance tadi, kemudian remote, bahkan untuk perusahaan luar negeri kita bisa bekerja, dilakukannya di rumah bahkan gitu. Nah ini seperti apa Teh melihat fenomena ini, terus kita perlu juga kupas dari sisi fikihnya Teh.
1: Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat fenomena bekerja freelance, apalagi misalnya bekerja freelance-nya itu di agensi internasional, sekarang ini sebenarnya sudah banyak yang melakukan. Jadi mungkin contohnya kalau kita melihat teman, tetangga, saudara, kok kayaknya nggak pernah kantor ya, kayaknya di rumah aja gitu ya. Tetapi kelihatan kehidupannya baik-baik aja gitu. Nah, ini tidak jarang dan sudah banyak sekali sekarang yang memang bekerja secara remote ya, secara jarak jauh, dan menjadi seorang freelancer. Artinya dia tidak terikat dengan satu perusahaan, bisa mengerjakan banyak proyek gitu untuk banyak perusahaan, dan mungkin banyak juga pekerjaannya tidak di Indonesia gitu. Jadi mungkin kita sekarang yang memang bekerja secara remote ya, secara jarak jauh, dan menjadi seorang freelancer. Artinya dia tidak terikat dengan satu perusahaan, bisa mengerjakan banyak proyek gitu untuk banyak perusahaan, dan mungkin banyak juga pekerjaannya tidak di Indonesia gitu. Jadi mungkin kita tidak asing lagi melihat seseorang yang duduk di rumahnya gitu ya, di Bandung, di Jakarta, di Jogja, atau di, bahkan di kota kecil. Terus setiap pagi misalnya dia login Zoom atau Team gitu ya, dengan misalnya atasannya di Singapura, kemudian mengerjakan desain untuk perusahaan Amerika, membuat website untuk perusahaan Australia, kemudian menerima pembayaran dalam mata uang asing, dalam dolar atau dolar Amerika maupun dolar Singapura. Nah, kemudian ini mungkin menimbulkan banyak pertanyaan gitu ya Kang ya, apakah penghasilan seperti itu teh halal gitu ya? Karena kerjanya dari sini, pekerjaannya di mana gitu ya, atasannya di mana gitu. Nah, kemudian karena ini perusahaannya perusahaan asing gitu Kang ya, Kang, apakah bekerja untuk perusahaan asing dalam bentuk seperti itu diperbolehkan? Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau perusahaannya misalnya bukan perusahaan muslim gitu? Lalu kan ini pembayarannya dengan US dollar ya misalnya gitu. Itu kan mata uang asing. Bagaimana itu misalnya hukumnya atau apa gitu yang harus diperhatikan? Terus kalau misalnya secara kita freelance dan kita misalnya bekerja untuk perusahaan di luar negeri melalui misalnya platform internasional. Nah, bagaimana itu gitu ya kalau misalnya kita bekerja di melalui platform internasional. Terus misalnya begini, ada satu, kita bekerja pada satu perusahaan. Perusahaan ini punya banyak bidang bisnis. Tetapi bisnis utamanya, jadi bagian yang mengenerate main income-nya itu bisnisnya tidak halal. Gimana tuh kita harus menyikapinya gitu ya? Atau misalnya sebaliknya, bagaimana kalau pekerjaan kita itu hanya bagian kecil dari bisnis itu gitu. Jadi mungkin kita harus melihat bahwa dalam Islam itu bukan sekedar kerja online and offline gitu Kang, tetapi apa yang dikerjakan, untuk siapa, dengan akad apa, imbalannya bagaimana, dan apakah pekerjaan tersebut mengandung unsur yang dilarang oleh syariah. Jadi mau online, mau offline, mau jarak dekat, mau jarak jauh gitu ya, perusahaan lokal, perusahaan internasional, dibayar dengan USD, dibayar dengan dolar Singapura, dibayar dengan dolar Australia, sebenarnya tidak masalah selama hal yang tadi saya sebutkan itu gitu ya. Apa yang dikerjakan, untuk siapa, dengan akad apa, imbalannya bagaimana, dan apakah yang paling penting adalah apakah pekerjaan tersebut mengandung unsur yang dilarang oleh syariah. Nah, sekarang kita melihat, kita singgung sedikit tentang masalah kerja gitu ya. Jadi Islam itu sangat menghargai kerja dan penghasilan yang halal. Jadi kita di

0: diserukan gitu ya di Quran surat Al-Jumu'ah gitu ya, apabila sholatlah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah. Nah sekarang mungkin kalau orang yang freelancer dan remote tidak bertebaran secara fisik gitu ya Kang ya, jadi tetap aja di rumah gitu, habis sholat subuh mungkin langsung masuk ke ruang atau duduk di depan laptopnya, kemudian mulai mengerjakan pekerjaan yang mungkin bosnya ada di Amerika, bosnya ada di tempat lain gitu ya. Atau mungkin karena perbedaan waktu, orang lain tidur, dia bangun gitu ya Kang. Nah, karena itu Islam itu tidak membatasi umat Islam tuh misalnya hanya bekerja pada perusahaan muslim, hanya perusahaan lokal, atau pekerjaan offline, atau pekerjaan yang hanya dengan mata uang rupiah. Yang lebih penting adalah kehalalan pekerjaan dan cara memperoleh penghasilan tersebut gitu. Jadi itu yang harus menjadi titik tolak kita, perkara pekerjaannya jarak jauh atau jarak dekat itu gak masalah. Jadi remote, pekerjaan remote tidak selalu buat itu berarti haram gitu ya. Kemudian freelancer itu tidak selalu haram gitu. Jadi atau misalnya punya klien asing, wah haram, enggak gitu ya. Atau dibayar dolar itu haram, tidak. Yang harus dicek dan harus diperhatikan adalah substansi daripada pekerjaannya, kemudian bagaimana substansi transaksi yang kita lakukan. Nah, ini kemudian mungkin jadi itu yang pertama gitu ya Kang, bahwa sebenarnya keleluasaan, banyak sekali keleluasaan dalam hal bekerja dan bekerja dan mendapatkan penghasilan yang halal itu sangat sangat dihargai dalam Islam. Jadi tidak masalah mau remote, mau freelancer, mau kerja tetap, mau kliennya asing, mau klien domestik, mau dibayar dolar, mau dibayar rupiah, nggak masalah ya. Yang penting adalah substansi dari pekerjaan dan juga transaksinya. Nah, sekarang kita juga harus mengenali beberapa istilah gitu ya Kang dalam dunia pekerjaan remote dan pekerjaan freelancer gitu ya, bahwa ini kita harus bisa menerjemahkan ini dalam konsep akad syariah. Walaupun mungkin dalam hal kita membuat kontrak dengan misalnya klien kita yang di luar negeri atau yang lain-lain, itu tidak ada secara eksplisit gitu ya Kang, bahwa akadnya misalnya akadnya adalah apa gitu ya, ijaroh gitu, atau akadnya adalah dibayar dengan ujroh sekian, tetapi kita harus bisa melihat esensinya. Karena memang kalau kita bekerja dengan platform atau klien di luar negeri yang mana perusahaannya bukan perusahaan syariah, memang kita tidak bisa misalnya mengharapkan bahwa akan ada eksplisit kontrak yang menggunakan akad syariah. Tetapi kita harus juga, kita yang paling jauh yang kita bisa lakukan itu adalah melihat esensi daripada kontrak tersebut. Nah, ini kalau kita lihat freelancer, freelancer itu lebih banyak sebagai penyedia jasa gitu ya, misalnya sebagai graphic designer, programmer, copywriter ya, penerjemah, video editor, digital marketer, consultant gitu, financial analyst, atau user interface designer. Jadi hubungan ini diberikan jasa kemudian diberi upah ya. Jadi akadnya itu secara esensi, secara akad syariahnya itu akad ijaroh, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah pada saat kita punya klien luar negeri atau kita bekerja di platform luar negeri, memang labelnya itu tidak akad ijaroh, tetapi secara esensial itu seperti akad ijaroh gitu ya. Nah, jadi kalau dalam pekerjaan sebagai freelancer memberikan jasa, kliennya memberikan ujroh atau fee gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan ini satu poin yang perlu diperhatikan di level ini, yaitu bahwa memang pekerjaan itu harus jelas. Ya harus jelas, karena untuk menghindari goror, kita akan bicara goror nanti gitu ya. Kontrak saya adalah membuat 10 misalnya desain Instagram dengan fee $300 misalnya, seperti itu. Jadi ini harus jelas, scope of worknya harus jelas, karena kan ini adalah transaksi antara jasa gitu ya, jasa yang diberikan gitu. Jadi harus jelas. Nah, kemudian ada istilahnya nih Kang, ada freelancer, ada karyawan remote, ada agent gitu ya. Nah, ini juga harus dipahami. Jadi kalau karyawan remote itu sebenarnya dia terikat pada satu perusahaan terikat hubungan kerja, ada tugas rutin, tapi posisi antara karyawan dengan misalnya pimpinannya atau karyawan dengan head office-nya itu jaraknya jauh gitu. Jadi dikerjakan jarak jauh dan biasanya online gitu ya. Nah, dalam hal ini akad yang perlu diperhatikan adalah akad ijaroh dan juga aturan-aturan yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Karena ini dia disebutnya kadang-kadang sebagai karyawan tetap suatu perusahaan, hanya dia bisa bekerja dari domisili di mana dia berada yang mungkin berbeda dengan head office-nya. Nah, kemudian kalau freelancer ini biasanya mengerjakan proyek tertentu gitu. Jadi dia misalnya mengerjakan proyek yang apa namanya, contoh misalnya bagian dia adalah mengerjakan user interface design gitu ya. Nah itu proyek tertentu, atau misalnya dia membangun suatu website tertentu, atau dia membangun backbone coding untuk suatu proyek tertentu. Jadi biasanya kalau freelancer ini dia mengerjakan proyek tertentu dan tidak terikat sebagai karyawan tetap salah satu perusahaan. Jadi seorang freelancer bisa punya beberapa proyek gitu Kang, untuk beberapa perusahaan sepanjang, nah ini sepanjang, ada juga kemudian untuk proyek-proyek tertentu itu ada namanya non-disclosure agreement, kemudian ada juga perjanjian di mana dia tidak boleh mengerjakan proyek yang sejenis gitu untuk untuk perusahaan yang lain gitu, karena terkait dengan kerahasiaan gitu Kang. Nah kalau akad yang kita perlu yang diperhatikan kalau dalam freelancer ini akadnya ijaroh sih Kang gitu ya. Nah kemudian ada juga konsultan. Nah kalau konsultan ini lebih posisinya memberikan advice, memberikan nasihat gitu ya, dan yang dimanfaatkan adalah keahliannya. Jadi biasanya konsultan ini berada dalam satu tim gitu ya, atau berada di bawah misalnya BOD atau yang lain-lainnya. Dia memberikan nasihat, kemudian memberikan masukan sesuai dengan keahliannya. Tetapi sama ya, akadnya juga akad ijaroh biasanya. Kemudian agen atau representatif. Nah ini berbeda, karena kalau agen atau representatif, dia mewakili kepentingan pihak lain sebagai representatif gitu ya. Misalnya head office-nya ada di Australia, kemudian Kang Herlan sebagai agent atau representatif di sini, berarti Kang Herlan mewakili kepentingan pihak head office di Indonesia gitu ya. Ini statusnya bisa karyawan remote atau bisa memang pure agent gitu Kang, tergantung sebenarnya bisnis seperti apa. Nah kalau misalnya pure agent atau representatif, maka akadnya adalah wakalah. Nah wakalah di sini ya bisa wakalah bil ujroh juga gitu ya Kang. Nah kemudian ada juga sekarang istilah affiliate atau referral gitu. Nah kita juga pernah belajar ya tentang affiliate ini. Jadi dia itu memang mendapatkan fee atas perantara referensi. Tapi kemudian kalau kita lihat seorang affiliate ini bisa juga sebagai seorang freelancer, karena dia bisa jadi affiliate untuk banyak perusahaan atau referral untuk banyak perusahaan. Dan dia juga bisa remote, karena biasanya posisinya juga berbeda domisili dengan misalnya head office atau perusahaan di mana dia bekerja. Nah, ini akadnya bisa wakalah atau jualah gitu ya Kang, tergantung strukturnya. Nah, kemudian ada juga partner bisnis. Ini juga harus dibedakan gitu ya. Nah, kalau partner bisnis ini lebih ke bahwa sama-sama menanamkan modal gitu. Apakah itu modal finansial atau modal non-finansial, kemudian ada bagi hasil di antara mereka. Nah, biasanya akadnya adalah syirkah atau mudharabah. Nah, kalau kita bahasan kita yang sekarang itu tentang freelancer dan pekerja remote gitu ya. Biasanya akadnya itu memang berada di sekitar akad ijaroh. Nah, ini perlu juga kita perhatikan. Kenapa? Karena kita juga harus perhatikan, karena yaitu yang tadi saya bilang bahwa kadang-kadang kalau kita berkontrak dengan perusahaan luar negeri itu memang tidak akan eksplisit gitu ya bahwa kontraknya itu adalah sesuai dengan syariah, disebutkan akadnya akad ijaroh. Tapi kita harus paham bahwa apa esensi daripada itu gitu ya, dan ada beberapa mungkin checklist yang perlu kita perhatikan ya kalau kita ini sebagai seorang pekerja freelancer yang memang memilih untuk freelance secara internasional gitu ya. Jadi memang ada beberapa misalnya rukun dan akad yang juga harus kita perhatikan, yang kemudian bisa kita lihat gitu ya di kontrak yang kita dapatkan, dan kemudian kita bisa melihat apakah ini sudah masuk gitu ya dalam rukun dan prinsip yang memang diperlukan gitu ya. Nah, mundur sedikit gini Kang, bahwa pertanyaan esensial yang mungkin ditanyakan juga oleh sahabat MQ adalah apakah kalau misalnya akad kontraknya itu bukan kontrak syariah, apakah kita masih bisa gitu ya untuk bekerja? Nah, di sini memang kan kalau tidak ada akad yang syariah, maka memang masih bisa menggunakan klausul kedaruratan itu ya Kang, karena memang mungkin kita belum mendapatkan perusahaan yang menggunakan akad syariah, tetapi kita bisa menggunakan framework gitu ya Kang, menggunakan framework syariah untuk menilai kontrak yang kita lakukan. Nah, ini ada 5 cek gitu ya Kang yang harus dan sahabat MQ bisa lakukan sebelum misalnya menerima suatu proyek sebagai seorang freelancer. Jadi harus jelas para pihaknya nih Kang, freelancernya siapa, kliennya siapa, dan siapa yang membayar. Nah, ini juga harus ada kejelasan. Nah, biasanya kalau kita menggunakan platform, ini biasanya sudah di-resolve oleh platform Kang. Jadi platform itu juga sebagai misalnya orang yang sudah mengkurasi gitu ya, mengkurasi pekerjaan atau proyek-proyek yang ditawarkan. Jadi kadang-kadang tidak sedikit gitu Kang, oknum ada di mana-mana ya Kang ya, termasuk di luar negeri juga adalah oknum juga. Jadi kadang-kadang memposting gitu pekerjaan yang belum terkurasi. Kemudian atau misalnya si pemberi proyek ini qadarullah mempunyai histori yang kurang baik gitu Kang, misalnya dalam segi pembayaran atau misalnya dari segi scope creep. Nanti kita coba akan jelaskan ya scope creep itu apa, karena akan berkaitan dengan goror gitu ya. Jadi harus jelas gitu. Jadi siapa freelancernya, siapa kliennya, siapa yang membayar. Dan ini biasanya kalau teman-teman freelancer mungkin menggunakan platform yang sudah terkurasi. Kemudian si platform itu juga yang akan kemudian mengawal gitu ya Kang, mengawal tentang masalah pembayaran. Nah, yang kedua, cek yang kedua yang harus diperhatikan adalah apa pekerjaan yang dilakukan. Ini harus jelas gitu ya Kang. Kenapa harus jelas? Ini bukan hanya berhubungan dengan skop pekerjaan atau misalnya berhubungan dengan berapa sih fee yang patut diterima, tetapi yang tadi concern kita, apakah pekerjaan yang kita lakukan ini ada potensi melanggar aturan syariah atau tidak. Nah, jadi di sini juga ada faktor kejelasan, itu juga ada faktor masalah kita menghindari goror dalam pekerjaan. Contoh misalnya gini Kang, pekerjaannya itu adalah membuat website company profile 10 halaman. Nah, ini kan lebih jelas gitu ya Kang ya, bahwa ada 10 page company profile yang harus dibuat. Ini lebih jelas daripada mengurus website. Nah, gitu ya Kang. Jadi ini juga harus diperhatikan bahwa harus ada kejelasan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian cek yang ketiga adalah fee, gitu ya. Fee ini juga harus jelas tolak ukurnya. Misalnya $500 per project, gitu ya. Atau misalnya $25 per hour, per jam, gitu. Jadi ini juga perlu kejelasan, gitu ya. Karena ini berkaitan dengan skop pekerjaan, berkaitan dengan waktu yang harus diinvestasikan oleh si pekerja itu. Kemudian juga kadang-kadang kalau tidak jelas, kalau misalnya yang tadi ya, pekerjaannya tidak jelas, ini akan berpengaruh juga sama fee gitu. Ada kemungkinan dispute gitu Kang. Dispute itu adalah adanya perselisihan gitu antara pemberi kerja dengan freelancernya gitu. Karena tidak cocok gitu antara skop pekerjaan, nanti pengaruh ke fee gitu ya. Kemudian kapan pekerjaan ini selesai? Jadi harus ada deadline, harus ada milestone-nya gitu ya. Revisinya bagaimana? Kemudian apa acceptance kriteria? Jadi acceptance kriteria itu adalah kapan pekerjaan ini disebut selesai dan bisa diterima gitu Kang. Nah, ini juga mungkin pelajaran bagi teman-teman freelancer. Kadang-kadang banyak harus diperhatikan kontraknya gitu ya. Kontraknya harus diperhatikan. Karena ini sering kali menimbulkan dispute atau perselisihan gitu ya, bahwa Karena kalau nggak sama nih acceptance kriterianya, kadang-kadang menurut kita sudah selesai, menurut dia ini belum masuk kriteria, akhirnya pekerjaan menjadi lebih panjang gitu ya. Apalagi kalau misalnya dibayarnya $500 per project. Nah, ini tidak ada batasan waktu yang jelas, sehingga kenapa harus ada deadline, ada milestone, bagaimana kemudian policy revisinya, kemudian apa acceptance kriterianya, ini juga perlu. Dan kemudian bagaimana pembayarannya, misalnya 50% down payment, 50% setelah selesai, atau pembayaran per milestone, pembayaran per bulan. Nah, jadi semakin jelas akadnya, ini semakin kecil potensi goror dan perselisihan, Kang. Nah, ini juga yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang memilih untuk menjadi freelancer gitu ya. Nah, kemudian Ikang, ini mungkin tadi bagian sampai kita di bagaimana kejelasan akad gitu, Kang.
1: Yeah.
0: Daripada teman-teman yang memilih untuk bekerja freelancer, apalagi di platform internasional. Nah, mungkin nanti kita akan lanjut, Kang, di bagian yang berikutnya kita akan yeah. membahas tentang masalah upah gitu, Kang. Masalah upah dan kemudian juga masalah lainnya gitu yang mungkin krusial seperti bagaimana kalau misalnya perusahaan kita itu atau perusahaan yang kita menjadi seorang freelancer itu bisnisnya campuran gitu, Kang. Ada bisnis yang mungkin kurang sesuai dengan syariah. Ini mungkin juga pertanyaan-pertanyaan yang juga banyak mungkin menggelitik bagi teman-teman yang freelancer gitu, Kang.
1: Baik. Baik, alhamdulillah, Teh Febi. Nanti kita sambung di termin yang kedua ya, sahabat MK. Kami undang juga untuk menyampaikan atensi pertanyaan. Boleh silakan langsung sampaikan ya pertanyaan Anda ke WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Nanti kita akan bahas bersama dengan Teh Febi. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, sahabat MK, kami segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Detra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
10: Sahabat MKI, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku

0: Terima kasih sahabat MK, kita sambung kembali perbincangan kita dalam bincang ekonomi syariah di pagi hari ini, masih bersama oleh Teh Febiola Arianti. Kami masih nantikan atensi dari Anda juga sahabat MK untuk menyampaikan pertanyaan ya, seputar tema hari ini adalah fikih kerja remote dan freelance di agensi internasional. Di termin yang pertama tadi sudah kita menyimak paparan juga dari Teh Febi ya, dan di termin yang kedua ini kita akan lengkapkan pemaparannya tadi yang sudah disampaikan juga oleh TVB seputar masalah upahnya seperti apa dan masalah-masalah krusial yang mungkin ini juga perlu diketahui ya sahabat MQ untuk oleh kita semua. Nah, kita menyambung kembali TVB di termin yang kedua sembari menantikan sahabat MQ yang ingin menyampaikan pertanyaan di pagi hari ini. Tadi kaitan dengan masalah upahnya Teh, dan hal-hal yang kasuistik juga yang terjadi ini yang perlu diwaspadai dalam praktek ini ya Teh.
1: Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita bahwa kalau tentang upah memang ada satu hadis Ibnu Majah ya yang sangat relevan untuk bahasan kita kali ini, yaitu tentang memberikan upah
0: dalam praktek ini ya Teh.
1: Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita bahwa kalau tentang upah memang ada satu hadis Ibnu Majah ya yang sangat relevan untuk bahasan kita kali ini, yaitu tentang memberikan upah pekerja sebelum kering gitu keringatnya. Jadi dalam konteks modern pesan ini juga harus diterapkan pada juga kasus freelancer gitu. Jadi jangan sampai perusahaan juga menunda pembayaran freelancer tanpa alasan. Tetapi di sisi lain sebagai seorang freelancer juga harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau kita tadi bicara tentang adanya oknum perusahaan, kita juga tidak bisa terlepas adanya juga para oknum freelancer yang kemudian tidak

0: menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan dan kemudian menimbulkan dispute dan lain-lain sebagainya, gitu kan? Kemudian kalau misalnya kita sudah ada kontrak, maka kita perlu stick to the contract, gitu ya, bahwa misalnya pembayaran harus sesuai dengan milestone yang disepakati, gitu ya. Atau misalnya kemudian missing in action, gitu ya, menghilang sebelum misalnya pekerjaan selesai, jadi susah dikontak dan lain-lain sebagainya. Dan mungkin ini juga menjadi perhatian kita bahwa kalau misalnya kita melalui platform, kita juga harus mengetahui bagaimana platform tersebut bekerja gitu loh Kang. Jadi memang sebagai seorang pekerja freelancer berbeda mungkin sebagai seorang karyawan remote, yang mana kalau sebagai karyawan kan ada aturan yang jelas, misalnya policy perusahaannya seperti apa. Nah, sebagai seorang freelancer memang kita mandiri gitu ya Kang ya, mandiri, dan kalaupun kita memang lewat platform, kita juga harus paham bagaimana platform itu bekerja. Jadi pada prinsipnya, mau pekerjaan itu sebagai freelancer, mau remote, mau sebagai apapun, memang hak pekerja itu harus dihormati. Tetapi freelancer juga punya kewajiban. Kalau dia dibayar sesuai kontrak, maka dia juga wajib untuk bekerja sesuai kontrak. Jadi profesionalisme, dan mungkin dalam Islam itu bahasanya adalah itqan gitu ya, mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, itu tidak hanya terbatas kalau misalnya dia sebagai seorang karyawan gitu Kang, tapi dia juga kalau sebagai seorang freelancer juga perlu bekerja dengan sungguh-sungguh, karena pada intinya kan Allah melihat semua yang kita lakukan gitu ya, mau online ataupun offline, mau jadi freelancer ataupun menjadi karyawan remote gitu kan. Pada saat kita mengikatkan diri kita pada suatu akad atau kontrak ya kan, pihak ketiganya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini juga yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian misalnya kita bekerja pada sebuah agensi internasional. Nah, ini boleh apa enggak gitu ya. Jadi seperti yang kita sampaikan di depan bahwa pekerjaan itu sepanjang dia tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, pada intinya boleh gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya apakah bekerja di agensi internasional diperbolehkan? Ya boleh, jawabannya sepanjang pekerjaan dan aktivitas yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariah. Dan memang tidak ada keharusan bahwa klien kita itu harus muslim, karena ini masuknya kerana muamalah gitu ya Kang dan sahabat MQ. Sehingga kalau bermuamalah itu kita boleh bermuamalah dengan orang non muslim gitu ya, orang non muslim. Jadi artinya bahwa ini dibuka ranah muamalah orang non muslim, orang asing, apapun boleh gitu ya, yang sepanjang yang jadi inti adalah pekerjaannya. Contoh misalnya seorang muslim bisa menjadi seorang software engineer, translator ya, graphic designer, accountant, researcher, atau misalnya administrative assistant yang perusahaan asing yang kegiatan usahanya halal. Nah, contoh misalnya nih, kasus satu yang halal. Misalnya agensi Australia meminta freelancer Indonesia untuk membuat website perusahaan konstruksi. Ini pada dasarnya boleh. Misalnya kasus kedua, perusahaan Jepang meminta penerjemahan dokumen teknis. Ini boleh. Nah, kalau misalnya yang bermasalah seperti apa? Misalnya agensi meminta untuk membuat materi promosi judi online, ya. Pertama, judi saja sudah dilarang oleh Islam, kemudian di jurisdiksi Indonesia judi online itu juga dilarang, gitu ya. Tapi yang intinya adalah bahwa karena judi itu merupakan suatu hal yang haram, maka tidak boleh pekerjaan tersebut membantu aktivitas yang haram. Jadi kita tidak boleh mendukung aktivitas yang haram, gitu ya. Atau misalnya contoh yang bermasalah lagi, freelancer diminta untuk membuat kampanye pemasaran minuman keras. Nah, homer atau minuman kerasnya sendiri sudah haram, gitu ya.
1: Iya,
0: jadi sebisanya pekerjaan ini dihindari, karena pekerjaan ini secara langsung gitu ya mempromosikan, menyuruh orang ya, mendorong gitu ya untuk aktivitas yang haram. Nah, mungkin sampai sini sudah cukup jelas ya bahwa sebenarnya kalau untuk agensi internasional diperbolehkan, tetapi kita juga harus memperhatikan beberapa hal yang memang bermasalah gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika perusahaan klien itu bisnisnya campuran? Nah ini mungkin kita perlu sedikit hati-hati ya untuk menjelaskannya. Contoh misalnya, saya bekerja sebagai seorang programmer untuk perusahaan besar yang bisnisnya sangat beragam. Ada produk halal, ada juga misalnya produk yang tidak sesuai syariah. Nah, Jadi kita juga tidak bisa secara gegabah langsung menyimpulkan gitu ya. Yang perlu kita lihat adalah apa jenis pekerjaan yang kita lakukan dan keterkaitannya dengan aktivitas haram tersebut. Misalnya contoh ekstrim, perusahaan dia punya holding gitu ya, holding besar. Dia punya unit, misalnya unit peternakan hewan yang non halal gitu, misalnya gitu ya. Atau misalnya dia punya unit peternakan di mana nanti disembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu bagian dari holdingnya dia gitu ya. Tetapi dia juga misalnya punya satu unit bisnis gitu di dalam holdingnya dia itu. Misalnya adalah unitnya ini adalah jasa gitu ya. Jasa untuk misalnya user interface gitu. Nah, kita juga harus melihat gitu, apakah bagaimana pekerjaan yang kita lakukan itu di bagian yang mana. Kalau misalnya kita membuat sistem atau membuat apapun yang langsung berhubungan dengan peternakan hewan non halal ini, ya mungkin itu akan menjadi bermasalah gitu ya. Tetapi kalau pekerjaan kita itu di unit lain yang memang tidak ada hubungannya dengan itu, maka kita harus lihat seberapa erat gitu keterkaitannya. Jadi yang harus dilihat adalah jenis pekerjaannya dan seberapa erat keterkaitannya dengan aktivitas haram tersebut. Jadi prinsip praktisnya adalah semakin langsung pekerjaan kita mendukung aktivitas haram, semakin kuat alasan kita untuk menghindarinya. Nah, contoh nih, ada beberapa contoh pekerjaan. Contoh misalnya membuat payroll perusahaan umum, secara umum gitu ya. Ini penilaian awalnya, kalau kita lihat penilaian awal kan agak, ini kan umum ya, general, kita membuat sistem payroll, ini umumnya boleh. Kemudian misalnya membuat software administrasi umum, nah ini umumnya boleh. Tetapi kalau misalnya membuat iklan judi, karena mungkin perusahaan ini punya bagian yang gamblingnya gitu ya, jadi dia punya misalnya di dalam holdingnya dia tuh ada kasinonya gitu, terus ada judinya. Kita disuruh membuat iklan judi, nah ini tidak boleh. Kemudian atau membuat platform transaksi judi, ini banyak judinya ya contohnya ya, supaya agak ekstrim gitu. Ini tidak boleh. Membuat promosi alkohol seperti tadi kita sebutkan, ini tidak boleh gitu ya. Nah kemudian misalnya membuat desain umum perusahaan yang bisnisnya campuran. Nah ini perlu dilihat konteks dan keterkaitannya. Prinsipnya kembali ke atas gitu ya Kang tadi ya, bahwa semakin langsung pekerjaan kita mendukung aktivitas haram, semakin kuat alasan kita untuk menghindarinya. Jadi untuk ini kita harus lihat kasus per kasus ya Kang, karena tidak bisa digeneralisir. Karena kalau di lapangan itu banyak sekali variasi kegiatan atau variasi situasi yang terjadi. Jadi memang kita perlu lihat, tapi prinsipnya seperti di atas. Nah, kemudian kalau kita misalnya bekerja secara freelance dan kemudian di platform internasional, kemungkinan besar gaji kita itu bisa euro, bisa dolar, bisa mata uang asing, bisa yen, bisa macam-macam gitu ya Kang ya. Apakah ini halal? Nah, ini mungkin sangat relevan ya sama freelancer Indonesia yang kita, mata uang kita rupiah, tapi kemudian kita dibayar dengan mata uang asing. Nah, mata uang asing ini sebenarnya bukan masalah syariah Kang. Jadi kita bisa dibayar dengan mata uang apapun asal jelas gitu ya, asal jelas. Jadi misalnya saya mendapatkan fee $2,000 dari perusahaan Amerika, jadi asal nominalnya jelas gitu misalnya. Atau saya dibayar untuk pekerjaan A ini $25 per jam atau misalnya $15 per lembar, ini harus jelas aja. Terserah mata uangnya seperti apa, menggunakan mata uang apa, itu tidak menjadi masalah. Yang penting adalah pekerjaannya halal, fee-nya jelas, akadnya jelas, dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Nggak ada manipulasi gitu ya. Misalnya saya akan membayar $2,000 kalau pada saya akan membayar $2,000 pada saat misalnya ya, $1 Amerika itu setara dengan 17.000 rupiah uang Indonesia gitu ya. Nah ini kan gak jelas gitu ya Kang ya. Tidak ada manipulasi dan tidak ada riba dalam mekanisme pembiayaan atau pembayarannya gitu ya. Nah jadi Yang kemudian perlu diperhatikan lagi adalah pada saat kalau sudah terima USD-nya, gitu misalnya terima dalam dolar, kita tuker ke rupiah, maka itu masuk ada ketentuan sorof gitu yang perlu kita perhatikan. Nah, tetapi kalau dalam kita sebagai seorang freelancer, kita ini menerima fee memang dalam USD gitu ya, dan bukan kita melakukan transaksi valuta asing. Jadi harus dibedakan gitu ya Kang, bahwa kalau kita sebagai freelancer memang kita nerima fee-nya USD gitu kan, sesuai kesepakatan, sesuai kontrak. Kita bukan melakukan jual beli mata uang gitu, bukan gitu ya. Ini kedua persoalan yang berbeda, jadi ini harus diperhatikan juga. Nah, kemudian misalnya pakai platform freelancer internasional, ini banyak juga teman-teman yang menggunakan ini karena memang kesempatan untuk memperoleh project itu mungkin lebih banyak kalau kita via platform, karena satu di situ para klien memposting gitu ya pekerjaan-pekerjaan yang memang diperlukan, para freelancer bisa datang ke situ untuk memilih kira-kira yang cocok dengan dia seperti apa. Nah, isunya adalah biasanya platform itu mengambil fee. Apakah ini boleh gitu ya? Nah, pada prinsipnya ini boleh sepanjang gitu ya. Ya, sepanjang fee tersebut diketahui secara transparan, Kang. Karena ada juga mungkin yang susah sekali untuk berapa sih sebenarnya fee-nya gitu ya. Kemudian disepakati. Nah, biasanya kalau kesepakatan ini karena ini platform, kita juga tidak ketemu langsung, biasanya nanti ada misalnya agree atau do not agree gitu ya. Misalnya, oh ini ada pekerjaan yang menarik gitu ya, terus kemudian di explore di situ, kemudian memang mau mengambil pekerjaan tersebut, biasanya nanti ada halaman yang khusus untuk misalnya, oh ini kalau menggunakan platform ini sekian fee-nya, setuju atau tidak, agree or disagree gitu ya. Nah, ini yang kalau misalnya sudah agree ya berarti sudah di secara hukmi gitu, dan hukmi dan hakiki itu sudah disepakati gitu ya. Kemudian transparan. Kemudian fee itu bukan hasil dari penipuan. Kemudian tidak mengandung unsur yang dilarang. Nah, contoh misalnya pada saat klien membayar $1,000, platform mengambil fee 10%. Jadi ini udah jelas gitu di depan, sehingga nanti freelancer itu akan menerima hanya 900 ya gitu. Jadi kalau mekanismenya dari awal jelas, ini merupakan fee atau jasa perantara. Nah, ini juga yang sudah secara urf atau adat juga dilakukan. Nah, sehingga kita juga bisa menerima ini sebagai suatu kelaziman. Tetapi jangan lupa ya, sebagai seorang freelancer tadi saya juga bilang bahwa kita ini mandiri ya, mandiri. Kita tidak ada misalnya satu aturan perusahaan yang memayungi gitu, enggak ada. Jadi memang seorang freelancer itu harus baca term and condition ya. Biasanya term and condition itu kan tulisannya yang kecil-kecil gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus baca nih di platform itu apakah ada cancellation policy. Contoh misalnya, kita udah terima ini pekerjaan, tetapi kemudian kita lihat kayaknya ada yang kurang serp ini, pekerjaan belum dimulai, milestone belum ada gitu. Jadi ada misalnya 1 atau 2 hari setelah kita accept gitu ya, apakah ada cancellation policy-nya dan bagaimana. Lalu kemudian kalau ada perselisihan ya, ada dispute-nya gitu, apa peran dari platform untuk membantu kita dalam dispute resolution gitu ya. Kemudian misalnya refund. Nah, apakah ada refund policy gitu ya. Refund policy ini misalnya dari sisi fee-nya gitu ya. Kemudian kalau misalnya dari sisi ownership daripada pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian payment term gitu ya. Nah, tetapi harus juga kita ingat bahwa semua hal yang kita lakukan ini dilakukan secara digital. Sehingga kalaupun misalnya ini akad, ini adalah akad digital, tapi akad digital pun adalah akad, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tadi sudah klik I agree gitu ya, atau I accept, nah itu kan berarti kita sudah memahami semuanya, ya. Sehingga kita jangan asal I agree aja gitu, Kang, gitu, dan sahabat-sahabat MQ, tapi juga kita juga harus perhatikan secara syariah. Walaupun labelnya itu tidak secara eksplisit syariah, tapi kan kita bisa memperhatikan karakteristik-karakteristik di mana memang kita bisa melihat ini sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian kita lihat juga ada masalah besar juga dalam freelance adalah goror, one prestasi, dan juga scope creep. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan oleh teman-teman freelancer ya. Misalnya, goror itu kan kita ketidakjelasan. Dari awal, misalnya, scope pekerjaannya tidak jelas. Misalnya, klien cuma bilang, tolong buatkan website sederhana. Nah, habis itu, oh oke, website sederhana. Kemudian setelah itu, tolong dong tambah payment gateway-nya. Tolong dong tambah aplikasi mobile-nya, walaupun ini dalam bahasa Inggris ya, misalnya. Yeah. Could you add some payment gateway gitu kan, or

faktual, bagaimana mekanisme pembatalannya, bagaimana kemudian mekanisme penyelesaian sengketa. Jadi pada prinsipnya, kenapa kita dalam Islam itu akad itu sangat penting, karena ini merupakan perlindungan bagi kedua belah pihak dan menghindarkan daripada dispute. Jadi ini juga yang perlu kita perhatikan ya. Jadi ada, atau misalnya wan prestasi. Nah, kalau wan prestasi ini betul-betul kita janji mengerjakan pekerjaan apa dan kapan, ternyata kita nggak deliver gitu ya. Jadi goror ini bisa juga terjadi dalam ketidakjelasan fee. Wan prestasi itu biasanya ada, bisa di dua belah pihak ya. Kita sudah selesaikan pekerjaan, dia nggak bayar, atau dia sudah bayar, kita tidak selesaikan pekerjaan, atau yang namanya scope creep tadi gitu ya. Awalnya A, abis itu oh tambah lagi gitu ya Kang ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Kemudian, nah ini yang menjadi salah satu isu juga, karena pekerja remote dan freelancer ini jaraknya jauh gitu ya, tidak diawasi langsung. Kalau kita kerja di kantor, misalnya di meja kerja kita, atasan kan kita bisa lihat ini udah sampai mana kerjaannya gitu kan, apa yang dilakukan. Nah, kalau pekerja remote atau freelance ini kan tidak diawasi Kang, gitu ya, tidak diawasi. Nah, jadi misalnya kontrak mengatakan 8 jam kerja sehari gitu, tetapi kemudian tidak seperti itu gitu. Nah, kita kembali lagi ya Kang, karena memang tidak diawasi langsung oleh atasan, tidak diawasi langsung oleh headquarters, tapi kita juga harus paham pada saat kita mengikatkan diri kita pada suatu akad atau kontrak, maka pihak ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satu pihak tidak taat pada akad dan kesepakatan itu disampaikan dalam itu bahwa Allah akan keluar gitu dari akad tersebut gitu ya. Jadi istilahnya akan hilang keberkahannya. Nah, jadi menjadi seorang pekerja remote atau freelance itu sebenarnya prinsip amanah juga sangat perlu untuk dilakukan Kang, karena memang pengawasannya kan jarak jauh ya, gitu. Pengawasannya jarak jauh, tidak dilihat langsung, gitu. Nah, ini ada beberapa contoh, gitu ya Kang ya. Misalnya, nih ada beberapa kasus nih, mungkin bisa menjadi inspirasi juga untuk sahabat MQ dan mungkin juga bisa memantik pertanyaan gitu ya dari sahabat MQ. Contoh misalnya, Ahmad menerima proyek desain logo dari perusahaan Singapura. Fee-nya $500 US dollar gitu ya. Pekerjaan selesai dalam 10 hari. Kalau misalnya deskripsinya seperti ini pada dasarnya boleh jika objek pekerjaannya halal dan akadnya jelas. Jadi logo perusahaan apa dulu gitu. Kemudian misalnya Budi mendapatkan tawaran, oh ini gede nih Kang, $3,000 gitu ya, untuk membuat aplikasi betting online. Betting tuh ya perjudian ya, seperti perjudian. Nah, kalau bisa deskripsinya seperti ini tidak boleh diterima pekerjaan tersebut, karena dia secara langsung membantu aktivitas yang halal, yang haram, yang dilarang, gitu ya. Kemudian nih kasus berikutnya, Citra bekerja remote gitu ya untuk suatu perusahaan Inggris, gajinya British Counseling ya, $2,500 per bulan. Ia bekerja 8 jam sehari sesuai kontrak dan seluruh tugas dilakukan online. Nah, kalau ini karena digajinya per bulan, ini lebih ke remote worker kan, karyawan remote gitu ya. Nah, apakah ini boleh? Pada prinsipnya boleh, sepanjang pekerjaan dan bisnis menjadi objek pekerjaannya itu memang tidak bertentangan gitu Kang dengan syariah dan kewajiban kontraknya dipenuhi. Jadi memang kalau kita lihat dari pembahasan kita di awal gitu ya, bahwa memang ini diberikan keleluasaan yang cukup gitu Kang, untuk misalnya mengerjakan pekerjaan remote, freelancer dan lain-lain gitu. Nah, mungkin di bagian ini nih Kang, di bagian berikutnya adalah checklist. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang berminat atau sudah menjalani atau selama ini mungkin pekerjaan remote-nya yang dalam negeri gitu ya. Kalau misalnya mau menerima pekerjaan remote yang halal gitu, ada checklist-nya gitu. Yang pertama, jenis pekerjaannya Kang, halal atau haram. Kemudian siapa kliennya? Apakah identitas dan reputasinya jelas?

0: Kemudian, apa pekerjaan yang harus saya kerjakan? Jangan sampai pekerjaan itu berhubungan langsung, terkait erat gitu ya, dengan sarana aktivitas haram. Kemudian akadnya seperti apa? Misalnya apakah ini adalah akadnya adalah seperti seperti ijaroh, seperti wakalah, jualah atau akad lainnya. Walaupun mungkin tidak secara eksplisit, tapi kita kan sudah tahu karakteristiknya gitu ya kan. Kalau misalnya kita memberikan jasa, klien membayar kita atas jasa itu adalah setara dengan akad ijaroh. Dan kalau misalnya tidak, belum ada perusahaan yang memberikan akad secara syariah kepada kita, sepanjang pekerjaan itu pekerjaan halal dan tidak menjadi sarana pendorong aktivitas haram, itu masih boleh kita gunakan dan akadnya masih bisa kita patuhi gitu ya. Kemudian berapa fee-nya, kemudian bagaimana mekanisme pembayarannya. Yang penting juga yang perlu kita checklist, apakah saya mampu memenuhi amanahnya. Contoh, kita ini mungkin punya pekerjaan freelance sudah tiga gitu ya, kita tambah satu lagi. Nah itu kita perlu tanya juga sama diri kita, apakah saya akan mampu memenuhi amanahnya. Jadi jangan sampai menerima pekerjaan yang memang kita tidak sanggup gitu loh Kang untuk selesaikan. Nah ini juga perlu diperhatikan ya kalau kita mau bekerja secara freelance gitu Kang. Nah jadi memang menurut saya catatan penting dalam pembahasan kita pagi hari ini adalah kalau kita melihat ini fenomena ini sebagai freelance dan sebagai seorang remote worker ini makin banyak, ya kita harus melihat ini sebagai pintu-pintu rezeki yang memang Allah buka untuk kita gitu ya. Nah ini sama saja dengan pekerjaan yang lain yang memang kita tiap hari misalnya harus ke kantor atau yang lain-lain. Nah dalam Islam bekerja dari rumah boleh nggak? Boleh saja bekerja, boleh dari mana saja. Bekerja untuk perusahaan luar negeri boleh, mendapat gaji dalam dolar juga boleh. Tapi jangan berhenti sampai di berapa penghasilannya Kang. Tapi juga kita harus menanyakan dari pekerjaan apa penghasilan itu, dengan akad apa, apakah clear atau tidak akadnya, untuk siapa pekerjaan itu dilakukan, dan apakah kemudian pekerjaan itu tidak melanggar nilai-nilai syariah, dan apakah kita sudah akan mampu gitu untuk menunaikan amanahnya. Jadi kita memang kita memerlukan gitu ya nilai nominal yang besar gitu kan, tetapi kita juga memerlukan keberkahan. Apabila akadnya bermasalah, maka keberkahan itu akan hilang gitu ya. Nah sebaliknya dari penghasilan yang diperoleh dari keahlian yang jelas dan halal, akadnya juga jelas, pekerjaan kita lakukan amanah, cara pembayarannya juga benar gitu ya, insya Allah itu akan menjadi rezeki yang lebih tenang dan berkah. Dan alhamdulillah memang sudah banyak teman-teman kita memang sukses gitu ya Kang, sebagai freelancer di platform internasional maupun sebagai remote worker yang bekerja untuk perusahaan internasional. Seperti itu mungkin Kang.
1: Baik Teh, Masya Allah. Masih ada satu terbit ya Teh, nanti kita akan menyapa sahabat MK juga yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Namun kita perlu kembali jeda sejenak Teh. Selepas jeda kita akan sambung kembali dengan beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. kesehatan. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak, Mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
8: Loh?
6: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

0: 37 menit lepas dari jam 8, sahabat MK, kita masuki segmen terakhir ya dalam bincang ekonomi syariah di pagi hari ini, dan masih bersamai oleh TV Biol Arianti. Kami nantikan atensi dari Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan ya seputar tema yang sedang dibahas. Silakan kirimkan ke 0811224107, ke 0811224107. Teh Febi, kita masuk ke segmen terakhir ya Teh. Sudah ada ya. Beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp MKFM. Kita sapa terlebih dahulu. Ada sahabat kita ini tidak menyampaikan namanya, dari 085793 sekian-sekian. Pertanyaannya Teh Febi, sahabat kita ini pernah juga, ini kategorinya bekerja atau tidak ya, karena sebetulnya memanfaatkan platform saja yang menyediakan layanan untuk pengisi suara. Nah, sahabat kita ini memasang jasanya untuk pengisi suara di platform tersebut. Tapi belakangan ini tahu katanya ada kabar bahwa platform tersebut terafiliasi dengan Zionis. Nah, jadi seperti apa katanya Teh, kalau dalam tadi sebenarnya sudah sedikit dijelaskan juga ya Teh, kalau dari jenis usaha yang dilakukannya itu sebetulnya tidak mengandung hal-hal yang haram dan sebagainya, tetapi ada afiliasi dari pemilik itunya ke Zionis katanya. Seperti apa Teh kalau seperti ini?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kan pada saat melakukan itu tidak tahu ya, gitu.
0: Iya, betul.
1: Tidak tahu kan. Jadi kalau kita tidak tahu kan ya Allah saja mengampuni kalau memang kita tidak tahu gitu ya. Jadi ya sudah, itu mah sudah lewat gitu kan, sudah lewat. Nah, mungkin yang menjadi concern adalah kedepannya gitu, kedepannya bagaimana gitu kan. Jadi ya mungkin kedepannya itu bisa jadi pertimbangan dalam misalnya memanfaatkan lagi platform tersebut gitu kan. Kalau yang sudah lewat mah ya sudah gitu ya, mau mau diapain lagi gitu, karena sudah, dan pada saat itu memang posisi kita tidak tahu gitu kan. Posisi kita tidak tahu, itu mungkin jawabannya.
0: Baik, jadi di setelah tahu sudah berarti diselesaikan ya. Gitu ya Teh?
1: Iya, setelah tahu ya kembali lagi menjadi pertimbangan. Ini kembali lagi kepada yang bersangkutan gitu ya. Kalau memang tidak mau untuk berhubungan dengan yang terafiliasi ya, berarti sudah tidak menggunakan lagi platform tersebut gitu.
0: Baik, berikutnya satu atensi dari sahabat kita, tapi ini nampaknya agak sedikit di luar dari tema perbincangan Teh. Ada sahabat kita dari 0813-1446 sekian-sekian. Ya, sahabat kita ini bertanya, Teh Febi, bagaimana hukum menjual beli haki kepada negara lain? Haki ini maksudnya hak
1: kekayaan intelektual ya, pada negara lain. Oke.
0: Ini mungkin produk atau apa ya, ide atau seperti apa mungkin ya?
1: Mungkin ide gitu ya, kayak ide atau apa ya, paten atau apalah gitu ya. Kalau ini kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu. Dari sisi satu, misalnya akad jual belinya apakah sudah tegak atau belum gitu kan. Kedua, haki yang jenis diperdagangkannya apa ini gitu kan. Karena misalnya kalau haki atau paten yang kemudian membahayakan atau mungkin membahayakan negara kita atau membahayakan agama kita, nah ini juga harus perlu diperhatikan. Jadi mungkin ini kita harus lihat konteks per case-nya gitu ya Kang ya. Sebenarnya hakinya itu yang berkaitan dengan apa gitu. Gitu, berkaitan dengan apa? Karena kan haki banyak ya, dari mulai karya seni pun haki gitu ya, sampai banyak hal yang bisa dimasukkan dalam kategori hak kekayaan intelektual gitu ya. Jadi saya tidak bisa menjawab lebih jauh kalau misalnya tidak tahu secara case-nya bagaimana gitu kan.
0: Ya. Baik. Pertanyaan terakhir teh dari sahabat kita, ini tidak menyampaikan namanya juga ya. Disampaikan pertanyaannya, Teh Febi tadi sedikit serupa juga dengan pertanyaan sahabat sebelumnya. Jadi sahabat kita ini juga mencoba untuk mengisi apa ya suara ini di salah satu platform yang ada fitur teknologi AI voice generatornya katanya. Jadi membuat suara sahabat kita ini sebetulnya tidak berbicara demikian, tapi sesuai dengan kebutuhan penggunanya, jadi bisa berbicara sesuai dengan teks yang memang dibutuhkan, seperti itu. Sahabat kita ini di awal memang belum menyadari bahwa kedepannya ini suaranya jadi
1: digunakan untuk apapun gitu ya, Pak.
0: Digunakan untuk apapun. Dan tidak ada royalti atas hal tersebut katanya itu. Jadi cukup pembayarannya di awal saja.
1: Iya.
0: Adakah langkah yang bisa dilakukan katanya teh untuk ya, solusi atas hal ini barangkali ya dari sahabat kita ini teh?
1: Iya. Pertama, memang itu yang tadi saya sampaikan ya, kita perlu berhati-hati. Kadang-kadang dengan kemudahan teknologi ini kita juga menganggap bahwa semuanya itu ya ringan-ringan aja gitu ya. Kita tidak membayangkan bahwa misalnya nanti suara kita akan dipakai untuk apa gitu ya. Terus kalau misalnya orang mengambil keuntungan dari suara kita itu, lalu kemudian jadinya apa gitu ya. Nah ini yang mungkin penting untuk yang tadi, membaca terms and conditionnya. Biasanya kalau perusahaan yang seperti itu, dia ada terms and conditionnya. Kalau di scroll di bawah itu Kang, di scroll di bawah bagian bawah website-nya biasanya suka ada terms and condition. Nah saran saya nanti ke depannya, kalau yang sudah ya sudah gitu ya, saran saya ke depannya adalah mau membaca terms and condition. Karena biasanya di terms and condition itu akan dijelaskan suara kita akan dipakai untuk apa, apa yang digunakan, apa possibility yang akan dilakukan dengan suara kita dan lain-lain sebagainya. Jadi saran saya ke depannya baca terms and condition. Kedua, sekarang apa yang harus saya lakukan? Kembali balik lagi ya, balik lagi baca lagi misalnya terms and condition dan lain-lain, lihat di website-nya itu. Jadi lihat itu biasanya fine print, disebutnya fine print atau tulisan-tulisan yang kecil gitu ya. Biasanya ada terms and condition, biasanya misalnya ada dia nggak akan bilang dispute resolution ya, tapi biasanya di terms condition itu biasanya di dalamnya ada gitu. Terus kalau misalnya ada frequently asked question FAQ gitu ya. Nah, coba lihat juga di situ, karena kalau misalnya Akang atau Teteh punya concern atau komplain seperti ini kan bukan berarti cuma Akang sama Teteh sendiri gitu ya. Mungkin orang lain juga sudah punya concern yang sama dan sudah menanyakan. Nah, bisa dilihat di FAQ-nya itu apa gitu ya. Atau misalnya ada contact us gitu. Di bawahnya tuh ada contact us. Nah, itu bisa dikontak aja, bisa email dan curahkan misalnya apa concernnya. Tentu saja kan harus melewati banyak proses ya, harus sabar gitu kalau untuk mendapatkan jawabannya. Tapi mungkin itu tiga hal yang bisa dilakukan gitu kan.
0: Baik teh. Dan nampaknya itu jadi pertanyaan terakhir teh di kebersamaan kita pagi hari ya. Ini di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan deh teh sebagai penutup ya.
1: Baik, yang penting perlu diingat gitu ya, bahwa menjadi seorang freelancer ataupun remote worker ini merupakan salah satu pintu rezeki yang Allah sudah buka. Tentu saja kalau Allah sudah beri kasih kemudahan untuk membuka pintu rezeki ini, kita juga harus sadar bahwa kita juga harus melakukannya juga sesuai dengan aturan Allah. Jangan sampai pekerjaan kita ini misalnya mendorong atau membantu aktivitas yang haram, yang dilarang oleh syariah gitu kan, atau kemudian yang membuat kecelakaan bagi diri kita sendiri maupun orang lain gitu ya. Jadi itu yang pertama harus diperhatikan. Yang kedua adalah masalah akad. Walaupun secara eksplisit ini bukan akad syariah, tetapi kita bisa kemudian memperhatikan gitu ya. Kita bisa memperhatikan apakah akad-akadnya sudah terpenuhi, apakah sudah clear dan lain-lain sebagainya. Dan yang kemudian yang penting juga sebagai seorang freelancer dan remote worker, walaupun kita bekerja tidak dalam pengawasan langsung gitu ya atasan, tetapi prinsip keamanahan perlu kita pegang dengan sangat baik gitu ya. Nah, kemudian berkaca pada pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul ya, kembali saya tekankan bagi teman-teman freelancer dan juga remote worker untuk jangan malas membaca term and condition, karena disitulah ada kontrak bagi kita, apalagi menggunakan platform gitu ya. Terms and conditionnya perlu dibaca sehingga kita tahu kalau ada masalah seperti ini kita harus bagaimana, kalau ada masalah seperti itu kita harus bagaimana. Demikian mungkin Kang Herlan.
0: Baik Teh Febi, terima kasih Teh di pagi hari ini sudah menyampaikan kembali ilmu yang manfaat ya, ini seputar tema menarik juga, fikih kerja remote dan freelance di agensi internasional. Tadi sudah disampaikan paparannya lengkap sekali, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan amal jariah juga untuk Teh Febi. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Teh Febi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baru saja sahabat MK ya, kita berbincang bersama dengan Teh Febiola Arianti SEMSCISMMMHRIFC. Beliau merupakan Family Islamic Financial Advisor dan Edukator, juga perencana keuangan syariah wanita pertama di Indonesia yang dinobatkan oleh Aperkey, yang sudah menyampaikan pemaparan tadi seputar tema kita hari ini, fikih kerja remote dan freelance di agensi internasional. Di saat ini sudah kita bisa coba perbaiki ya, barangkali ada akad-akad atau langkah-langkah yang belum sesuai tadi ya dengan syariah atau dengan fikih yang sudah disampaikan tadi kaitan dengan kerja remote atau freelancer ini. Nah, mudah-mudahan dengan disempurnakan bisa semakin berkah ya aktivitas pekerjaan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya ya. Kita akan menyambung ke segmen terakhir di program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli, segmen MKpedia. Akan hadir kembali menyajikan 3 pilihan untuk Anda sesaat lagi sahabat MK selengkapnya.
2: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi Pagi, bincang ekonomi syariah.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.
0: Kita masuki segmen MKpedia. Waktunya kembali kami akan hadirkan informasi-informasi menarik, juga fakta-fakta unik untuk Anda sahabat MK. Sudah kami siapkan kembali ada 3 pilihan MKpedia pagi hari ini. Apa saja pilihannya? Karena sahabat MK sudah bersiap juga ya untuk menyampaikan pilihan MKpedianya, jadi langsung saja kami tawarkan. Di pilihan nomor 1 ada kebiasaan buruk yang membuat gigi jadi cepat rusak. Wah, kebiasaan ini harus kita ketahui ya sahabat MK, untuk dapat kita hindari agar gigi yang Allah amanahkan kepada kita ini bisa terjaga ya kesehatannya sahabat MK. Karena kita tahu fungsi gigi ini vital sekali ya dalam kehidupan kita, yang membantu kemudian mencerna makanan jadi lebih mudah dicerna di organ cerna kita sahabat MK. Nah, kira-kira apa saja kebiasaan buruk yang membuat gigi jadi cepat rusak? Pilihannya di nomor 1. Berikutnya di pilihan nomor 2, kita akan mengetahui tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang sudah semakin gencar ya kampanyenya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di antaranya sahabat MK, dan juga barang-barang yang memang berbahan baku plastik yang digunakan hanya sekali pakai saja sahabat MK, seperti botol minum ya, kemudian sedotan dan lain sebagainya. Karena kita tahu sampah plastik ini sulit sekali diurai oleh bumi kita ya sahabat MK, sehingga menjadi beban yang kemudian diantaranya bisa mencemari juga lingkungan ya sahabat MK. Nah, kira-kira bagaimana tipsnya untuk kita bisa mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari? Ada di pilihan nomor 2. Dan terakhir pilihan ketiga, kami akan hadirkan juga tips untuk Anda bagaimana menghilangkan noda minyak di pakaian. Ya sahabat MK, sempat merasa kesal karena noda minyak di pakaian sulit sekali kemudian hilang. Pakaian yang warnanya biasanya lebih kontras ya, seperti putih atau warna-warna yang kontras lainnya, jika ketumpahan minyak atau bahan-bahan yang berwarna ini akan sangat terlihat ya sahabat MK. Nah, termasuk diantaranya jika ketumpahan noda minyak di pakaian ini seperti apa menghilangkannya. Ada beberapa tipsnya kami siapkan untuk Anda di pilihan MKpedia nomor 3. Nah, silakan, 3 pilihan MKpedianya sudah kami hadirkan baru saja. Langsung saja pilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedianya. Sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Tidak lupa Anda lengkapkan dengan nama, usia, juga alamat Anda. Nomor 1 ada kebiasaan buruk yang membuat gigi jadi cepat rusak. Nomor 2 ada tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Dan di pilihan ketiga ada tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Pilih salah satunya, kirimkan beserta nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, menjadi orang tua bukan hanya tentang menantikan kehadiran si kecil, tapi juga tentang mempersiapkan diri bersama menyambut momen persalinan, karena persalinan bukan hanya perjuangan fisik seorang ibu, tapi juga momen emosional yang membutuhkan kehadiran dan dukungan pasangan. Untuk itu, Klinik Utama Jasmine MK Medica menghadirkan Jasmine Maternity Fest 2026 sebagai momentum puncak perayaan milad ke-11 Klinik Utama Jasmine MK Medica. Akan ada kelas ayah eksklusif, peran ayah dan keluarga dalam kehamilan dan persalinan bersama Dr. Angga Perdana Kusuma MIRS, Direktur Klinik Utama Jasmine MK Medica dan co-founder Sekolah Ibu Hamil sekaligus ayah dari 4 orang anak. Ibu juga bisa mengikuti prenatal yoga khusus ibu bersama Bidan Rahmadani Eskep untuk menenangkan pikiran dan tubuh serta melatih pernapasan dalam persiapan persalinan. Tak ketinggalan talk show menjalani kehamilan dan mempersiapkan persalinan sehat di era digital bersama Dr. Afiasti Pratiwi Andayani SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan sekaligus founder Sekolah Ibu Hamil. Dan yang spesial, akan ada launching platform sekolahibuhamil.id sekaligus Sekolah Ibu Hamil batch ke-5 dengan slot dan promo spesial. Catat waktunya Ahad 20 September 2026 jam 6.30 sampai dengan jam 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di Nara Park Ciumbuleuit Bandung. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-9234-2188, 0812-9234-2188. Jasmine Maternity Fest 2026, ready to birth, ready together.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Tempki, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

0: Terima kasih sahabat MK, kita menyambung kembali di termin yang terakhir ya. Dalam MKpedia sudah kami siapkan tadi dan tawarkan juga 3 pilihan MKpedia pagi hari ini yang dapat dipilih oleh Anda. Nomor 1 pilihannya ada kebiasaan buruk yang membuat gigi jadi cepat rusak. Di pilihan nomor 1 silakan dapat Anda pilih. Kemudian ada tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari di pilihan nomor 2. Dan nomor 3 ada tips untuk menghilangkan noda minyak di pakaian. Nah, silakan bisa Anda pilih salah satunya. Pilihannya langsung dapat Anda kirimkan disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Sudah ada sahabat kita yang menyampaikan atensinya melalui WhatsApp, kita sapa ya. Ada Pak Irfan Sugiri di Halte Selatan, pilihannya nomor 1 ya. Terima kasih Pak Irfan. Kemudian beralih menyapa Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut, pilihannya nomor 2. Terima kasih Ibu Rusmiati. Sahabat Mahdi dari Cimenyan memilih nomor 2. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindi, pilihannya nomor 2 juga. Berikutnya ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika memilih nomor 3. Ada Ibu Dewi di Cimahi memilih nomor 1. Kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian memilih pilihannya nomor 1 juga ya. Terima kasih sahabat Raihan. Kami sapa juga yang sudah menyampaikan atensinya melalui polling. Pak Sandi Kustejo di Banjaran memilih pilihan MKpedianya di pilihan nomor 2 ya. Terima kasih sahabat MK, Anda sudah menyampaikan atensinya. Pilihan yang paling banyak dipilih oleh Anda pagi hari ini ada di pilihan MKpedia di nomor 2 ya sahabat MK. Kita akan sama-sama ketahui informasi lengkap seputar bagaimana tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sahabat MK, tahukah Anda bahwa plastik merupakan salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan? Sahabat MK, setiap hari tanpa sadar kita seringkali menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kantong belanja, kemasan makanan, sampai botol minum sekali pakai. Seperti yang kita tahu, bahwa plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai di alam. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mulai mengurangi pemakaian plastik dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Berikut ini beberapa tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membawa tas belanja sendiri. Gunakan kantong kain atau tas belanja yang bisa dipakai berulang kali saat berbelanja. Kedua, gunakan botol minum dan tempat makan sendiri. Dengan membawa tumbler untuk mengurangi penggunaan botol plastik, serta tempat makan sendiri untuk mengurangi sampah kemasan plastik. Ketiga, hindari produk dengan kemasan berlebihan. Saat berbelanja, pilih produk yang menggunakan bahan daur ulang. Dengan memilih produk yang ramah lingkungan, kita dapat mengurangi limbah plastik. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang tips mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari.

0: Nah itu dia ya sahabat MK, beberapa tipsnya yang bisa kita coba implementasikan di rumah ya, untuk bisa mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan jadi manfaat dan kita bisa berkontribusi ya pada kelangsungan lestarinya alam bumi kita ini, karena tadi plastik ini salah satu hal yang bisa mencemari lingkungan sahabat MK. Informasi yang baru saja dihadirkan dalam MKpedia jadi informasi penutup kebersamaan kita dalam rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli yang sudah membersamai tadi sahabat MK sejak jam 6 pagi ya. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal kebersamaan. Terima kasih juga yang sudah menyampaikan atensi di setiap segmennya. Ini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, senang sekali kembali menyambung dapat membersamai aktivitas Anda di jelang siang hari ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas yang tengah dijalani hari ini, sahabat MK, senantiasa Allah mudahkan untuk kita dapat menunaikannya. Tidak lupa sahabat MK ya, sebelum kita mengawali segala aktivitas, kita awali dengan doa ya, agar mudah-mudahan doa ini menjadi wasilah Allah menyampaikan kemudahan-kemudahan serta pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Dalam ruang inspirasi kali ini bersama saya Herlan Hanif, hingga jam 10 mendatang, sahabat MK, kita akan kembali hadirkan perbincangan seputar ilmu muamalah dasar atau bisnis dalam Islam ya. Sahabat MK yang saat ini tengah beraktivitas juga untuk mengelola bisnisnya, mengelola perniagaannya atau melakukan muamalah-muamalah lainnya, sahabat MK, saat ini kita sudah semakin dekat dengan teknologi ya, sahabat MK. Di antaranya di era yang sudah semakin cepat ini, kini kita ketahui juga makin marak ya, para pemilik bisnis ini memaksimalkan kemunculan artificial intelligence, sahabat MK, atau AI untuk efisiensi bisnis mereka. Namun kita ketahui AI ini kan bukanlah manusia yang bisa dimintai pertanggungjawabannya ya, jika terdapat masalah, sahabat MK. Nah, kemudian bolehkah optimasi AI atau akal imitasi ini untuk bisnis dalam Islam? Dan sahabat MK bisa berbagi juga ya di pagi hari ini, apakah sahabat MK termasuk juga yang sudah menggunakan teknologi AI ini untuk menunjang bisnis atau perniagaan sahabat yang sedang dilakukan? Biasanya digunakannya untuk apa, sahabat MK, AI tersebut? Nah, silakan bisa berbagi juga ya pagi hari ini ke 0811 224 1027, ke 0811 224 1027. Silakan bisa berbagi seputar tema yang kita sama-sama akan bincangkan. Apakah sahabat MK sudah mengoptimalkan kecerdasan buatan untuk bisnis yang sahabat MK sedang jalani, di menggunakan AI ya untuk menunjang bisnis? Biasanya digunakannya untuk apa? Apakah semisal untuk mencari ide, atau membuat desain ya, atau membuat asisten untuk membalas pesan secara otomatis ya, atau chatbot, atau bisa juga digunakan untuk manajemen otomatisasi keuangan bisnis, sahabat MK? Nah, dan banyak sekali pemanfaatan-pemanfaatan lainnya. Nah, silakan bisa berbagi ya ke 0811 224 1027, ke 0811 224 1027. Kita coba kenali kembali ya lebih dekat, sahabat MK, walaupun kita ketahui penggunaan dari akal imitasi teknologi yang semakin pesat ini, sahabat MK, artificial intelligence, pasti sudah kita paham begitu ya beberapa fungsi, fitur, dan penggunaannya. Kalau kita melihat AI ini, kalau kita jelaskan secara sederhana, ini adalah teknologi ya yang memungkinkan sistem komputer melakukan pekerjaan yang biasanya membutuhkan kemampuan manusia, semisal memahami bahasa, mengenali pola ya, menganalisis data, membuat teks atau menghasilkan gambar atau suara, memberikan rekomendasi atau membantu mengambil keputusan. Ini ternyata bisa dilakukan juga oleh komputer, sahabat MK, melalui teknologi AI ini. Dan dalam bisnis, AI ini sudah semakin luas ya pemanfaatannya. Dari sisi marketing, bisa membuat ide konten, menyusun caption misalkan ya, untuk sarana promosi produk ataupun jasa Anda. Dan juga bisa menganalisis tren, sahabat MK. Dari sisi customer service, AI juga bisa digunakan untuk membalas pesan secara otomatis ya, atau chatbot. Jadi bisa menjawab pertanyaan pelanggan ini tanpa batas waktu ya, 24 jam siap begitu ya, membalas segala pertanyaan yang disampaikan oleh customer. Jadi bisa membantu pelayanan 24 jam sahabat MK. Atau dari sisi operasional, AI ini biasa juga dimanfaatkan untuk mengelola inventory semisal, atau memperkirakan kebutuhan stok, dan bisa digunakan juga untuk membantu perencanaan sahabat MK. Dan dari sisi penjualan, ada juga yang memanfaatkan teknologi ini untuk mencari calon pelanggan, untuk membantu tindak lanjut pelanggan ya, follow up, atau membuat rekomendasi produk juga. Jadi kalau kita melihat sahabat MK, referensi atau gambaran dari AI ini memang dipergunakan saat ini untuk menunjang pekerjaan sehari-hari, yang karena memang dinilai lebih dapat menghemat waktu ya, dan mengurangi biaya. Jadi seperti beberapa aktivitas perniagaan tadi sahabat MK, dari sisi marketing, customer service, operasional, hingga penjualan, ini sudah disentuh oleh juga pemanfaatan dari teknologi AI ini. Lantas bagaimana Islam kemudian memandang AI ini sahabat MK? Ini bagian yang pentingnya ya. Jadi kalau kita melihat teknologi pada dasarnya adalah alat yang hukumnya ini mengikuti tujuan dan cara penggunaannya sahabat MK. Kalau kami lansir dari laman Badan Amil Zakat Nasional, menjelaskan bahwa AI ini dapat dipandang sebagai alat yang membantu manusia menjalankan tanggung jawabnya selama digunakan untuk kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Maka dalam fikih muamalah terdapat kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah, yang artinya secara sederhana pada dasarnya hukum muamalah ini adalah boleh ya, sampai ada dalil yang melarangnya. Nah ini memberikan ruang juga ya bagi kita untuk berinovasi dalam bisnis. Jadi menggunakan teknologi baru tidak otomatis menjadi haram hanya karena teknologinya baru sahabat MK. Yang harus diperiksa, diperhatikan, dan dipastikan adalah apakah produknya halal begitu ya, bagaimana cara menjualnya begitu ya, apakah sesuai ketentuan atau tidak, adakah ada penipuan, apakah ada riba, goror, atau merugikan orang lain, atau bahkan mengambil hak orang lain. Data pelanggan yang kita miliki juga apakah diperlakukan dengan baik, dijaga dengan baik. Nah ini yang perlu jadi perhatian ya sahabat MK, tidak semata kemudian teknologinya. Nah kalau kita melihat juga, AI ini kan bukan manusia begitu ya, ini bisa jadi pembahasan menarik juga, bahwa AI betul bisa melakukan fungsi-fungsi yang selama ini dilakukan oleh manusia. Jadi bisa memberikan jawaban begitu ya, bisa membuat keputusan berdasarkan memang algoritma yang dibentuknya sahabat MK. Dan AI bisa saja jadi terlihat sangat pintar ya, karena memang menyimpan data-datanya yang secara teknologi bisa kemudian diakses dengan cepat sahabat MK. Tetapi AI tetap adalah alat yang dibuat dan digunakan oleh manusia. Karena itu ketika terjadi kesalahan dalam bisnis, kita tidak bisa mengatakan ini bukan salah saya, AI yang membuat. Jadi justru menjadi salah satu poin penting ya dalam Islam, bahwa manusia ini tetap memegang tanggung jawab juga atas penggunaan alat atau teknologi tersebut sahabat MK. Bahkan dalam laman Baznas ini menekankan AI ini tidak memiliki ruh atau tanggung jawab moral seperti manusia. Jadi manusialah yang tetap memiliki tanggung jawab moral di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh sederhananya, semisal ada seorang pemilik toko menggunakan AI untuk membuat deskripsi produk semisal ya. Kemudian AI menulis produk ini 100% organik, padahal sebenarnya produk tersebut tidak memiliki sertifikasi atau dasar ya yang membuktikan klaim bahwa produknya 100% organik. Nah, lantas siapa yang bertanggung jawab? Bukan AI sahabat MK, tetapi pemilik bisnis tetap harus memeriksa informasi tersebut sebelum dipublikasikan sahabat MK, karena AI juga melakukan kesalahan ya sahabat MK. Sehingga pemilik bisnis atau kita yang memanfaatkan teknologi ini perlu sangat teliti, hati-hati, memeriksa informasi yang dibuat ini sudah benar atau ada kesalahan yang dilakukan sebelum kita kemudian mempublikasikannya tadi. Nah, halo sahabat MQ, saat ini sedang menjalankan usaha, bagian apa yang paling ingin dibantu AI biasanya, atau AI ini pemanfaatannya kalau sahabat MQ untuk mengoptimalkan apa saja? Apakah sahabat MQ sudah juga menggunakan AI ini untuk aktivitas perniagaan atau bisnisnya? Kami nantikan ya untuk dapat berbagi di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kita akan sambung nanti di termin yang kedua sembari menantikan atensi dari Anda juga ya sahabat MQ. Silakan bisa menyampaikan pagi hari ini untuk nanti di termin yang kedua kita akan bahas bersama. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026.

0: 0856-2465-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
0: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
0: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
11: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
10: Tadabur Quran.
12: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
10: Kajian Juz 30.
13: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
10: Kajian Al-Hikam.
14: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
10: Q&A seputar Al-Quran.
15: Kita ini tidak akan

0: dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan Tahsin.
2: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Qur'an surat Al-Ma'riz ayat ke-32.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: 32 menit lepas dari jam 9, sahabat MK masih di Ruang Inspirasi. Dan pagi hari ini kita tengah memperbincangkan tema perbincangan sahabat MK seputar pemanfaatan atau optimasi akal imitasi, teknologi akal imitasi atau artificial intelligence ya, atau AI sahabat MK untuk bisnis. Nah, bolehkah kemudian dalam Islam? Boleh atau tidaknya tadi sudah kita bahas di termin yang pertama ya, bukan pada AI-nya yang memang kalau kita bisa definitifkan tadi sebagai alat, tetapi apa yang kemudian dibuat oleh alat tersebut dan bagaimana kemudian cara membuatnya, itu yang kemudian harus diperhatikan dan kemudian nantinya menentukan hukumnya dapat halal atau jadi atau bahkan jadi haram ya sahabat MK. Nah, kalau kita melihat tadi boleh atau tidaknya menggunakan AI, karena AI ini hanyalah alat, yang pentingnya adalah tadi apa yang dilakukan dengan alat tersebut. Ibaratnya sama seperti pisau sahabat MK, bila pisau digunakan untuk memasak boleh begitu ya, tapi kalau pisau digunakan untuk melukai, nah ini yang tidak boleh sahabat MK. Maka yang perlu dilihat bukan hanya bendanya tapi tujuan, cara, kemudian dampaknya. Nah, begitupun dengan AI, di sini fikih muamalah menjadi sangat relevan ya sahabat MK. Ada prinsip-prinsip bisnis Islami yang kembali kita akan kuatkan ya sahabat MK ketika menggunakan AI ini. Jadi fokus pada keadilan, kejujuran, apakah ada goror atau riba, dan seputar amanah juga. Jadi kalau kita melihat ada 5 prinsip penting dalam penggunaan AI untuk bisnis, yakni pertama tadi keadilan. AI ini bisa membantu menentukan harga, rekomendasi produk, calon pelanggan juga, kemudian membuat promosi, bisa membuat prioritas layanan juga. Nah, masalahnya bagaimana kalau data yang digunakan AI ini mengandung data-data yang bias ya, data-data yang belum dapat dipastikan keakuratannya. Nah, misalkan sebuah sistem secara tidak adil memberikan perlakuan berbeda kepada kelompok konsumen tertentu, dalam perspektif fikih muamalah, teknologi ini tidak boleh menjadi sarana untuk melakukan kezoliman ya sahabat MK. Jadi perlu disoroti juga resiko bias algoritma dan pentingnya melakukan pemeriksaan agar AI ini tidak menghasilkan nanti keputusan-keputusan yang justru akan menghadirkan diskriminasi di pelanggan ya sahabat MK. Contohnya, semisal sebuah toko online menggunakan AI untuk menentukan siapa yang mendapatkan promo, begitu ya. Nah, jika kriterianya tidak transparan dan secara sistematis merugikan kelompok tertentu misalkan, atau merugikan pelanggan yang tertentu, maka pemilik bisnis perlu mengevaluasi sistem ini sahabat MK. Jadi AI boleh membantu mengambil keputusan, tetapi prinsip keadilan tetap harus dijaga sahabat MK. Kemudian juga kejujuran dalam transaksi ya, dan juga transparansi. Nah, ini sangat dekat juga dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya seseorang menjual produk menggunakan foto hasil dibuat menggunakan AI ya. Foto tersebut ini menunjukkan produk terlihat sangat bagus begitu ya, tetapi barang aslinya misal jauh berbeda. Nah, apakah masalahnya pada AI? Ini tidak otomatis juga sahabat MK ya. Jadi masalahnya adalah apakah konsumen dibuat memiliki gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi AI jangan juga dijadikan alat untuk membuat testimoni palsu atau membuat review palsu, memalsukan hasil atau membuat klaim produk yang tidak benar, juga memanipulasi konsumen ini tidak boleh. Karena dalam bisnis Islam, keuntungan tidak boleh diperoleh melalui ketidakjujuran atau kebohongan ya sahabat MK. Nah, jangan juga ada goror, jangan membuat transaksi semakin jadi tidak jelas. Goror secara sederhana berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan ya dalam transaksi. Kalau kita bawa ke dalam konteks AI, kita juga bisa menemukan persoalan seperti mengapa harga yang misalkan konsumen lihat ini berbeda dengan harga pelanggan lain, atau mengapa pengajuan yang dibuat ini ditolak. Nah, sebenarnya apa yang kemudian dibeli ini? Nah, ini keputusan otomatis sebagai area yang perlu diperhatikan dari sisi transparansi dan potensi goror juga ini perlu sangat diperhatikan, sahabat MQ. Artinya bukan berarti semua penggunaan AI ini mengandung goror, begitu, otomatis jadi goror. Tetapi semakin besar pengaruh AI terhadap transaksi, semakin penting juga kejelasan bagi pihak yang bertransaksi. Nah, kalau kaitan dengan prinsip muamalah berikutnya adalah tentang riba ya. Nah, kalau melansir tadi laman Baznas, AI sendiri ini bukan riba, tetapi AI bisa digunakan dalam sistem yang mengandung riba. Misalnya dalam sistem fintech ya, financial technology, atau pinjaman, atau penawaran pembiayaan yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, AI dapat membantu perusahaan menentukan siapa yang mendapat pinjaman dan bagaimana resikonya kemudian dapat dihitung juga. Nah, ini lebih pada praktik yang memang dilarang dalam syariahnya ya. Jadi bukan karena AI-nya. Jadi masalahnya ada pada akad dan mekanisme transaksinya. Jadi AI ini bukan otomatis halal atau haram, yang diperiksa adalah aktivitas yang dilakukan dengan AI-nya, sahabat MQ. Dan yang dipastikan berikutnya adalah amanah. Data pelanggan juga harus kita benar-benar kelola dengan sesuai dengan ketentuan ya, sahabat MQ. Ini juga jadi salah satu topik yang dekat sekali dengan kehidupan digital ya. Jadi kalau kaitan dengan data-data pelanggan, semisal nama, nomor telepon, alamat, kemudian riwayat pembelian, preferensi produk, kalau data tersebut dimasukkan ke dalam sistem AI, pertanyaannya apakah kita boleh menggunakan semuanya sesuka hati? Nah, ini tidak semestinya ya, data orang lain bukan berarti menjadi milik kita hanya karena mereka pernah memberikannya. Dan hal ini ditempatkan pada pengelolaan data sebagai amanah dan menekankan pentingnya perlindungan privasi serta persetujuan yang jelas dari pemilik data, sahabat MQ. Contoh sederhananya misal, seorang pelanggan memberikan nomor WhatsApp untuk keperluan pengiriman, semisal ya. Nah, kemudian nomor tersebut digunakan untuk satu promosi misalkan tanpa persetujuan, atau diberikan kepada pihak lain, atau dimasukkan ke database lain, atau dipakai untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Ini jadi persoalan etika dan juga amanah ya, sahabat MQ, yang di sini sebagai seorang muslim kita perlu sangat waro ya, perlu sangat hati-hati dengan hal-hal yang menyinggung juga persoalan etika dan amanah, sahabat MQ. Nah, kami undang Anda, sahabat MQ, yang tengah menyimak juga ya di pagi hari ini untuk berbagi atensinya ke 0811-224-1027. Atensi dapat Anda kirimkan. Kalau Anda, sahabat MQ, apakah sudah menggunakan AI untuk menunjang bisnis aktivitas atau menunjang aktivitas bisnis Anda atau perniagaan Anda atau apapun itu, sahabat MQ? Nah, biasanya digunakannya untuk apa? Silakan bisa berbagi ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kita sapa terlebih dahulu ya, sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM. Sudah ada sahabat kita, sahabat Mahadi ya, dari Cemenyan. Kalau sahabat Mahadi ini menyampaikan atensinya, kalau penggunaan AI ini sudah menggunakan gitu ya, pada asisten atau chatbot dan mencari atau berdiskusi untuk memunculkan ide katanya. Ya, memang banyak juga ya pemanfaatan fitur dari AI ini untuk biasanya menjadi teman diskusi ya, sahabat MQ. Dan ini jadi teman diskusi yang selalu saja punya jawaban, sahabat MQ, kalau sahabat MQ pernah juga melakukannya ya, diskusi dengan AI. Sehingga kita juga bisa mengoptimalkan AI ini untuk mencari ide juga. Dan sebagai asisten chatbot juga, jika sahabat MQ memang punya layanan di perniagaannya atau bisnisnya ini untuk juga melayani ya pelanggan dari sisi mungkin menyampaikan pertanyaan atau apapun itu, Otomatisasi dengan chatbot juga sudah bisa dilakukan ya, dengan memanfaatkan AI ini, sahabat MQ. Nah, kami masih nantikan atensi dari Anda yang lainnya juga untuk menyampaikan atensi di pagi hari ini ke 0811-2241027. Kalau sahabat MQ, apakah saat ini sudah menggunakan AI untuk menunjang aktivitasnya, bisnis atau perniagaan yang dilakukan, dan biasanya digunakan untuk hal apa? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kita jeda kembali sejenak, sahabat MQ, sebelum kita memasuki termin terakhir ya dalam perbincangan kita di pagi hari ini di Ruang Inspirasi. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah, pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
6: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
5: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
7: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
5: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
8: Kok pas banget sih?
9: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
8: Apa aku nggak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum, Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh,
8: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Sehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indah. indahnya hidup dengan Al-Quran.
12: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
11: Tadabur Quran.
13: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
11: Kajian Juz 30.
14: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
11: Kajian Al-Hikam.
15: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
11: Q&A seputar Al-Quran.
16: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
11: Tafsir dan tahsin.
17: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
11: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
11: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolok ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
2: Di antara prinsip transaksi dagang yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah melakukan standarisasi timbangan dan ukuran, serta melarang orang-orang untuk mempergunakan standar timbangan dan ukuran lain yang kurang dapat dijadikan pegangan. Sebagai contoh, ketika memulai usaha dagang dengan menjadi agen Khadijah, Nabi Muhammad mendapat laba yang melebihi dugaan. Namun, dari hasil itu, tidak sepeser pun dana yang digelapkan, dan tidak sesen pun yang dihilangkannya. Sahabat MQ, Allah Ta'ala memberi motivasi dalam Al-Quran bagi siapapun umat Islam untuk berdagang seperti yang diterapkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-198. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, bukan suatu dosa bagimu mencari karunia, rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

53 menit lepas dari jam 9, sahabat MK. Kita menyambung di termin yang terakhir ya, dalam ruang inspirasi kali ini, dan masih kami nantikan atensi dari Anda juga untuk menyampaikan atensi pagi hari ini seputar tema yang sedang dibahas ya, sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan atensinya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Apakah Anda sudah menggunakan teknologi AI ini, sahabat MQ, untuk menunjang aktivitas harian Anda, aktivitas bisnis, atau aktivitas apapun? Dan biasanya yang digunakannya untuk apa, sahabat MQ? AI ini digunakan oleh Anda untuk apa? Silakan bisa berbagi ke 0811-224-1027 ya.

jangan ditermin yang terakhir ya sahabat Emi. Kalau kita melihat juga ya, ada satu hal yang kita dapat pahami dari perbincangan kita hari ini, bahwa Islam tadi tidak anti kemudian terhadap perubahan atau teknologi ya sahabat MK, tetapi Islam punya batasan-batasan yang perlu sangat dijaga juga. Jadi penggunaannya kemudian membawa maslahat atau justru menimbulkan mudarat, nah ini yang perlu sangat diperhatikan sahabat MK. Dan siapa yang bertanggung jawab ketika ada hal yang kemudian ketika AI misalnya yang kita gunakan ini melakukan kesalahan, kembali kepada manusia yang menggunakan dan mengendalikan teknologi tersebut. Jadi AI tadi boleh membantu, tetapi kita sebagai yang mengendalikan atau yang menggunakannya tetap mengawasinya sahabat MK. Jadi bisa saja prinsip utama dalam penggunaannya ini AI membantu pekerjaan dan manusianya menentukan arah, memeriksa hasil dan bertanggung jawab atas hasilnya tersebut sahabat MK. Di dalam hal ini, penggunaan teknologi sahabat MK saat ini sudah tidak bisa dihindari ya sahabat MK dalam keseharian, dan banyak juga manfaat yang bisa hadir, tetapi di sisi lain juga banyak juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan teknologi ini dalam hal kemudaratan, semisal penipuan dan sebagainya. Ini yang perlu sangat diperhatikan dan diwaspadai sahabat MK.

0: Dan dari pembahasan kita hari ini, kita belajar bahwa teknologi seperti akal imitasi ini, artificial intelligence, ini adalah sebuah alat saja, sahabat MK, yang bisa membantu kita bekerja jadi lebih cepat, lebih praktis, lebih efisien, termasuk dalam menjalankan bisnis juga. Tetapi sebagai seorang muslim, jangan sampai kemudahan teknologi ini membuat kita lupa juga pada nilai-nilai yang harus tetap dijaga. Ada kejujuran, ada amanah, ada keadilan, kejelasan dalam transaksi, dan tentu saja ada tanggung jawab ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita manfaatkan teknologi ini bukan sekadar untuk mengejar keuntungan, tetapi juga untuk dapat menghadirkan kemanfaatan. Karena bisnis yang baik juga bukan hanya tentang seberapa besar hasil ya yang kita dapatkan, tetapi juga tentang bagaimana cara kita mendapatkan hasil tersebut. Semoga apapun teknologi yang kita gunakan justru semakin membantu kita menjadi pribadi yang lebih amanah, jujur, dan memberikan manfaat bagi banyak orang, termasuk penggunaan artificial intelligence atau AI ini, sahabat MK. Dan itu dia nampaknya jadi akhir dalam kebersamaan kita di program Ruang Inspirasi kali ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini melalui SMS atau WhatsApp MKFM. Terima kasih juga yang sudah menyimak ya sambil beraktivitas di jelang siang hari ini. Nantikan kembali program berikutnya akan hadir ke ruang dengar Anda, Inspirasi Keluarga. Hari ini insya Allah kita akan dibersamai oleh narasumber kita, Teh Sasa Esa Agustiana, di segmen Langkah Kecil untuk Keluarga, untuk membincangkan tema seputar yang diam-diam mencuri kebahagiaan kita. Wah, ini perlu kita ketahui ya sahabat MK, karena boleh saja tanpa sadar bisa ada yang mencuri kebahagiaan kita. Nah, kira-kira apa saja selengkapnya ya sesaat lagi dalam Inspirasi Keluarga bersama dengan Teh Sasa Esa Agustiana. Dan kini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit ya dari ruang dengan Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kabar Anda di hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026? Semoga apapun aktivitas Anda di hari ini ya sahabat MK, Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah berikan keberkahan. Alhamdulillah sahabat AMK kembali hadir program Inspirasi Keluarga di hari ini bersama sahabat Sir Asila Gania dalam segmen Langkah Kecil Untuk Bahagia. Nah Masya Allah ya sahabat AMK, ini dihadirkan di setiap hari Rabu sebagai ikhtiar kita agar mendapatkan kehidupan yang bahagia, tentunya tidak hanya di dunia ya sahabat AMK, namun juga di akhirat. Nah seperti apa kehidupan yang memang membuat kita bahagia di dunia dan juga di akhirat sahabat AMK, karena di akhir-akhir ini ya sahabat MK atau belakangan ini ya kita tentunya diperlihatkan kebahagiaan itu bersifat materi ya sahabat MK. Namun apakah benar seperti itu? Dan apakah kita sudah mendapatkan kebahagiaan sahabat MK hari ini? Jika memang sudah, nah bagaimana kita menjaga kebahagiaan ini agar tidak hilang dari kehidupan kita? Maka mari sahabat MK kita simak sajian ilmu di hari ini bersama Teh Sasa Esa Agustiana dengan tema yang diam-diam mencuri kebahagiaan kita. Nah ternyata sahabat AMK, kebahagiaan bisa hilang ya, dan bisa diam-diam ada yang mencuri. Namun siapa yang mencurinya sahabat AMK? Insya Allah kita simak bersama, dan untuk Anda kami nantikan atensinya. Silakan disampaikan untuk pertanyaan atau sharing Anda ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya sharing atau pertanyaan di hari ini. Alhamdulillah Teh Sasa juga sudah hadir di tengah-tengah kita sahabat AMK di studio MK FM tercinta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Asila.
0: Kabar baik?
1: Alhamdulillah sehat. Walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah kita berbicara berkaitan dengan kebahagiaan kembali ya Teh di segmen Langkah Kecil Untuk Bahagia. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya kita sudah mengetahui hakikat kebahagiaan itu seperti apa, bagaimana kita mendapatkannya juga. Nah kali ini ketika kita sudah mendapatkan kebahagiaan, namun bagaimana cara kita menjaganya? Karena di tema kali ini juga ada yang diam-diam mencuri kebahagiaan kita. Nah ini apa saja Teh yang mencuri kebahagiaan kita?
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Asila dan sahabat MK FM dimanapun sahabat berada, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kali ini betul, apa sih itu ya kebahagiaan yang kita raih itu, apakah bisa ada yang mencuri? Jadi kayak bikin ini teka-teki nih ya buat sahabat MKFM.
0: Betul.
1: Karena selama ini baik-baik aja tuh gitu ya, gak kerasa gitu. Karena yang namanya bahagia memang adanya di hati kan. Kita harus sepakat dulu, karena kalau kita gantungkan pada harta duniawi, pastinya orang-orang itu gak akan merasa cukup ya, karena dunia itu namanya juga fana. Fana itu akan rusak gitu. Beda dengan akhirat yang bako, kekal, abadi. Itu memang khalidina fiha abada, kekal abadi selamanya. Dan pastinya khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal gitu ya. Makanya jangan sampai salah arah dulu nih gitu. Makanya kalau orang-orang zaman now itu suka bilang, aku mau healing dulu, nah, gitu ya. Healing kemana tuh? Healing kemana? Ya healing, kalau shopping itu healing katanya ya. Atau healing itu misalkan vitamin C, ya,
0: melihat
1: yang biru-biru gitu ya, laut ya. Pokoknya healing itu bisa juga nongkrong di kafe itu kan ya, terus nongki-nongki itu. Apakah boleh? Ya tentu bisa saja gitu ya. Karena yang namanya aktivitas di muka bumi ini masih dalam ranah beriman dan beramal soleh.
0: Mm-hmm.
1: Shopping juga kalau hal-hal yang penting kan boleh.
0: Iya, yeah, betul-betul.
1: Ya kan? Misalkan kehabisan sembako, mm-hmm, nah itu kan harus shopping ya.
0: Yeah.
1: Tapi jangan nanti di luar dari tema gitu, segala dibeli. Gitu,
0: mm-hmm. Ya. Nah, biasanya kalap ya, Teh?
1: Iya, kalap karena banyak diskon. Karena sebenarnya ya kita tidak boleh boros, mm-hmm, gitu. Makanya juga ketika punya harta harus jelas gitu, didapat dari mana dan dihabiskan untuk apa gitu kan. Karena memang dalam Islam itu yang namanya manusia itu akan ditanya gitu nanti di akhirat nanti itu hartanya didapat dari mana dan dihabiskan untuk apa. Jadi kalau having fun yang tak berbatas, banyak juga sih orang sekarang ini kebahagiaannya tercuri dengan flexing. Pokoknya untuk dipamerkan, mm-hmm, gitu kan. Mm-hmm. Atau hartanya itu untuk dia merasa punya harta, terus kemudian ketika dia, mohon maaf ya, walau alamnya isi hati seseorang itu nggak tahu ya, tapi setiap dia punya kelebihan harta, tentunya kan di dalam Islam itu harusnya berzakat ya, mm-hmm, berinfak dan bersedekah. Kalau untuk umum dia tampilnya bagus, tapi mm-hmm, untuk keluarga terdekat pelit gitu. Mm-hmm. Nah, jadi mm-hmm, ya kan itu terbalik ya, harusnya yeah, kan yeah, keluarga terdekat dulu, mm-hmm, gitu, yang menjadi tanggung jawab jadi ya, baru nanti setelah itu lingkaran berikutnya, mm-hmm, gitu kan. Karena ada beberapa asnaf ya, beberapa orang yang wajib untuk dibantu sesuai dengan urutan di Al-Qur'an. Nah, berarti kebahagiaan tadi memang harus tepat sasaran gitu, mm-hmm, ya. Tetap saja tidak mungkin kita having bahagia atau having fun ataupun kebahagiaan tadi menurut hawa nafsu seseorang gitu ya. Makanya di dalam Islam itu sebenarnya kita boleh membahagiakan diri dengan kebahagiaan dunia, tetapi dalam rangka orang-orang bahagianya itu adalah orang-orang yang bahagia karena sudah mengingat Allah dulu gitu. Di surat Ar-Ra'd ayat 28 ya. Jadi kebahagiaan kita itu adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulub ya qulubihim bi dzikrillah. Jadi supaya kita orang-orang beriman itu hati mereka itu tentram dengan mengingat Allah gitu. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi ingat Allah dulu baru shopping gitu. Jadi misalkan mm-hmm, ya maksudnya bersyukur ya, berkona'ah gitu. Jadi alhamdulillah nih ada rezeki mau berbagi gitu. Jadi ingatnya mm-hmm, ingat dapat keridhaan Allah.
0: Yeah.
1: Kemudian belanja juga sesuai dengan kebutuhan, mm-hmm, tidak besar pasak daripada tiang gitu. Karena kalau yang flexing rata-rata ya besar pasak daripada tiang.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan barang-barang yang branded-branded itu sebetulnya jujurly gitu saya nggak punya. Kirain jujurly saya suka koleksi.
0: Iya, yeah, banyak.
1: Jujurly nggak punya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau ngelihatnya memang seneng gitu. Yeah. Maksudnya tahu lah harga tidak akan mengkhianati kualitas yeah, gitu. Pastinya mereka tuh barang mahal dan pastinya juga dia punya ini ya apa ketahanan kualitas.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Tapi tidak berarti harus kita terbawa arus gitu ya.
0: Yeah.
1: Ini udah keluar yang baru nih. Misalkan mohon maaf nih teman-teman punya ini nggak punya apa ya, ini tuh namanya ini tuh.
0: HP, handphone.
1: Hmm. Sampai lupa tuh ya, karena ingatnya ke yang lain. Nah, jadi maksudnya flexing-flexing biasanya kan mobil, hmm, orang lain kan, atau tadi tas, dan kemudian HP juga.
0: Handphone terbaru
1: gitu, gitu. Hmm. Udah lihat-lihat aja nih, ngecengin gitu. Nah, jadi kalau udah ingat sama Allah mah, gitu ya, sudah ingat sama Allah, hmm, nah itu ada rem gitu ya. Justru ingatnya ke Allah itu ingat sholat udah belum gitu kan. Kebahagiaannya itu dari sholat tuh sholat gitu ya, dari dikir tuh dikir. Kemudian juga dari istighfar tuh istighfar. Jadi happy aja gitu ya. Kemudian kan di dalam Islam juga orang kalau tidak bisa sedekah harta, pernah juga ya para orang-orang yang ada dengan Rasul itu bertanya gitu. Kalau orang kaya kan enak bisa berinfak dengan hartanya. Lalu kami apa? Ternyata diperintahkan untuk bertahlil, tasbih dan takbir gitu. Berarti kalimat-kalimat thayyibah itu merupakan sedekah juga ya. Jadi supaya kita bisa happy gitu ngelihat orang lain punya sesuatu, kita ikut senang.
0: Yeah.
1: Orang lain ketimpa masalah kita juga ikut sedih. Jadi subhanallah atau alhamdulillah, kebahagiaan kita adalah di surat Ar-Ra'd ayat 28 ya, banyak-banyak mengingat atau ya berzikir bersyukur kepada Allah. Jadi kalaupun punya harta bukan dilarang ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga kaya banget, kaya raya lah ya. Top one gitu. Kalau bahasa sekarang mah konglomerat gitu.
0: Konglomerat.
1: Tapi ternyata kebahagiaan beliau itu ditanya oleh Rasul, siapa yang hari ini sudah saum sunnah gitu kan? Siapa yang hari ini sudah tahajud gitu kan? Semua amalan itu beliau bilang iya semua gitu. Berarti amalan-amalan itulah yang membuat seseorang juga tenang gitu, bukan hanya material fisik. Nah, jadi supaya kita juga hafal bahwa para sahabat itu berusaha juga gitu, lahir dan batin bahagia gitu. Tidak hanya jasadi tapi juga dalam batinnya, dalam hatinya. Nah, itulah mereka di surat Al-Baqarah ayat 5 gitu ya, di sini ulaika ala hudam mirabihim gitu ya, wa ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rob, dari Rob mereka, mereka itulah orang-orang yang beruntung gitu. Jadi sebetulnya tetap ya harus pegang apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya gitu. Jadi memang untuk seorang mukmin dan mukminat itu udah happy itu ya. Beda lah gitu ya. Bisa jadi dia wajahnya tuh lagi memancarkan kebahagiaan, tapi sebenarnya hidupnya ada ujian gitu. Jadi dia bisa menikmati ujiannya. Jadi happy. Orang happy bukan berarti gak ada ujian ya. Siapa tahu dia tuh sebenarnya lagi mengangsur gitu. Tapi bukan riba ya. Dia punya ada tanggungan-tanggungan yang kalau cash dia belum ada, tapi kalau nyicil dia punya, tapi tidak dengan riba. Nah itu happy. Tapi kalau misalkan punya sesuatu tetapi ternyata cicilan riba, nah itu sadness, itu benar-benar apes itu ya. Jadi jangan sampai kalau di dalam Islam kan riba itu tetap haram ya. Jadi itu harus sepakat dulu. Jadi kalau dalam Al-Quran ya beda, riba dengan sedekah itu beda gitu ya. Nah makanya di Al-Baqarah ayat 5 itu orang-orang yang mendapat petunjuk gitu ya, mendapatkan hudan itu insyaallah happy ya, mendapatkan kebahagiaan. Nah jadi tadi sudah kita bahas ya beberapa contoh. Nah kemudian juga ada kebahagiaan selanjutnya, yaitu jangan iri dengki. Seperti kita ketahui kan, kenapa Habil dan Kabil itu mereka sebenarnya dari orang tua yang sama ya, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Tapi ternyata karakter akhlaknya yang satu soleh, yang satu zolim karena iri kepada saudaranya. Siapakah yang iri? Itu Kabil. Makanya kan dalam Al-Quran juga kasihan sekali gitu kalau Habil itu ya alhamdulillah kurbannya diterima. Kalau Kabil itu memang karena dia mengorbankan sesuatu yang buruk, bahkan membunuh saudaranya. Jadi sebetulnya dalam kebahagiaan ini ada lagi yang lebih bahaya, yaitu fitnah. Fitnah itu lebih keji dari pembunuhan, betul. Kalau membunuh orangnya mati, tapi kalau fitnah itu, wah ceritanya bisa kemana-mana gitu ya. Yang tidak ada jadi diada-adakan gitu ya. Orang dibunuh karakternya, nah itu na'udzubillah min dzalik. Nah jadi dalam kebahagiaan seseorang, kita harus ikut senang tadi, ikut bersyukur. Kan kita itu satu tubuh ya, ibarat satu tubuh gitu. Kalau saudara kita ada yang susah, kita juga ikut sakit. Kalau ada yang senang, kita ikut senang. Nah kalau kita sudah belajar dari Al-Qasas, kisah di Al-Quran, kemudian juga tadi mengingat Allah, memegang teguh Al-Quran, itu orang-orang yang insya Allah akan Allah buat hatinya happy gitu ya. Dan karena orang-orang ini sudah merasa bahwa ya ada inilah, ada bekal untuk pulang ya. Karena man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Maksudnya di dunianya juga dia baik gitu ya. Di akhirat apalagi gitu ya. Jadi happy benar gitu. Enggak semu gitu, enggak tadi kayak tadi yang kenapa kamu ya aku mau healing dulu gitu. Tapi ternyata lari dari ujian hidup gitu. Sebenarnya ujian hidup itu bagus. itu akan membuat keimanan seseorang bertambah, kesabarannya, rasa syukurnya, dan juga digugurkan dosa-dosanya gitu. Jadi banyak hikmah gitu di balik musibah atau di balik ujian. Sekarang kalau kita lihat faktanya, masyarakat kita ya, orang-orang happy itu kalau ngegibah berjamaah gitu. Roasting gitu. Naudzubillah min dzalik, itu ada peristiwa gitu, di tengah masyarakat gitu. Kita enggak kenal sama orangnya tapi ikut komen. Bahkan ikut bikin konten gitu untuk menjelekkan. Apakah itu kebahagiaan? Setiap hari dia pantauin itu berita sampai dia merasa terlibat di dalamnya. Padahal itu bukan urusan kita. Urusan kita sih ngambil hikmah boleh, ngedoain yang bagus ya, yang baik, semoga urusan mereka bisa dicari jalan musyawarah gitu kan, ataupun masing-masing saling memaafkan gitu. Jadi bukannya memperkeruh suasana gitu. Nah sekarang tuh banyak aplikasi-aplikasi yang malah menambah keruh gitu. Jadi melebar kemana-mana gitu. Nah itu naudzubillah min dzalik ya umat muslim. Makanya kan ada keterangan pagi-pagi pagi masih beriman gitu, ketika sorenya dia sudah tidak beriman. Nah kita cek dong gitu ya, apakah dari lisan kita ya, apakah dari jari tangan kita gitu ya. Jari tangan sekarang lebih kejam ya, karena apa yang kita browsing, yang kita share, yang kita ketik, itu belum tentu Allah ridho gitu. Jadi kebahagiaan buat Anda menghabiskan waktu berjam-jam untuk ngurusin urusan orang lain gitu. Ya kalau di dalam Islam itu yang paling penting islah, perdamaian. Dalam Islam itu yang paling penting menutup aib satu sama lain gitu. Karena kita juga tidak ingin gitu nanti di akhirat dibuka aibnya. Karena kita di dunia suka menutup aib orang, maka nanti di akhirat akan ditutup sama Allah. Nah itu kan Masya Allah ya. Jadi sebenarnya serem gitu kalau orang-orang bahagia itu dengan ngegibah orang berjamaah di media sosial. Ya kalau memang ada masalah, selesaikanlah langsung gitu, langsung ke orangnya, tapi juga tidak membuat fitnah gitu ya, atau gibah. Nah nanti misalkan kalau fakta gimana? Ya luruskan aja gitu, ada hak dan kewajiban gitu kan, ada masing-masing tentunya saling memaafkan gitu kan, dan berdamai dan sebagainya gitu ya. Terutama sih bertaubat ya. Kita yang penting gini aja, minta ganti yang lebih baik dari Allah. Makanya kan orang muslim itu kalau kena musibah atau ujian, dia itu akan qulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wahlufli khairu minha. Jadi udah beres. Ya Rob, aku ini kan milikmu ya, kepadamu akan kembali. Mohon pengganti dari masalah ini atau ujian ini, dan ganti yang lebih baik gitu. Wah itu sudah beres sebetulnya, berdamai dengan diri sendiri itu. Ya orang paling bahagia itu karena gak cari masalah dengan orang. Orang boleh bermasalah dengan kita karena dianya mungkin orang yang bermasalah ya. Kita mau baik atau tidak baik, dia selalu playing victim. Jadi hal-hal kebaikan apapun bagi dia tuh gak ada, nothing. Nah itu sih udah masalah dia gitu. Karena Allah Maha tahu ya, kalau kita emang sayang karena Allah gitu ya, mengingatkan karena Allah, menasehati karena Allah gitu kan, saling mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ya membenci kekufuran, kemaksiatan, yeah. Nah, mengingatkan juga watawasobil haq, watawasobil sober, itu untuk kebahagiaan sih. Misal orang diingatkan untuk sholat, sebenarnya sholat itu kebahagiaan siapa? Dianya sendiri kan?
0: Yeah.
1: Kalau ada panggilan adhan, yang terpanggil itu harusnya dianya kan? Kenapa dia masih gak bangun sholat subuh? Nah di dalam hadis dikatakan dikencingi oleh syaitan. Tapi gak kelihatan ya. Nah, makanya ketika kita mengingatkan orang-orang tercinta, ya maksudnya yang menjadi kewajiban, ataupun siapapun yang ingin amar ma'ruf nahi munkar, ya kita ingatkan. Tapi kalau dia sudah tidak mau karena malas, atau karena ya seperti itulah, ada orang-orang yang di akhir zaman itu mereka melalaikan sholat gitu. Nah itu seperti itu ya naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sebelum usia 40 tahun masih adalah mereka bisa berubah ya. Jadi sebetulnya apa yang kita bahas barusan di segmen pertama itu, ada kebahagiaan bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah, hatinya jadi tenang, dapat apapun masalah ya healingnya mah healing banyaknya sih sujud gitu ya, sujud kepada Allah gitu ya, istighfar, tahlil, tahmid, tasbih. Kalaupun ada harta ya, dia tidak lupa dengan berzakat, berinfak dan bersedekah. Kemudian juga lisannya bisa dijaga tadi kan ya, itu juga bagian dari kebahagiaan sejati. Tidak dilarang juga shopping untuk kepentingan yang memang urgen, tidak juga dilarang untuk vitamin C healing, nggak masalah. Di pinggir laut itu bagus, alhamdulillah. Allah

diciptakan laut itu malah dijadikan sebuah hadis, hadis riwayat Muslim. Sekiranya kita mencelupkan jari, mm-hmm. ujung jari gitu ya, dan kemudian diangkat dan menetes air laut itu, itulah cuman dunia itu segitu. Mm-hmm. Sisanya masih rahim Allah menunggu nanti di akhirat kelak. Kurang lebih seperti itu ya isinya. Jadi supaya kita juga

0: Orang mengatakan dirinya itu dulu dapat apa child abuse atau apapun ya, memang itu salah ya orang yang melakukannya. Tetapi bagi orang-orang yang jiwanya lapang, banyak-banyak beristighfar, mohon ampun, akan healing dengan sendirinya. Percaya atau tidak, bukan berarti healing karena waktu, bukan, karena memang mengingat Allah dan kebesarannya. Dan ingat tadi hikmah-hikmah dari Rasul ya, Al-Qasas di Al-Quran tentang Qabil dan Habil, itu salah satu kisahnya yang bisa kita lihat, jangan iri ya. Itu insya Allah nanti bahagia terus kita ya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Healing tadi juga disampaikan, selain shopping, jalan-jalan itu juga gak jadi apa-apa. Ini ya teh, apa namanya tuh, jadi melihat kebesaran Allah ya. Ya jadi tafakur alam begitu katanya.
0: Ya betul.
1: Masya Allah. Nah sahabat AMG, ini yang mencuri kebahagiaan kita ya tadi dengan flexing, kemudian juga dengan iri dengki begitu ya teh. Nah ini juga mungkin ketika kita bukan malaikat yang tidak ada dosa begitu ya teh. Nah kadang juga kesombongan itu ada bisikan-bisikan begitu. Nah ini bagaimana cara kita mencegah agar kita tidak jatuh pada kesombongan ketika mungkin sudah merasa bangga dengan diri sendiri atau apa yang didapatkan gitu teh.
0: Masya Allah. Kalau nikmat Allah itu tidak bisa latuh suha ya, tidak bisa dihitung nikmat Allah. Salah satunya kita ini lahir ke muka bumi, salah satunya itu atas qadarullah Allah ya. Di Lauh Mahfudz itu kita sebenarnya udah tercatat menjadi salah satu bagian yang akan ada di muka bumi. Kalau ingat itu ya, di Lauh Mahfudz sudah berjanji bahwa kita akan beribadah kepada Allah. Kemudian juga begitu lahir kita benar-benar makhluk yang lemah, doif gitu ya. Benar-benar ada di dalam rahim orang tua masing-masing, maksudnya ibu. Dan insya Allah nanti kemudian dia tumbuh gitu ya. Di dalam rahim itu menjadi mudigo, alaqoh gitu ya. Jadi benar-benar dari yang tidak berdaya gitu ya, benar-benar bukan siapa-siapa gitu. Kalau kita ingat awal penciptaan, kita pastinya malu gitu. Apa sih yang kita punya, apalagi kalau ketika masuk liang kubur atau liang lahat, kita benar-benar berkain kafan. Itu pun kalau mati normal ya. Kalau misalkan ternyata tenggelam di lautan, kalau memang dia yang syahid ada juga gitu ya. Misalkan cari nafkah karena dia nelayan, kemudian kena gelombang ombak terus meninggal, itu bisa syahid juga. Ada atau orang yang tertimpa bangunan gitu ya, tapi dia juga sedang beribadah kepada Allah, itu bisa syahid juga. Jadi betapa kita tidak tahu kapan dan di mana, sedang apa kita mati. Nah itu juga sebuah hal yang harus kita tafakuri, kita itu siapa gitu. Makanya ketika Fir'aun ya menyatakan diri ana rabbukumul a'la, gitu. Aku tuh Tuhannya kalian gitu ya, itu sebuah kesombongan gitu. Bahkan dia bisa mengeksekusi bayi-bayi laki-laki dibunuh semua, sisakan aja bayi-bayi perempuan. Tapi qadarullah, kalau Allah menghendaki, tetap ada yang selamat, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dekat dengan dia sendiri ya, dipelihara di kerajaannya sendiri gitu, dan nanti akan mengingatkan beliau langsung ya. Ketika ada berhala-berhala yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa sih ketika lari di Lautan Merah ya. Kalau Nabi Ibrahim terhadap Namrud itu ya beda lagi kisah. Jadi subhanallah, gak usah khawatir bagi kita, kalau ada timbul di hati, wah ini kontribusi saya, segera istighfar. Siapa kita gitu ya kalau tanpa ada pertolongan Allah gitu. Jadi sebetulnya rasa ujub itu ada di dalam hati. Kalau rasa sombong, riya, biasanya keluar, kelihatan gitu. Maksudnya bukan orang bisa melihat, maksudnya dia sendiri menyadari gitu. Dia suka menampilkan kelebihan-kelebihan dia dan dia ingin dipuji gitu. Jadi yang biasanya sih namanya tuh ABS, asal Bapak senang gitu. Jadi atau gini, lagi marah ya, dan dia mengambil keputusan-keputusan yang tidak berakhlak gitu. Kalau kita lagi marah tuh kan hadis latagdo balakal jannah, yang marah surga untukmu. Nah ini kalau dia marah-marah tuh, misal mecat orang gitu, marah-marah misalkan mukul orang, marah-marah memfitnah orang gitu, marah-marah kemudian dia sesumbar kalian gak akan bisa seperti ini kalau gak. Jadi memang sombongnya kelihatan itu.
1: Jadi kalau, bisa disadari sama orang lain gitu.
0: Iya, kelihatan itu emang.

0: emang expose.
1: Yeah.
0: Expose itu kelihatan gitu. Tapi kalau yang sum'ah, yang sombong dalam hati, itu lintasan dia sendiri yang tahu. Agak sulit kalau orang lain, oh kayaknya dia sombong ya, nggak tahu. Kalau alam.
1: Ya masya Allah. Berarti ujub yang ada di dalam hati begitu ya Teh ya.
0: Iya betul.
1: Merasa bangga sama diri sendiri.
0: Ujub, nah, sum'ah, ya betul. Ya.
1: Berarti ketika kita merasakan ada bisikan ini, kita bisa langsung istighfar dan ingat penciptaan kita begitu ya. Iya
0: betul.
1: Yang lemah dan membutuhkan Allah. Masya Allah. Jazakillah khair Teh Sasa. Insya Allah kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda sahabat AM kami nantikan atensinya, silahkan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027 sertakan nama sahabat MK, alamat dan tentunya sharing atau pertanyaan Anda pada hari ini.

0: Sobat MKI, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Sahabat MKI, menjaga kesehatan sangatlah penting. Namun, mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya, itu yang utama. Klinik Utama Dermedika hadir dengan Anda dan keluarga sahabat MKI. Memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga. Mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah, bunda, Klinik Utama Dara Medika berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40, Kota Bandung. Buka di hari Senin hingga hari Sabtu pukul 9.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423. Follow Instagram @daramedika. Klinik Utama Dara Medika, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
0: Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Enki, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, insya Allah kita akan sambung kembali perbincangan kita di hari ini bersama Teh Sasa. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Dan kali ini saya akan menyampaikan pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Ada pertanyaan dari hamba Allah, Teh, izin bertanya. Ini bagaimana batasan yang sangat baik ketika saya ingin menyelesaikan masalah keluarga dan mengutarakannya kepada seseorang yang masih keluarga agar membantu masalah tersebut, Teh. Namun dengan diobrolkannya tentu dengan masuk konteks pembicaraan ya, membicarakan orang lain, Teh. Karena tadi ada masalah mungkin dengan A, maka dibicarakan. Ada masalah dengan A dan dibicarakan titik-titik masalahnya. Otomatis mengaitkan pada objek yang sedang diselesaikan. Nah, ini bagaimana batasannya, Teh? Dalam kita mencari solusi mungkin agar permasalahannya selesai.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pertanyaannya bagus sekali. Ada konflik ya dalam internal keluarga. Apakah gimana nih untuk menjaga atau ya menjaga hubungan satu sama lain ya semakin baik atau gimananya? Ya sebenarnya gini, kalau ada konflik itu sebenarnya yang penting itu kita tabayun, namanya klarifikasi, bukan hanya sepihak tapi kedua belah pihak
0: dipertemukan gitu, Teh.
1: Satu-satu dulu ya.
0: Satu-satu dulu.
1: Jadi sebagai pihak yang akan mencari kebenaran, dia juga tidak boleh memihak. Dia harusnya takut karena Allah gitu. Jadi yang siapapun yang menjadi tempat untuk dia bertanya ataupun menyelesaikan masalah, kalau internal tuh carilah ini apa, keluarga yang bisa adil gitu. Bukan seseorang yang karena bisa dibeli karena pengaruh jabatan gitu ya, atau karena ada ini ya rasa lebih sayang, namanya pilih kasih gitu. Nah itu jadi ya benar-benar orang-orang yang dijadikan tempat bertanya, tempat mencari keadilan, walaupun itu bukan hakim ya, masih keluarga terdekat. Nah jadi carilah yang seperti itu. Nah nanti ketika tabayun atau klarifikasi masing-masing, nanti kan ada tuh cerita yang masing-masing versinya. Nah nanti kita baru pertemukan gitu. Jadi memang tapi nasihati dulu masing-masing itu kan. Nanti ketika dimusyawarahkan tujuannya gitu, dan mendamaikan, mengislahkan, mencari titik soal yang harus diselesaikan bersama tuh apa gitu. Dan yang harus dimaafkan kan juga masing-masing itu harus berlapang dada, menilai diri banyak kekurangan sehingga mau saling minta maaf gitu. Jadi sebenarnya butuh orang yang seperti itu sih gitu. Bisa dari lingkungan keluarga ataupun bukan, itu masih bisa selama tujuannya mencari perdamaian. Ada di surat An-Nisa ya, untuk urusan rumah tangga misalkan di An-Nisa ayat 128. Jadi itu untuk urusan rumah tangga. Nah, kalau urusan yang lain juga ada di An-Nisa 114 gitu ya. Jadi Allah beritahu bahwa masing-masing itu harus saling memberitahu untuk didamaikan gitu ya. Bukan mencari celah untuk semakin meruncing gitu. Jadi ada islah gitu ya. Bainanas, jadi islah di antara manusia. Jadi itu ya. Jadi 114 An-Nisa tadi, surat keempat ayat 114 itu umum ya. Kemudian An-Nisa ayat 128 biasanya problematik rumah tangga. Jadi supaya kita bisa tabayun, klarifikasi, bisa mengadakan islah perdamaian dari musyawarah gitu. Kalau bahasanya sih win-win solution gitu. Mudah-mudahan jadi masing-masing berlapang dada gitu untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Biasanya kalau bertikai itu kan ada hak dan kewajiban. Nah yang paling berat itu kalau bertemu dengan orang munafik gitu. Kalau orang munafik kan berkata dusta, berjanji tidak ditepati, diberi amanat hianat. Nah misalkan salah satu pihak atau dua-duanya, nah ini sebenarnya akan ada kehancuran, mengundang azab bagi masing-masing pihak gitu. Yang mendamaikannya sih gak terbawa ya, karena pas lihat, oh ternyata ini ada unsur bohongnya, tipu menipu, oh ada unsur fitnahnya, oh ada unsur adu dombanya gitu kan, oh ada unsur korupsinya gitu. Jadi manipulasi data, wah, itu sih memang orang-orang seperti itu udah hatinya kosat kulubuhum ya, udah kolbun marid, udah hati berpenyakit. Nah itu memang apapun yang diungkapkan meskipun kita tabayun, ya pasti dusta, karena satu kebohongan akan ditutup kebohongan berikutnya gitu. Suka gemes kalau ngelihat yang gitu tuh sebenarnya. Dia mencari validasinya tuh terhadap harta biasanya, jabatan, dunia, dan takutnya hanya kepada materi, hilang power gitu, post power syndrome. Kalau yang pensiun kan, kalau yang ada pekerjaan ya lost power apa yang membuat dia merasa nggak dihargai gitu. Gila hormat biasanya, biasanya dengan orang-orang NPD narcissistic personal disorder itu agak sulit. Jadi memang biasanya kolusalama itu ya udah ucapkan kalimat yang selamat untuk diri sendiri aja dulu deh. Kalau orang yang kayak gitu udah nggak usah ditanggapin. Gitu. Jadi jangan ada debat kusir,
0: mengalah gitu deh.
1: Sebenarnya menyelamatkan diri untuk tidak terlibat lebih jauh. Kalau difitnah ya kan harus mengklirkan. Tetapi ya pada akhirnya orang seperti itu akan mengundang azab bagi dirinya sendiri sih gitu. Itu sih udah pasti, karena dia orang zolim kan. Gitu. Jadi saya doakan bagi yang sedang ada konflik internal dalam keluarga, mudah-mudahan dua-duanya tuh masih hatinya tuh yang takut kepada Allah gitu. Ada miskomunikasi gitu, sehingga setelah ada kasus ini tuh mereka malah saling memaafkan itu, saling meridokan hak gitu, bukan yang untuk memfitnah atau adu domba ya, dan menzalimi gitu. Itu ya. Walau alam bisawab.
0: Nah, ketika kita tadi mencari solusi begitu ya, dari permasalahan ini kan kita ada pembicaraan kepada penengah gitu. Nah, ini bagaimana agar obrolan kita itu tidak keluar batas begitu, menjadi ghibah.
1: Nah, untuk dalam hal mencari keadilan, itu bukan lagi ngeghibah. Itu lagi emang benar-benar mendudukan persoalan ini supaya benar-benar diketahui sebenarnya urutannya apa sih gitu. Yang kejadiannya tuh apa. Jadi bukan untuk menjelekan, karena ini kan subjeknya udah tahu orangnya siapa, terus kemudian apa masalahnya justru sedang lagi diklarifikasi tadi. Jadi bukan membicarakan di belakangnya ini kan. Jadi ditanya satu-satu, nanti ada gitu dipertemukan. Gitu. Tapi memang kalau untuk orang yang munafik, nifak, memang kalau salama tidak bertemu itu lebih baik. Karena kalaupun bertemu akan debat kusir. Karena dia akan menyerang. Menyerang gitu, dalam arti dalam bahasa kasarnya sih ingin membuat rusak gitu. Kan kalau yang islah itu ingin damai, tapi kalau orang munafik atau orang di luar Islam kan aturan tidak pegang Islam, itu namanya kafir. Kalau yang munafik itu sebenarnya dia menampakkan diri Muslim, masih menampakkan Islam, tapi sebenarnya tadi kan kata-katanya dusta. Pasti nanti alibinya bohong tuh bohong. Kalaupun dia debat juga, pasti dia tuh bisa ngayal. Orang NPD tuh bisa ngayal, bisa meng-create kasus yang tidak ada. Itu lebih bahaya. Kalau diuruskan terus juga, mendingan masing-masing lah gitu. Nafsi-nafsi itu.
0: Berarti tergantung karakter orangnya juga ya, Teh.
1: Tergantung yang mau diislahkan, didamaikan tuh tipikal apa. Gitu.
0: Ya, baik.
1: Seperti ya kaum munafik ya di zaman Rasul kan juga, mereka akhirnya kan datang ikut berperang tuh hanya untuk menyelamatkan diri. Ketika kaum muslim kalah, mereka tuh malah bilang tuh kan kalah tuh, jadi ngejelek-jelekin kan. Jadi sebenarnya mereka ikut berperang atau tidak juga tidak akan menambah menambah manfaat gitu. Nah itu Allah kan yang membuka hati seseorang zaman itu tuh ternyata para kaum munafik gitu. Bahkan istri Rasul juga difitnah gitu kan, berselingkuh dengan Sofwan, padahal kejadiannya tidak seperti itu. Tapi orang-orang yang pada dasarnya munafik dan tidak suka kepada kebenaran Allah dan Rasulnya, itu tuh memang ditelan bulat-bulat dan akhirnya disebarkan gitu. Seneng gitu, ada kerjaan gitu. Nah orang yang kayak gitu tuh nggak perlu didekati. Ya, tergantung orangnya. Bagi orang yang pernah berhadapan dengan 1001 karakter orang, itu akan hafal, oh ini kayaknya udah deh, kalau salam aja udah, ucapkan kalimat salam aja udah, assalamualaikum, udah. Kamu kamu saya itu innalillah aja.
0: Ya, masya Allah, jazakillah khair teh Sasa. Kemudian juga ada pertanyaan ini teh, apakah ketika ini diceritakan dulu teh? Ketika dari penanya ini, ketika saya bertemu ada dengan orang yang dia mempunyai kekayaan yang lebih tinggi dari saya, dan saya merasa direndahkan begitu teh oleh orang tersebut. Kemudian saya berdoa agar orang tersebut itu tidak kaya lagi teh, atau ekonominya runtuh gitu. Nah, dan hal itu terjadi, ini disampaikan, dan hal itu terjadi di orang tersebut, ekonominya menurun begitu. Nah, apakah itu termasuk doa orang yang terzolimi, dan apakah ketika berdoa seperti itu berdosa bagi yang mendoakan, dan kalau berdosa bagaimana mentaubatinya?
1: Ini menarik ya, orangnya memang sombong misalnya, misalnya dengan kekayaannya, Anda pernah disakiti gitu kan. Nah, akhirnya pada saat Anda terzolimi tadi, Anda mendoakan dia agar jatuh, dan benar jatuh gitu. Nah, ini jangan kegeeran dulu. Ya, karena kalau orang yang zolim, tanpa Anda doakan pun, dia sebetulnya mendekatkan diri kepada zulumat, kegelapan. Ya, tanpa Anda doakan, perilaku dia sehari-hari itu akan membawa kepada kebinasaannya langsung. Itu jadi sebenarnya yang membinasakan dirinya tuh adalah dirinya sendiri akibat perbuatannya. Nah, kalaupun Anda sebagai orang yang pernah tersakiti dan mendoakan dia agar jatuh, bisa jadi memang Allah kabulkan, tetapi itu akan diaminkan juga buat Anda sama malaikat. Jadi kan rugi juga double ya. Anda mendoakan orang lain jatuh, ternyata sama malaikat juga, sama juga, sama juga untuk kamu juga gitu kan,
0: dikembalikan,
1: jadi kan dikembalikan gitu kepada Anda.
0: Wa iyyaki,
1: oh iya, betul. Daripada seperti itu ya, makanya Rasul selalu mengajarkan ketika ada kekuatan kita untuk memaafkan, itu adalah salah satu energi dari Allah. Orang-orang yang bisa mampu wal afi aninas, ya, bisa memaafkan manusia, itu sifat para nabi dan juga sifat yang Allah kehendaki. Jadi ketika dizolimi itu bukan balas keburukan dan keburukan, meskipun bisa, tapi jangan lebih zolim. Kalau Anda mendoakan dia untuk hancur, berarti kan hancur sehancur-hancurnya itu entah batasnya sampai mana gitu. Nah, lebih baik Anda doakan segera sekarang istighfar, mohon ampun sama Allah, bahwa aduh, pernah ngedoain dia melebihi dari takaran gitu. Lebih baik dia, engkau aja yang maha tahu sejauh apa kezolimannya, dan aku berlindung dari kezoliman dia. Robbi nazini minal qomi zolimin gitu. Jadi ya Allah, saya berlindung dari perbuatan zolimnya orang. Itu sering diucapkan oleh kita, misalkan kapanpun merasa tersakiti, Robbi nazini minal qomi zolimin, ya Allah aku berlindung dari kezoliman orang gitu. Nah, jadi kan umum, kita langsung berlindung kepada Allah. Nanti Allah akan utus ya, bagaimana cara orang itu diingatkan.
0: Gitu, ya,
1: ya. Kalau memang di bawah 40 tahun, masih bisa disadarkan. Tapi kalau di atas 40 tahun, itu sudah azab yang datang. Ya, bertahap. Yang kasihan tuh gini, orang yang tadi yang kata Anda kaya tapi sombong, dan menyakiti orang-orang, dia itu akan diazab dengan kekayaannya. Gitu, dan kesombongannya, karena Allah tidak suka sama orang sombong. Karena Al-Mutakabir, salah satu asmaul husnanya Allah, itu nama Allah gitu, keagungan yang hanya Allah miliki. Jadi tidak ada seorang pun yang layak untuk sombong gitu. Saya pribadi sama sahabat MK di studio ataupun di tempatnya masing-masing, kita dalam rangka watawasau bilhaq, watawasau bisabar. Saya pribadi juga ini ketika bicara mengingatkan diri sendiri gitu.
0: Iya, iya.
1: Karena sebenarnya nasihat itu bukan untuk orang lain sebetulnya. Ketika orang bertanya, saya suka mikir, ya Rob, ini peringatan dari engkau gitu, lewat pertanyaan-pertanyaan itu, bahwa kita akan semakin mendekatkan diri ya, dengan cara ya menjauhkan dari sifat-sifat yang tidak disukai, salah satunya kesombongan. Itu ya teh, gak tahu Ikhwan atau Ahwat, intinya jangan doakan yang buruk, biarlah nanti akan kezoliman kembali kepada orangnya. Kezulumatan itu zulumat atau kezoliman itu akan kembali kepada yang bersangkutan, walau alam bentuknya seperti apa. Dan Allah itu adil. Tenang aja gitu. Semua itu berproses. kadang ya kalau kita lihat kan, kenapa sih orang itu suka berdosa tapi kok bibirnya nggak jadi tiba-tiba stroke gitu, enggak
0: enggak
1: gitu. Orang misalkan sombong nggak sholat, kenapa nggak tiba-tiba hartanya habis, enggak kan? Mm-hmm. Nah itu memang disinilah tempatnya. Jadi di dunia itu Allah biarkan, kalaupun diingatkan supaya kembali. Mm-hmm. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan itu sama-sama tafakuran buat kita bersama.
0: Berarti kita harus meyakini juga ya Teh, bahwa semua yang dilakukan oleh kita, begitupun oleh orang lain, baik buruk, akan ada balasannya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ini yang perlu kita kuatkan ya, tanamkan dalam hati kita sahabat AMQ, agar kita juga tidak menjadi orang yang zalim ya Teh ya. Kita lebih terjaga dalam setiap kata dan juga perbuatan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Teh, ini disampaikan dari penanyanya, saya sebenarnya senang ketika teman berhasil, tetapi setelah melihat pencapaiannya, saya jadi membandingkan diri sendiri begitu dengan dia, merasa hidup saya kurang, dan kadang muncul rasa tidak suka melihat dia semakin sukses. Apakah ini juga sudah termasuk iri, dan bagaimana cara membersihkan hati dari perasaan seperti itu?
1: Ya, melihat pencapaian orang, ternyata kita malah yang timbul, kok bisa ya dia gitu. Padahal dia tuh kayak gimana gitu ya, Anda tahu sendiri gitu. Nah ini walau alam ya, saya tidak akan menjudge Anda tiba-tiba itu iri gitu ya. Bisa jadi karena orang tersebut banyak bersedekah, terus Anda irinya ingin juga kayak dia,
0: ingin sedekahnya gitu ya.
1: Ternyata dia juga mengamalkan Al-Quran gitu. Misalkan Anda juga iri karena kok dia taat banget gitu. Nah itu iri yang positif.
0: Berarti
1: tak masalah
0: harus
1: kalau
0: dirawat
1: itu.
0: Begitu Teh.
1: Iya harus jadi ini motivasi. Bukan iri karena ingin menghancurkan ya. Kita hancurkan aja nama baik dia gitu. Gak gitu. Jadi subhanallah atau masya Allah, pengen juga kayak dia gitu ya, rajin gitu ya. Rajin ngajinya, rajin sedekahnya gitu. Jadi ada memacu kita juga untuk semangat kayak dia. Nggak masalah, itu memang dua hal yang diperintahkan justru gitu. Kita boleh iri dengan seseorang seperti itu, iri positif namanya, bukan iri yang menghancurkan. Nah yang tidak boleh itu kalau pencapaian-pencapaian itu membuat kita jadi nggak tenang gitu, merasa kita kayaknya kalau dia kayak gitu aku bisa lebih baik dari dia. Nah sebenarnya buat apa sih merasa harus lebih baik dari dia? Harusnya kita ingin dipandang oleh Allah gitu. Jadi kan seseorang itu beramal itu kan niatnya harus lillah, harus karena Allah. Baru itu pencapaian yang terbaik gitu. Seperti Habil dan Qabil kan. Qabil itu pengen dipandang oleh Iklima gitu, oleh kembarannya dia yang cantik gitu. Dan dia merasa sebel gitu sama saudara kandungnya sendiri. Habil gitu ya, kebayang gak bahwa ada perintah dari Allah untuk menikahi Iklima yang memang kembarannya Qabil itu cantik gitu. Nah jadi di sini masih material fisik ya, kelihatan sekali ya. Melihat Allah tuh menyusahkan gitu. Allah kok gitu sih gitu. Jadi ada sangka buruk kepada Allah itu yang bahaya. Kok Allah nggak ngasih sih gitu? Kapan sih Allah kabulin gitu? Aku tuh udah kayak gini kok dibedain. Nah itu saya suka sedih. Mereka bertanya, ada beberapa yang bertanya. Dia bilang, Teh, kenapa ya Allah gitu ke saya? Lah, kok jadi yang disalahkannya Allah gitu? Nah itu saya mikir gini, satu-satunya sandaran hidup kita yang tidak akan pernah mati, yang Maha Rahman dan Rahim, yang Al-Ghaniyu, yang Maha Kaya, Maha mengetahui al-ilmu, cuman Allah gitu. Lah kenapa sampai kepada Allah menisbatkan, kok Allah gak sayang sih ke aku, kok gini sih gitu ya. Nah itu justru dosa terbesar.
0: Ya Allah.
1: Itu na'udzubillah min dzalik, itu bersangka buruk kepada Allah dan menisbatkan kezoliman-kezoliman itu karena Allah. Itu karena kita sendiri yang kurang hati-hati, yang perlu waktu untuk belajar, bersabar gitu. Insya Allah gitu, Allah akan memberikan hal yang akan menjadi hak kita, kalau tidak di dunia ya di akhirat. Nah itu hebatnya muslim tuh, apapun keadaan ajaban lil mukminin bagus. Kalau dia dapat apa-apa bersyukur, kalau belum bersabar gitu. Jadi bahagia terus, happy. Susah sih ngelihatnya dia punya masalah tapi kok nggak kelihatan bermasalah gitu.
0: Iya, tenang gitu. Ya.
1: Sebenarnya dia kan misalkan gini, aduh kosan belum dibayar nih misal. Tapi ya udahlah, insya Allah rezeki mah dari mana aja kecuali yang Allah tentukan, ya nggak akan ketukar. Ternyata ada misalkan orang ngirim transfer, tapi emang halal ya, bukan yang sekarang tuh banyak happy karena sugar daddy. Yeah. Mohon maaf nih, kok jadi kepikir kesana ya. Karena kan banyak anak muda yang sekarang itu, nauzubillah min dzalik, oknum ya, mau bahagia punya handphone baru, tas baru, apartemen baru, nah bilangnya ke sugar daddy gitu. Siapa sih sugar daddy? Nggak tahu. Sahabat MKFM pernah nggak dengar istilah itu? Nah itu ya. Jadi pertanyaannya tadi kan, ya insya Allah lah ya, setiap orang dengan kebahagiaannya kita ikut bahagia insya Allah nantinya, karena rezeki nggak akan ketukar itu. Insya Allah, amin.
0: Ya, masya Allah. Ketika sudah seperti itu ya Teh ya, tadi misalnya ada yang harus dibayar tapi uangnya belum ada, tapi merasa yakin dan memang itu biasanya ada aja gitu ya jalannya.
1: Ada, karena andanya kuat sedekah. Sedekah itu bisa dengan senyum, dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir. Bisa juga sedekah dalam arti berapapun rezeki yang ada tuh Anda enggak pernah pegang habis gitu. Selalu ada aja berbagi.
0: Iya, selalu keluarnya untuk berbagi gitu ya.
1: Iya, berbagi selalu. Misalkan di kantong nih cuman adanya berapa rupiah. Tapi enggak merasa itu punya sendiri, bisa jadi kan jatuh di kantong bolong, malah nggak jadi apa-apa. Tapi kalau sedekah misalkan ya, ayo ada beberapa nih, saya punya ada rezeki, kita makan bareng, traktir. Ternyata nanti suatu saat dia ditraktir tadi apa untuk kosan gitu. Ada aja orang yang baik gitu, alhamdulillah diutus sama Allah gitu ya.
0: Ya, masya Allah, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari sahabat MK yang juga tidak menyebutkan namanya Teh, ini bagaimana menyikapi orang yang punya ekonomi yang bagus gitu atau kaya disebutnya ya Teh ya. Tapi ketika diminta bantuan, ia bilangnya tidak punya apa-apa dan jadinya tidak membantu. Nah, bagaimana Teh?
1: Nah, itu banyak sih orang yang gini, jangankan aku bantu kamu ya, untuk kehidupan aku saja aku tuh masih susah, banyak cicilan. Nah, itu karena pemikiran dia harta itu dari dia kepada orang itu. Yeah. Padahal ada Allahnya. Ketika kita mohon kepada Allah ya, ya Rob, kan di dalam sholat juga ada ya, mohon rezeki kepada Allah. Nah itu bagian dari usaha hablum minallah dan hablum minanas, sejalan. Nanti insya Allah perputarannya itu bagus. Ini kasih contoh aja ya. Rasulullah SAW itu punya roti, beliau sedang lapar-laparnya. Tapi ya yang namanya orang lapar kan memang harus makan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi karena ada yang lebih membutuhkan, Rasul itu bagi ke orang itu. Ternyata setengah udah, setengahnya lagi, akhirnya beliau masih lapar, diikatlah pinggang beliau. Maksudnya itu supaya tidak merasa lapar. Nah itu kan Rasul. Kalau kita malulah kepada Rasul, ketika ada orang minta tolong, kemudian kita berpikir, orang ini akan menyusahkan. Rasul aja yang masya Allah ya, kehidupannya itu 63 tahun, dengan berdakwahnya menjadi Nabi dan Rasul, banyak sekali orang-orang yang sayang kepada beliau gitu ya. Ketika wafatnya juga beliau itu banyak yang merasa kehilangan gitu. Jadi sebenarnya rezeki orang itu enggak bentuknya hanya bentuk materi itu, tapi juga kasih sayang orang gitu. Maksudnya kasih sayang Allah kepada hambanya melewati dari misalkan sakaratul maut. Nah, itu kan rezeki-rezeki yang karena sedekah-sedekah itulah kita diringankan. Nanti kan berat juga kita ketika sakratul maut, dan yang bisa menolong itu amal-amal soleh, salah satunya sedekah gitu. Makanya nanti di alam kubur itu cahaya kubur datangnya dari amalan-amalan soleh.
0: Masya Allah.
1: Salah satunya sholat, zakat, ya sedekah kita gitu ya, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, mencari ilmu, semua amalan-amalan yang Allah ridhoi itu jadi cahaya kubur, lapang kuburnya. Jadi jangan suka merasa gini, ih si eta, ya, si fulan atau fulana udah minta lagi, nauzubillah min dzalik. Jangan, itu tuh sebenarnya jalan Allah untuk membersihkan harta kita. Justru orang itu diutus, kita gak usah nyari. Kan sekarang nanti ada di akhir zaman, semua orang ingin berinfak atau bersakat atau bersodakoh, tapi semua menolak. Itu bisa dua keadaan, bisa semuanya miskin bareng-bareng, atau memang kaya semuanya gitu.
0: Iya. Itulah. Tidak ada lagi yang butuh gitu ya.
1: Iya, tidak ada yang butuh. Siapa yang mau sedekah, kebutuhannya bukan itu gitu. Mm-hmm. Walau alam bisawab.
0: Iya, Masya Allah, berarti kita mindsetnya juga harus di ini diperbaiki begitu ya ketika ada yang meminta.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari yang ininya teh dari orang yang melihat seperti itu ya tadi, sikapnya harus seperti apa melihat orang kaya seperti itu? Apakah kita cukup mendoakan atau juga harus mengingatkan?
1: Kalau orangnya alhamdulillah termasuk mad'u atau subjek dakwah yang dekat, ada kewajiban mengingatkan. Yuk kita sama-sama berinfak, mumpung Allah titipkan rezeki besar kecilnya sih relatif, yang penting ikhlas gitu. Mudah-mudahan ini jadi cahaya kubur, jariah alam kubur kelak gitu kan. Harus itu. Tapi kalau lihat orang yang sepintas, yang mohon maaf ya, kenal juga belum gitu. Nah itu harus cari jalan, apakah Anda kasih hadiah buku gitu kan, secara tidak langsung kan, atau diajak ke kajian gitu, atau di share link YouTube gitu. Ih, ini bagus nih gitu. Berbagai macam cara dakwah yang membuat orang itu terbuka hatinya gitu. Kan emang amar ma'ruf nahi munkar emang wajib ya.
0: Iya.
1: Tapi tergantung circle-nya itulah.
0: Gitu. Ah, betul betul.
1: Ya, sampai tiba-tiba saya misalkan ke orang selewatnya di jalan gitu ya, karena ingin dakwah, terus saya teh kalau zaman Rasul sih memang dikumpulkan itu.
0: Yeah.
1: Rasul sendiri kan berdiri sebuah lapangan terus menyampaikan. Kalau sekarang kan memang ya paling share-share link lah.
0: Iya, yeah, betul.
1: Di grup-grup grup, gitu ya. Ya, di grup-grup yang kita masuk gitu. Ini ada teman-teman alumni atau apa itu, sharing-sharing lah. Siapa tahu yang baca ya alhamdulillah jadi jalan jari ya. Walau alam bisawab.
0: Iya, Masya Allah, harus melihat dulu yang ingin didakwahi ya gitu ya teh. Apakah memungkinkan atau justru bisa jadi kalau kita tidak hati-hati itu malah benci dengan syariat ya, dengan Islamnya sendiri.
1: Sebenarnya gini, kalau muslim dan muslim sih watawasobil hak watawasobil sober penting. Amar ma'ruf nahi munkar, ada kemunkaran juga penting. Misalkan Nabi kita dihina ya oleh siapapun yang menjadikan kita wajib merasa menjadi kewajiban untuk membela Islam kan. Cuman kan gradasinya beda-beda. Kalau dia ulama seperti apa, umaro seperti apa, awam seperti apa. Jadi emang ada ininya sih, ada bagian-bagiannya gitu.
0: Iya.
1: Tapi satu niat mengingatkan sama-sama karena Allah gitu.
0: Iya, baik, Masya Allah. Terima kasih Teh Sasa. Insya Allah kita lanjutkan lagi di segmen terakhir ya, di segmen ketiga. Dan untuk Anda sahabat MQ yang ingin bertanya, silakan masih ada kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Atau juga bisa ya sahabat MQ, untuk Anda yang di TikTok, bisa dikirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Dan tetap bersama kami sahabat MQ dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 02-225-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti.
5: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
8: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala berfirman, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11:48. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Masih dalam program inspirasi keluarga sahabat MK, segmen langkah kecil untuk bahagia bersama sahabat Siar Asila Gania. Insya Allah kita lanjutkan ya kebersamaan kita bersama Teh Sasa sahabat MK di segmen terakhir ini. Izin menyampaikan kembali pertanyaan Teh dari TikTok begitu ya, di live TikTok ini menyampaikan, saya seorang single mom, ingin sekali berangkat umroh Teh, tabungan juga sudah ada, tapi bingung untuk masa depan anak atau untuk umroh saja.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk single mom, berarti kan Anda berjuang sekarang itu menjadi ibu dan ayah, dalam tanda petik ya. Ayahnya tetap ada, tapi banyakan anak tentu sehari-hari dengan Anda. Kalau anak itu kan sebenarnya anak bersama ya, nggak ada mantan ayah itu ya. Catat ini, jadi memang kewajiban ayah juga tetap menjaga anak tersebut meskipun sudah berpisah dengan ibunya. Nah, ketika ibu punya tabungan dan berniat untuk pergi umroh, pergilah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Karena dengan pergi umroh itu banyak hal yang bisa didapat. Alhamdulillah itu bagian dari kasih sayang Allah. Ya, Anda kan bisa nabung tuh ya. Soal anak nanti gimana ke depan, rizki yang ada ini, segeralah gitu Anda memenuhi panggilan Allah. Karena umroh dan haji itu langsung panggilannya dari Allah. Maksudnya ketika hati Anda terhubung kepada Allah, Allah kasih rizki tadi, tabungan itu, berangkatlah. Misalkan baru cukupnya hanya untuk Anda saja, ya lahaula gitu. Asal dalam perjalanannya nanti anak dititipkan kepada orang yang amanah, juga ada bekal selama dia ditinggal.
0: Iya
2: kan, nggak mungkin ya Anda bisa makan sedang anak sendiri di rumah tidak ada bekal ya. Ada yang mengasuhnya, misalkan bapaknya alhamdulillah mau, ya bagus,
0: qadarullah, informasi misalkan tambahan sudah meninggal katanya Teh.
2: Oh ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ternyata keluarga ayahnya masih mau cucunya dijaga, alhamdulillah. Atau orang tua Anda sendiri juga mau jagain, alhamdulillah. Dan selama perjalanan umrohnya itu nikmati kebersamaan, kecintaan Anda dengan Allah. Seperti Siti Hajar kan, mencintai Allah. Siti Maria mencintai Allah. Fatimah mencintai Allah. Khadijah, Aisyah, semuanya wanita-wanita yang mencintai Allah gitu. Ujiannya pasti ada masing-masing ya. Gak ada tuh orang tidak diuji ya. Perpisahan ini siapa yang mau kan. Ternyata single momnya ini alhamdulillah subhanallah, karena ayahnya meninggal. Apalagi ya, ini memang bagian dari Anda dititipi amanah anak. Doakan anak itu nanti di sana gitu kan. Atau sekarang lagi berjuang lagi ya, berdoa lagi nih sebelum berangkat, siapa tahu ada rezeki gitu ya. Tambahan anak juga bisa ikut, siapa tahu ya. Selalu husnuzon lah kepada Allah gitu ya, dalam segala situasi. Nah sekarang kalau saya sih memberi dorongan, cari tempat untuk berangkatnya, maksudnya pengurusannya itu yang tidak travel yang bodong ya, travel yang sudah benar-benar kualifikasinya amanah gitu ya. Jadi memang, dan juga ada mahramnya. Mahram itu bisa bentuknya dalam rombongan jamaah itu sendiri kan, ada beberapa muslimah. Nah itu juga bisa jadi bagian. Ada juga yang bilang katanya wanita muslimah dilarang pergi tanpa disertai mahramnya, kalau ada suami atau ayahnya. Ya kalau ada alhamdulillah, kalau ternyata mereka berhalangan juga, mau sampai kapan menunggu itu kan, menunggu kesiapan finansial ataupun takdir, ternyata mereka belum ditakdirkan tapi Anda sendiri yang dipanggil, segeralah ya memenuhi panggilan itu. Jadi kondisional ya. Kalau memang ada mahramnya alhamdulillah, kalau tidak ada, selama Anda tidak terlibat fitnah, bisa menjaga rasa muruahnya karena Allah, ya insya Allah gitu, berangkatlah, bismillah, la haula wala quwwata illa billah.
0: Ya baik, jazakillah khair teh Sasa. Pertanyaan terakhir teh dari sahabat MK di WhatsApp MK FM. Ini hamba Allah juga tidak menyampaikan namanya. Ini bagaimana teh jika menyimpan marah dalam diam begitu ya, karena kesal terhadap keburukan suami dan suami ini selalu merasa benar. Bagaimana cara terbaik muslimah menghadapi hal tersebut karena merasa kasihan terhadap diri sendiri begitu teh? Mohon nasihatnya.
2: Ya harus kasihan kepada diri sendiri ya, tapi juga kasihan juga dirinya kalau memendam rasa yang sifatnya itu belum plong gitu. Plong tuh di sini artinya gini, mengikhlaskan gitu. Ikhlas aja ketika Anda alhamdulillah ya dijodohkan, ya berjodoh gitu dengan seorang suami. Nah itu tuh bagian dari ujian, memang ujian kesabaran, ujian rasa syukur, ujian bisa memaafkan, ujian bisa menjadikan dia media untuk bertemu dengan Allah. Jadi sebenarnya dia itu media loh, ya jangan heran gitu Anda bisa sesolehah ini gitu, ibu sampai sesolehah ini gitu ya. Alhamdulillah itu jalan kebaikannya datang dari suami yang seperti itu gitu. Anda menemukan cinta Allah karena suaminya seperti itu. Coba kalau Anda walau alam ya dikasih suami yang baik-baik aja, bisa jadi Anda sombong ya. Kita harus cari hikmah di balik musibah atau hikmah di balik ujian. Harus husnuzon ya, happy terus ya. Melihat suami jadi jalan doa Anda untuk mendoakan dia. Dikabulnya kapan ya enggak usah terlalu ditunggu. Berubahnya kapan juga enggak usah ditunggu. Dia ada di manapun juga enggak usah dicari gitu. Ya, rata-rata ibu-ibu tuh suka gitu, suka ada yang tipenya easy going ya. Ya udahlah ini mah ujian dari Allah, aku ikhlas, aku ridho. Insyaallah jadi jalan pahala aku bertemu dengan Allah. Nah itu udah happy benar. Tapi kalau ada yang innalillah ya suami tuh kayak gini, benar-benar aku tuh marah banget, capek teh. Capek beneran, capek. Karena dianya sendiri tidak ingat Anda, Anda nginget dia, gitu kan? Anda marah-marah juga dalam hati percuma, gitu ya. Dan itu godaan dari setan. Setan akan mewaswi sufi sudurinas ya, menghilas setan ya, bahwa Anda tuh sebenarnya kesel, sebel, marah, itu akan mengurangi pahala itu ya, karena dari syaitan. Ya mudah-mudahan ibu bisa paham bahwa suami jalan surganya ibu itu, happy ibu, insya Allah nanti di akhirat nggak usah ketemu suami lagi, diganti dengan yang lain. Ada azwajum mutahharoh, bisa dicek di Ali Imran ayat 15, yaitu pasangan yang disucikan. Nah itu siapa? Ya bukan suami ibu. Kalau emang ibu di sini terzolimi, nanti di sana ibu dibebaskan oleh Allah, dengan pasangan yang disucikan oleh Allah. Baik itu makhluk yang pernah menjadi makhluk di bumi yang soleh, atau juga hurunin, ya makhluk yang benar-benar diciptakan baru di sana, belum pernah disentuh oleh manusia. Walau alam bisawab.
0: Masya Allah, jazakallah khair teh Sasa. Dan terakhir teh untuk penguatan, ya penguatan kepada kita berkaitan dengan tema di hari ini, mangga teh.
2: Ya. Alhamdulillah tidak terasa waktu berjalan terus. Alhamdulillah mudah-mudahan kita semakin bahagia dan mengenali apa sih kerikil-kerikilnya atau pencuri-pencuri kebahagiaan itu apa. Insya Allah tadi yang sudah kita ungkap, kita remind sedikit, itu bahwa dengan mengingat atau selalu ya mengingat Allah ya, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum. Ya di sini hatinya selalu ingat kepada Allah ya, maka nanti akan bizikrillah, ada ketenangan gitu ya. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Jadi orang yang selalu ingat itu pastinya mengingat dalam keadaan senang atau susah gitu ya. Dalam keadaan marah apalagi dia harus segera istighfar gitu. Jadi hatinya akan bahagia, happy gitu. Tidak ada merasa tertindas oleh makhluk atau material fisik duniawi. Dan ketika dia healing, healing pun juga gak apa-apa. Tafakur ya, tadi tafakur alam. Lihat vitamin C, lihat laut maksudnya. Di situ akan mengingatkan kebesaran bahwa setetes jari yang dicelup dan diangkat, itulah dunia. Sisanya masih menunggu rahimnya Allah ya untuk kita bertemu ya dengan segala kenikmatannya. Dan kemudian juga insya Allah bahagia itu dengan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hudan ya, di Al-Baqarah ayat 5. Insya Allah ya, itu orang-orang yang berbahagia, muflihun ya, yang beruntung. Dan tentunya dengan sholat ya, kebahagiaan kita lakukanlah sholat tepat waktu. Kemudian juga ketika bersedekah ya, segala amal-amal soleh itu bagian dari cara Allah untuk kita bahagia. Jadi man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan yang beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik. Ya, kehidupan baik di dunia ataupun kelak insyaallah nanti di akhirat. Dan di Al-Qasas juga ayat 77, di sini memang kita gunakan kebahagiaan dunia itu jadi media untuk kebahagiaan di akhirat, ya. Dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepada kamu, negeri akhirat, kebahagiaan akhirat. Jangan melupakan bagian kita di dunia ini. Walatansa nasibaka minad dunia. Jadi di dunia ini dulu kita kerja keras, ya. Kerja ikhlas, kerja sabar, syukur, ya. Insya Allah nanti akan ada pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Itu mudah-mudahan kita bisa mengelola kebahagiaan di masing-masing ujian ataupun kebahagiaan yang akan kelak Allah berikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, sahabat Asila dan sahabat MKFM. Aku lu qul hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmunya yang sudah disampaikan di hari ini, Teh Sasa. Semoga Allah limpahkan kebahagiaan untuk kita, ya, kebahagiaan dunia dan akhirat beserta keluarga juga.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Sahabat AMQ, alhamdulillah ilmu yang mengisi hari kita, ya sahabat AMQ, insya Allah menjadi amal kebaikan untuk kita di akhirat kelak. Semoga Allah mudahkan juga untuk kita mengamalkan, ya sahabat AMQ, untuk kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, sahabat AMQ, insya Allah kita akan lanjutkan dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sediakan sahabat AMQ 3 murotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Yang pertama sahabat AMQ ada Quran Surah As-Saff. Kemudian di nomor kedua ada Quran Surah Al-Qalam. Dan di nomor ketiga sahabat AMQ ada Quran Surah Al-Muddatsir. Ada 3 murotal. Nomor 1 Quran Surah As-Saff. Di nomor kedua ada Quran Surah Al-Qalam. Dan di nomor ketiga ada Quran Surah Al-Muddatsir. Silahkan pilih sahabat AMQ murotalnya, sampaikan ke 0811-224-1027. Kami akan kembali menyapa Anda setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
1: Sahabat AMQ, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat AMQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat AMQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan

0: Tani Gaza di musim dingin.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Firman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
3: Ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-74 Al-Muddatsir, orang yang berkemul, 56 ayat.

لك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya Qarib, ya Syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya Khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi, ya Rob, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan, dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita pada waktunya yang paling pas menurut Allah dengan bentuk yang paling aman ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu. Bagaimana kita bisa sholat dengan benar? Bagaimana bisa ngaji benar? Bisa sedekah? Bisa nolong orang? Apa yang menjadi amalan yang disukai Allah? Itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

mukmin yang maha terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang maha memberikan keamanan atau yang maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, maha perkasa, maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang maha terpercaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
5: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang maha memelihara, yang maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang maha memelihara.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ada data Bapak di manifest Kaval Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ.
2: Karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit. Itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget.
0: Jabar Now edisi Rabu 16 September diantaranya mengenai KPK lakukan operasi tangkap tangan di kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. TKW asal Sukabumi hilang kontak 2 tahun, keluarga minta bantuan pemerintah. Duka mendalam keluarga korban kapal Virgo 8, keluarga Cirebon harap-harap cemas segera ditemukan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam dialami keluarga korban kapal Virgo 8 yang hilang di perairan Laut Jawa asal Kabupaten Cirebon Selasa siang. Korban yang merupakan tulang punggung keluarga dan hendak bekerja di Kalimantan masuk dalam daftar manifest penumpang kapal yang terbalik pada Minggu dini hari kemarin. Keluarga berharap korban segera ditemukan dalam kondisi apapun.
3: Ade Tursinah dan anak-anaknya hingga Selasa siang tak bisa membendung air mata setiap mengingat dan mendengar kabar musibah kapal Virgo Transport yang tenggelam di Laut Jawa yang terjadi pada Minggu dini hari lalu. Pasalnya, dari ratusan penumpang kapal naas tersebut, diduga salah satunya adalah Yaya Carya, merupakan suami dari Ade Tursinah. Selama 2 hari ini, keluarga Yaya di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, tak bisa menyembunyikan kesedihannya setelah mendengar salah satu penumpang kapal tersebut adalah Yaya Carya.
1: Saya sersing-sersing gitu ya Pak, nyari tahu, lalu ketemu ada data Bapak di manifest Kaval Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ. Sebelumnya kita hanya menduga Bapak ini Kaval Virgo apa enggak gitu, Pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest Kaval Virgo itu. Semoga diselamatkan, bawa pulang ke rumah, dan mudah-mudahan ada yang terbaik aja.
3: Sementara, pemerintah Desa Sigong yang mendapati adanya warga yang terdaftar dalam manifest penumpang kapal Virgo sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Aparat desa juga telah menempatkan perwakilannya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memantau langsung perkembangan pencarian kapal berpenumpang ratusan orang tersebut. Sejauh ini, nama korban belum masuk dalam daftar yang ditemukan oleh tim SAR gabungan.
4: Ada warga kita yang masuk ke dalam data manifest di kapal Virgo Trans tersebut. Dan sampai saat ini pun kami terus intens bergerak mencari informasi, menggali informasi, dan alhamdulillah sudah ada perwakilan keluarga di sana untuk terus memantau, dan kami dari pihak desa juga ikut terjun langsung, terutama memberi kabar kepada pihak-pihak media.
0: Musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran Kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban.
5: Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali asih dan pendampingan psikologis, Kapolres Garut menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan siap memfasilitasi lapangan pekerjaan di Mapolres Garut bagi keluarga korban.
6: Polres Garut membuka ruang untuk membuka lapangan pekerjaan. Silakan datang ke Polres, karena banyak pekerjaan di Polres yang sedang menunggu. Mau jadi apa nanti kami akan mencarikan. Intinya mereka harus semangat supaya mereka tidak down, karena keluarga sekarang butuh untuk pendekatan. Kami datang ke sekarang ini, berapapun jumlahnya kami membawakan bantuan untuk sejumlah yang ada, bahkan lebih.
5: Tak hanya itu, Polres Garut bersama pemerintah kabupaten setempat juga menyiagakan personel untuk mengawal pemulangan seluruh korban, baik selamat maupun meninggal dunia, hingga ke rumah duka. Pendampingan dipastikan terus berjalan hingga seluruh proses pencarian oleh Basarnas selesai dilakukan.
0: Keluarga Ida, tenaga kerja wanita, TKW atau pekerja migran asal Kampung Cimahi Girang, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, berharap pemerintah membantu menelusuri keberadaan Ida yang sudah 2 tahun hilang kontak.
7: Ida berangkat ke Damam Arab Saudi pada awal Januari 2023 melalui seorang sponsor dengan visa kerja. Selama menjalani kontrak kerja, komunikasi Ida dengan keluarga di Sukabumi berjalan lancar. Namun, keluarga kehilangan kontak dengan Ida setelah perempuan tersebut menyelesaikan kontrak kerjanya pada 2025. Suami Ida, Amir Mahmud, mengatakan istrinya masih berkomunikasi dengan keluarga selama bekerja di rumah majikannya. Setelah keluar dari rumah majikan, ia tidak lagi memberikan kabar. Amir tidak tinggal diam. Ia berupaya mencari keberadaan istrinya dengan berbagai cara, termasuk menghubungi sponsor yang memberangkatkan Ida ke Arab Saudi. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Amir juga mengaku tidak lagi mengetahui keberadaan sponsor yang sebelumnya membantu proses keberangkatan Ida. Situasi tersebut membuat keluarga semakin khawatir. Terlebih Ida meninggalkan dua anak yang kini tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu. Amir yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan juga terus berusaha memenuhi kebutuhan kedua anaknya sambil menunggu kabar mengenai keberadaan istrinya.
8: Ya lewat orang-orang Cianjur, sponsornya udah keluar dari rumah, dari sini gak ada kontak sama saya, gak kontaknya 2 tahun.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong. KPK menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam perkara ini.
9: Suasana kantor ATR BPN Kabupaten Bogor pada Senin siang terlihat normal. Sejumlah warga masih datang untuk mengurus berbagai administrasi pertanahan. Sebelumnya beredar informasi yang menyebut sejumlah pejabat di lingkungan ATR BPN Kabupaten Bogor terjaring operasi tangkap tangan KPK. Informasi yang beredar juga menyebut sejumlah pejabat telah dibawa ke gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan.
10: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan falas yang dibungkus, dikemas dalam box, kardus ataupun koper, sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
0: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Meski sudah mulai menipis, kepulan asap masih terlihat di lokasi kebakaran lahan seluas 2,2 hektar di Jalan Rereongan Sarupi, Kawasan Punculut, Kelurahan Cumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Kawasan yang terbakar sejak Senin malam 14 September 2026 merupakan lahan kosong yang digunakan untuk pembuangan sampah dan material bekas bangunan atau berangkal.
13: Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmatan Kota Bandung, Sony Bahtiar, mengatakan titik kebakaran itu berada di bawah tebing dan kepulan asap masih terlihat sehingga petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman. Sementara itu, kobaran api di area tersebut dipastikan sudah padam dan tinggal dilakukan pendinginan dan dipastikan tidak ada bara api yang tersisa. Lebih lanjut, Sony menambahkan untuk menangani kebakaran tersebut sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan.
14: Nah, memang sampahnya kering karena ini musim kemarau, sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya, sehingga api sangat cepat untuk merambatnya. Memang efek agak sulit ada di bawah tebing, sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan dari tumpukan sampah yang cukup lama.
13: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang meninjau langsung upaya pemadaman kebakaran di kawasan Puntrut tersebut mengatakan, kebakaran lahan yang sudah terjadi lebih dari 24 jam tersebut berdampak ke warga sekitar kawasan Puntrut. Tercatat ada 19 orang dinyatakan menderita ISPA akibat menghirup asap kebakaran.
2: Belum tahu penyebabnya, tapi kemungkinan besar karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit, itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget gitu. Sudah hampir pasti semuanya terkena asap, yang 19 orang.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung sahabat MK dari Jalan Geger Kolong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Semangatlah sahabat MK untuk menunaikan amanah-amanah Anda setiap harinya. Di hari ini juga ya sahabat MK, yang tadi cukup terik sahabat MK, namun alhamdulillah sekarang sudah lebih teduh sahabat MK. Kita perlu menjalankan aktivitas ya sahabat MK, menunaikan amanah-amanah kita dengan baik. Maka marilah bersemangat sahabat MK untuk menunaikan amanah, untuk beramal sahabat MK, sebagai bekal untuk kita pulang ke akhirat nanti. Senang sekali sahabat MK, program Inspirasi Siang kembali hadir di hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026. Masih bersama sahabat siar Asila Gania, insyaallah akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti. Sahabat MK, setelah melakukan kebaikan tentunya kita perlu, setelah selesai ya sahabat MK kebaikan yang satu, kita beralih ke kebaikan yang lainnya. Ketika kita sudah selesai misalnya tadi dari Inspirasi Keluarga ya sahabat MK, maka mari kita lanjutkan untuk berbuat kebaikan lagi, untuk belajar lagi ya sahabat MK, meneladani kisah dari kisah para sahabat hari ini yang temanya hari ini sahabat MK, keikhlasan Khalid bin Walid yang tetap ikhlas begitu ya sahabat MK, berjuang saat dicopot Umar dari jabatan Panglima. Seperti apa kisahnya? Insya Allah kita akan ketahui bersama ya sahabat MK di hari ini, di segmen selanjutnya. Dan kami pun mengundang Anda untuk hadir menyampaikan atensinya di hari ini. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Insya Allah dalam rangkaian program Inspirasi Siang kami hadirkan nasyid pilihan dan juga sahabat MK teka-teki cerdas yang insya Allah Anda sahabat MK bisa menjawabnya. Pertanyaannya sahabat MK masih berkaitan dengan kisahnya Khalid bin Walid. Pertanyaannya adalah, siapakah sahabat yang menggantikan Khalid bin Walid dalam kepemimpinan pasukan? Siapakah sahabat yang menggantikan Khalid bin Walid dalam kepemimpinan pasukan? Silakan disampaikan jawabannya sahabat MK ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya jawaban teka-teki cerdas pada hari ini. Sahabat MK, dari azam ini nasyidnya mengajak kita untuk semangat menunaikan amanah ya sahabat MK, semangat juga dalam berdakwah, karena sahabat MK hidup kita akan berarti jika kita mengisinya dengan kebaikan-kebaikan ya, akan berarti untuk hidup kita di dunia juga di akhirat. Satu nasyid untuk Anda dari Fatih dengan judul Hidupmu Kan Berarti.

0: Sobat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Ta-

0: kita bisa berwakaf satu juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama wakaf anti riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sahabat MG, setiap manusia menginginkan kebaikan ya. Semua manusia menginginkan kebaikan dalam hidupnya. Namun ya begitu hidup ya sahabat MG, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita rencanakan. Dalam nasyid ini pun sahabat MG ada satu pesan sederhana yang rasanya dekat sekali ya sahabat MG dengan kehidupan kita. Ya tadi, jangan mudah menyerah sahabat MG hanya karena keadaan hari ini belum sesuai dengan harapan. Optimis sahabat MG bukan berarti kita menutup mata ya dari kesulitan. Namun optimis sahabat MG adalah ketika kita tetap percaya bahwa selalu ada jalan yang bisa ditempuh selama kita mau berusaha dan menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Karena kita sahabat MQ tidak akan tahu ya, dan terbatas pengetahuan kita, kita tidak tahu masa depan akan seperti apa. Yang bisa kita ikhtiarkan di hari ini adalah kebaikan yang terbaik ya sahabat MQ. Kita bisa berikhtiar dan juga tadi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang perjalanan seseorang yang kita tidak tahu ya kedepannya seperti apa, ada satu sahabat ya sahabat MQ, yaitu Khalid bin Walid. Ya sahabat MQ, yang dulunya bukan seseorang yang membela Islam ya, namun ternyata Allah jadikan ia panglima yang luar biasa. Nah, itulah sahabat MQ, perlunya kita tetap optimis melihat seseorang atau melihat keadaan ya dengan husnuzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebaikan akan hadir dalam kehidupan kita. Nah, hari ini sahabat MQ, insyaallah kita akan berbagi kisah tentang Khalid bin Walid yang tetap ikhlas sahabat MQ berjuang saat dicopot Umar dari jabatan panglima. Dan seperti apa juga ya sahabat MQ, atau mengapa ia dicopot dari jabatan panglima ini?
1: Manusia menginginkan kebaikan dalam menjalani kehidupan di dunia.
0: Pada zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat MQ, ada seorang panglima perang yang disegani lawan dan dicintai lawan. Panglima perang yang tak pernah kalah sepanjang karirnya memimpin tentara di medan perang. Wah, Masya Allah ya sahabat MQ, tidak pernah kalah. Baik pada saat beliau masih menjadi Panglima Quraisy maupun setelah beliau masuk Islam dan menjadi Panglima Perang Umat Muslim. Beliau sahabat MQ adalah Khalid bin Walid. Namanya sahabat MQ harum di mana-mana, semua orang memujinya. Kemana beliau pergi selalu disambut dengan teriakan, "Hidup Khalid, hidup Jenderal, hidup Panglima Perang, hidup pedang Allah yang terhundus." Dan beliau sahabat MQ mendapat gelar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutnya sebagai pedang Allah yang terhunus. Dalam suatu peperangan, beliau pernah mengalahkan pasukan tentara Bizantium dengan jumlah pasukan 240.000. Padahal sahabat MQ Muslim yang dipimpinnya saat itu hanya berjumlah 46.000 orang. Dengan kejeliannya mengatur strategi, pertempuran itu bisa dimenangkan dengan mudah dan pasukan musuh lari terbirit-birit.
1: Jangan berpikir untuk berputus asa.
0: Beliau sahabat MQ Khalid bin Walid bahkan tak gentar sedikit pun menghadapi lawan yang jauh lebih banyak. Dan ada satu kisah juga sahabat MQ yang menarik dari Khalid bin Walid. Dia memang sangat sempurna di bidangnya, ahli siasat perang, mahir segala senjata, piawai dalam berkuda, dan juga karismatik di tengah prajuritnya. Ia juga sahabat MQ tidak sombong dan lapang dada, walaupun ia berada dalam puncak popularitas. Pada suatu ketika, sahabat MQ di saat beliau sedang berada di garis depan, memimpin peperangan, tiba-tiba datang seorang utusan dari Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab, yang mengantarkan sebuah surat sahabat MQ dan di dalamnya tertulis pesan singkat. Pesannya sahabat MQ, "Dengan ini saya nyatakan Jenderal Khalid bin Walid dipecat sebagai panglima perang. Segera menghadap."
1: Kembalikan semua.
0: Menerima kabar tersebut, sahabat MQ tentu saja sang jenderal sangat gusar hingga tak bisa tidur. Beliau terus-menerus memikirkan alasan pemecatannya, kesalahannya apa yang telah ia lakukan. Kira-kira begitulah sahabat MQ yang berkecamuk di dalam pikiran Khalid bin Walid kala itu. Sebagai prajurit yang baik, taat pada atasan, beliau pun sahabat MQ segera bersiap menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum berangkat, beliau menyerahkan komando perang kepada penggantinya. Sesampai di depan Umar, beliau memberikan salam kepada Umar bin Khattab, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." Kemudian ia berkata, "Langsung saja saya menerima surat pemecatan. Apa betul saya dipecat?" Kemudian Amirul Mukminin menjawab salamnya dan mengatakan, "Betul." Disampaikan kepada Amirul dari Amirul Mukminin, "Kalau masalah dipecat itu hak Anda sebagai pemimpin, tapi kalau boleh tahu, kesalahan saya apa?" Jawaban dari Khalid bin Walid. Kemudian sahabat AMQ, Amirul Mukminin menjawab, "Kamu tidak punya kesalahan." Lalu Khalid bin Walid menjawab kembali, "Kalau tidak punya kesalahan, kenapa saya dipecat? Apa saya tidak mampu menjadi panglima?" Amirul Mukminin menjawab singkat sahabat AMQ, "Pada zaman ini, kamu adalah panglima terbaik." Dengan pertanyaan yang sama disampaikan oleh Khalid bin Walid, mengapa ia dipecat? Dengan tenang, Khalifah Umar bin Khattab menjawab, "Khalid, engkau jenderal terbaik, panglima perang terhebat. Ratusan peperangan telah kau pimpin dan tak pernah satu pun kalah. Setiap hari masyarakat dan prajurit selalu menyanjungmu. Tak pernah saya mendengar orang menjelek-jelekan. Tapi ingatlah Khalid, kau juga adalah manusia biasa. Terlalu banyak orang yang memuji, bukan tidak mungkin akan timbul rasa sombong dalam hatimu. Sedangkan Allah sangat membenci orang yang memiliki rasa sombong." Seberat debu rasa sombong di dalam hati, maka neraka jahanamlah tempatmu. Karena itu, maafkan aku, wahai saudaraku. Untuk menjagamu, terpaksa saat ini kau saya pecat. Supaya engkau tahu, jangankan di hadapan Allah, di depan Umar saja kau tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar jawaban tersebut, sahabat AMQ, Jenderal Khalid tertegun, bergetar, dan goyah. Dan dengan segenap kekuatan yang ada, beliau langsung memeluk Khalifah Umar. Ya, sambil menangis, sahabat AMQ berbisik, "Terima kasih ya Khalifah, engkau saudaraku." Dan juga disampaikan ya sahabat AMQ bahwa dicopotnya Khalid bin Walid dari panglima sebagai panglima perang itu adalah untuk selain menyelamatkan Khalid bin Walid, agar itu juga mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa yang menjadikan kemenangan atau memberikan kemenangan dalam peperangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan panglimanya.

Dan setelah itu sahabat AMQ, ketika Khalid bin Walid setelah dipecat ya sahabat AMQ, ia kembali ke medan perang, tapi tidak lagi sebagai panglima perang. Namun beliau sahabat AMQ bertempur sebagai prajurit biasa, sebagai bawahan yang dipimpin oleh mantan bawahannya kemarin. Beberapa orang prajurit terheran-heran sahabat AMQ melihat mantan panglima yang gagah berani tersebut masih mau ikut dan ambil bagian dalam peperangan. Padahal sahabat AMQ ia sudah dicopot sebagai panglima. Manusia menginginkan kebaikan. Lalu sahabat AMQ, beberapa orang di antara mereka bertanya mengapa Khalid bin Walid masih mau berperang sahabat AMQ padahal ia sudah dicopot. Dengan tenang Khalid bin Walid menjawab, "Saya berperang bukan karena jabatan, popularitas, bukan karena Khalifah Umar. Saya berperang semata-mata karena mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala." Bila esok hari kan menyapa dirinya. Masya Allah sahabat AMQ, kalau kita sebagai manusia biasa seperti apa sahabat AMQ kalau sudah dicopot? Namun kita sahabat AMQ apakah masih bisa bergabung kembali ya untuk melanjutkan hal itu? Namun kalau tadi seperti Khalid bin Walid ya sahabat AMQ yang meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa mengganggu ya sahabat AMQ. Sekalipun dengan diturunkannya jabatannya, itu tidak akan mengganggu niatnya ya sahabat AMQ.

0: Itulah sahabat MK, kisah keikhlasan dari panglima perang Khalid bin Walid. Nah, kalau menurut Anda sahabat MK, apa yang paling sulit dilakukan ketika kehilangan sebuah jabatan atau posisi? Apakah menerima keputusan? Yang kedua, tidak kecewa sahabat MK? Yang ketiga, tetap membantu? Ataukah yang keempat, tidak merasa tersaingi? Dan yang kelima, tetap ikhlas? Kira-kira sahabat MK, yang mana yang paling sulit dilakukan ketika kehilangan sebuah jabatan? Kalau tadi dari Khalid bin Walid, iya sahabat MK ikhlas menerima ya. Dan tetap sahabat MK membantu, tetap ikut terjun ya dalam peperangan, karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga ya sahabat MK kita pun bisa mengikuti ya keikhlasan dari Khalid bin Walid.
1: Percaya diri, tingkatkan iman dan takwa.
0: Dan sahabat MK, di hari ini Anda pun masih bisa menjawab teka-teki cerdas berkaitan dengan Khalid bin Walid. Pertanyaannya, siapakah sahabat yang menggantikan Khalid bin Walid dalam kepemimpinan pasukan? Siapakah sahabat yang menggantikan Khalid bin Walid dalam kepemimpinan pasukan? Silakan disampaikan sahabat MK jawabannya ke 0811-224-1027. Anda yang ada di live TikTok juga sahabat MK bisa menyampaikan jawabannya, silakan disampaikan di kolom komentar. Dan insya Allah sahabat MK, di segmen selanjutnya kami akan menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Setiap manusia menginginkan kebaikan.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
2: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya, dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

Satu nasyid sahabat MK dari senada satu dalam damai. Nah, sahabat MK, di dunia ini tentunya kita berbeda-beda ya sahabat MK. Dan perbedaan ini harusnya bukan menjadi sesuatu yang membuat saling bermusuhan ya sahabat MK. Namun ini menjadikan pelajaran untuk kita sahabat MK. Dan setiap perbedaan tentu sahabat MK dalam Islam kita diajarkan untuk saling menghormati, saling menghargai. Nah, ketika ada cinta sahabat MK di dalamnya dengan saling tadi ya, insya Allah sahabat MK kehidupan akan aman ya dan damai. Alam berpadu berjuta raga, saling sahabat MK, di segmen sebelumnya alhamdulillah kita sudah mempelajari satu kisah, yaitu kisahnya Khalid bin Walid, yang mana ia sahabat MK ikhlas dicopot dari jabatannya ya sahabat MK. Dan setelah dicopot sahabat MK, ia digantikan dengan sahabat yang lainnya yang sebelumnya menjadi bawahannya. Dan ini juga menjadi pertanyaan teka-teki cerdas di hari ini sahabat MK. Pertanyaannya, siapakah sahabat yang menggantikan Khalid bin Walid dalam kepemimpinan pasukan? Silakan sahabat MK, untuk jawabannya bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Alhamdulillah, dari Cimahi hadir Ibu Dewi menjawab teka-teki cerdasnya di hari ini dengan jawaban yang bernilai 100. Barakallah untuk Ibu Dewi. Kemudian ada juga sahabat Mujahid Sofwan Firdaus dari Bandung Barat. Jawaban teka-teki cerdasnya betul. Barakallah. Kita saling benci. Dari Bandung Barat saya ke Bandung Timur, ada Ibu Kiki Maryam di Cileunyi. Jawaban sudah disampaikan, jawabannya 100 untuk Ibu Kiki Maryam. Salam dan doanya disampaikan untuk suami, anak-anak, menantu, cucu, keluarga, penyiar, kru dan semua pendengar MKFM. Semoga semuanya sehat, istiqomah, selalu bersyukur dan semoga semuanya senantiasa selalu ada dalam perlindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Kiki. Ibu Anggi dari Ciwastra juga hadir menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya. Jawabannya untuk Ibu Anggi betul. Barakallah. Untuk salam silaturahminya disampaikan juga untuk sahabat siar, kru operator, dan semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu ada dalam lindungan serta rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Anggi. Tapi mengapa kita manusia tiada menyadari. Dari Ciwastra saya bergeser ke Cimenyan, ada sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi jawabannya alhamdulillah betul. Barakallah. Kemudian hadir juga dari Padalarang, ada sahabat Yudi. Berkaitan dengan teka-teki cerdas di hari ini, siapakah sahabat MG yang menggantikan Khalid bin Walid sebagai panglima perang? Jawaban dari sahabat Yudi bernilai 100. Barakallah. Dan sahabat Yudi juga berbagi ya di hari ini pelajaran dari keikhlasan Khalid bin Walid. Ini apa yang membuat kita sulit ya sahabat AMK, ketika kehilangan posisi atau yang tadi seperti jabatan ya dari Khalid bin Walid. Kalau dari sahabat Yudi, ketika kehilangan jabatan atau posisi, maka kita harus ikhlas menerima kenyataan pahit dan bersabarlah. Mungkin Allah akan mengganti jabatan lainnya yang tentunya lebih baik dari sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas dari hati katanya, masya Allah. Terima kasih sahabat Yudi. Dari Cibiru hari ini hadir juga Mamah Nabil, alhamdulillah menjawab teka-teki cerdas di hari ini. Siapakah sahabat yang menggantikan Khalid bin Walid dalam kepemimpinan pasukan atau yang menjadi panglima perang sahabat AMK? Jawabannya betul. Barakallah Mamah Nabil. Tiada menyadari.
Kira-kira sahabat MQ, apa hari ini yang jawabannya betul? Insya Allah kita akan buka di akhir kebersamaan ya sahabat MQ untuk kunci jawabannya. Dan untuk Anda yang ingin menjawab teka-teki cerdas, masih ada kesempatan. Silakan disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Siapakah sahabat yang menggantikan Khalid bin Walid dalam kepemimpinan pasukan? Berhubung sudah jam 14.00, sahabat MQ, saatnya kita menyimak informasi dari Jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Lahan kebakaran di Puncut bakal ditutup. Kemendag apresiasi perkembangan industri lokal Kota Bandung. Penanganan PPKS di Kota Bandung jadi contoh di Jawa Barat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Lahan di kawasan Punclut yang mengalami kebakaran pada Senin 14 September 2026 malam akan ditutup dan disterilisasi untuk mencegah adanya aktivitas pembuangan sampah kembali. Saat meninjau lokasi kejadian pada Selasa 15 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya juga akan melakukan mengumpulkan data untuk kemudian diserahkan ke Gakum Kementerian Lingkungan Hidup agar dapat dilakukan penyelidikan. Sejumlah warga didiagnosa mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat asap kebakaran lahan di kawasan Punclut Kota Bandung bertambah dari 4 menjadi 13 orang. Para korban tersebar di 3 RW di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap. Menurut Farhan, gangguan kesehatan yang dialami warga diduga berkaitan dengan paparan asap dari kebakaran lahan yang berlangsung lebih dari 12 jam, sehingga menimbulkan asap yang menyebar ke kawasan permukiman warga.
1: Selama kurang lebih hampir 12 jam ini telah terjadi kebakaran lahan yang menimbulkan asap gangguan kemana-mana. Kami akan menutup tanah ini, kemudian Dinas Lingkungan Hidup akan mengumpulkan semua data dari semua pihak, lalu melaporkannya kepada Gakum Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan penyelidikan awal apabila memang terjadi tindakan pidana lingkungan hidup. Saya curiganya ada transit sampah ilegal dari luar wilayah sini. Kelihatannya soalnya ini sampah ini bukan puing ya, sudah bercampur dengan sampah biasa.
0: Pemerintah Kota Bandung terus mendorong pertumbuhan sektor manufaktur karena memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu dukungan yang menjadi perhatian adalah memastikan produk-produk Kota Bandung yang berorientasi ekspor memiliki surat keterangan asal atau SKA. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Diah Roro Esti Widya Putri, ke industri sepatu lokal Fortuna Shoes di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Farhan mengatakan SKA tidak hanya menjadi dokumen administratif dalam kegiatan ekspor, tapi juga dapat memperkuat identitas produk sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah asal produk tersebut. Kementerian Perdagangan mengapresiasi perkembangan industri lokal seperti halnya Fortuna Shoes dari Kota Bandung yang telah mampu menghasilkan produk berkualitas dan menembus pasar internasional. Apresiasi disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri saat melakukan kunjungan kerja ke industri sepatu lokal Fortuna Shoes di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Usai melihat langsung proses produksi sepatu mulai dari tahap awal hingga akhir, Wamendag mengatakan kualitas produk yang dihasilkan memiliki daya saing di pasar global dan sudah diekspor ke sejumlah negara. Oleh karena itu, keberadaan surat keterangan asal atau SKA dinilai penting untuk memastikan kejelasan asal produk Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri, termasuk asal daerah produk tersebut.
2: Kunjungan saya ke sini juga dalam rangka, sebentar lagi kan ada Trade Expo Indonesia. Trade Expo Indonesia akan menghadirkan banyak sekali buyer dari lintas negara. Kalau mengacu terhadap tahun lalu, ada kurang lebih 8.045 buyer karena kualitas sepatunya juga sangat berdaya saing di pasar internasional. Dan yang tidak kalah penting adalah sistem ISPA yang selama ini juga berjalan. Kurang keterangan asal ini menjadi penting sehingga produk-produk yang kita ekspor ke luar negeri itu jelas asalnya dari mana, dari Indonesia lalu kemudian daerah mana. Jadi kami bangga bahwa produk Indonesia tidak kalah kok dengan produk-produk luar negeri, dan selama ini kita juga menunjukkan bahwa kita bisa berdaya saing. Ini luar biasa, kami apresiasi.
0: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13-15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri.
3: Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada Festival Kampung Wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar operasi gabungan penertiban pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung. Dalam operasi tersebut, puluhan PPKS dijangkau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Penjangkauan dilakukan secara langsung oleh petugas di sepanjang rute operasi dengan penanganan yang disesuaikan berdasarkan kondisi masing-masing PPKS. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung Irfan Alamsyah mengatakan, PPKS yang berhasil dijaring selanjutnya dibawa ke rumah singgah Dinas Sosial Kota Bandung di Rancacili untuk menjalani proses asesmen dan penanganan.
5: Kita dibagi dua tim. Tim yang kedua bergerak dari Getol Pasir menuju ke arah timur. Kita tim satu bergerak dari Gedung Sate ini ke beberapa titik di area tengah kota.
0: Pola penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang diterapkan Kota Bandung berpotensi menjadi percontohan atau pilot project bagi 26 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Jawa Barat Gatot Sambas mengatakan, kolaborasi lintas pemerintah ini tidak hanya berfokus pada penertiban, tapi juga evaluasi kendala di lapangan dan penyusunan solusi agar penanganan PPKS ke depan semakin terstruktur.
6: Penertiban PPKS ini, jika di Kota Bandung berhasil, maka akan menjadi pilot project untuk 26 kabupaten kota di Jawa Barat. Jadi nanti saya akan menyeluk dan mengacu pada kegiatan-kegiatan yang dirasakan oleh Kota Bandung.
0: Permasalahan desil di Kota Bandung harus menjadi catatan penting bagi pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Sony Daniswara, dalam rapat dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bandung. Secara khusus, Sony menyoroti konsep desil strip karena menurutnya mereka yang tercatat desil strip rata-rata berada di panti jompo dan tempat lain serupa yang seringkali tidak didatangi BPS. Sony meminta pemerintah Kota Bandung menekankan agar warga yang sudah berpindah domisili untuk segera membuat surat pindah.
7: Pertama dari disabilitas, yang kedua orang yang tinggal di panti atau yayasan. Nah, yang ketiga adalah orang yang memang sekarang masih ada di rutan. Dan ini petugas BPS itu sudah tidak masuk ke kantong itu, Pak. Bukan, ketika orang tersebut sudah tidak bertempat tinggal di daerah tersebut minimal 6 bulan atau setahun, maka itu harus wajib mengurus surat pindah.
0: Kejaksaan Negeri Kota Bandung menangkap terpidana Uyan Ruhyandi alias Rian yang tersangkut tindak pidana perpajakan dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama 6 tahun sejak tahun 2020 silam. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Abun Hasbullah Syambas mengatakan penangkapan dilakukan tim Jaksa Eksekutor Kejari Bandung bersama Adiaksa Monitoring Center atau AMC Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terpidana ditangkap di tempat persembunyiannya di Wanajaya, Kabupaten Garut. Menurut Abun, terpidana sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan vonis hukuman 4 tahun penjara, serta diwajibkan membayar denda Rp8,9 miliar. Setelah proses penangkapan dan administrasi eksekusi selesai, terpidana langsung dibawa ke lapas kelas 1A Banjai Bandung untuk menjalani masa hukumannya.
8: Yang telah menjadi DPO selama lebih kurang 6 tahun, sejak tahun 2020, terpidana Uyan Ruhyandi telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan yang
4: terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
10: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
11: Tenang, tenang. Semua masalah
10: kok ada
11: terjadi
10: ya?
11: Dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
10: juga ya.
11: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
10: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
12: Halo, Assalamualaikum, Min.
10: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
12: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
10: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
12: Loh.
9: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
14: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
15: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
9: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

Sobat MK, satu nasyid dari Safix dengan judul Sesal Saja Tiada Guna. Ketika kita, sahabat MK, terjatuh pada kesalahan, tentu penyesalan adalah hal yang baik ya, sahabat MK. Namun, bukan hanya penyesalan, tidak berhenti dalam rasa sesal saja ya, sahabat MK. Namun, kedepannya diperbaiki dan diiringi, setelah bertaubat diiringi dengan kebaikan-kebaikan ya, sahabat MK. Kita berdoa agar kesalahan yang kita lakukan, dosa yang pernah kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sahabat AMK ditambahnya kebaikan kita dengan amal-amal yang dilakukan. Sahabat MK, insya Allah masih dalam program Inspirasi Siang di hari ini. Kita akan lanjutkan dalam segmen Nasyid Pilihan. Kami sediakan sahabat MK 5 nasyid, yang 3 diantaranya bisa Anda pilihkan. Kemudian dikirimkan sahabat MK untuk pilihannya ke 0811-224-1027. Hanya banyak salah yang terjadi berulang. Untuk nasyid yang pertama, sahabat MK, kami putarkan dari Opik dengan judul Tiada Duka Yang Abadi. Berikut previewnya untuk Anda.

Nasyidi nomor 1 sahabat MQ, tiada duka yang abadi dari Opik, silahkan bisa Anda pilihkan. Kemudian sahabat MQ, kita lanjutkan untuk preview nasyid di nomor 2.

Nasyidi nomor kedua sahabat MQ, doaku dari Alisa Stra, silakan sudah bisa Anda pilihkan juga. Dan di nomor ketiga sahabat MQ, kami putarkan kembali previewnya untuk Anda.

kembali. Sahabat MK, silahkan di nomor ketiga bisa Anda pilihkan juga nasyidnya dari Fadi Akbar, Jangan Salah. Dan di nomor keempat, sahabat MK, Sebiru Hari Ini dari Ed Kustik.

Nasyid di nomor keempat sahabat MQ dari Edkustik, silahkan Sebiru Hari Ini sudah bisa dipilihkan. Dan terakhir sahabat MQ, kami putarkan preview Nasyid di nomor kelima.

0: Nah, sini nomor kelima sahabat MK dari Takaeda, Hidupku Hanya Untukmu. Sudah bisa dipilihkan. Itu dia sahabat MK 5 preview nasyid di hari ini. Yang tiga diantaranya bisa Anda pilihkan. Ada Tiada Duka Yang Abadi dari Opik di nomor 1, Doaku dari Elisa Stra di nomor 2, Jangan Salah di nomor 3 dari Fadi Akbar, dan di nomor 4 Sebiru Hari Ini dari Edkustik. Yang kelima sahabat MK terakhir dari Takaeda, Hidupku Hanya Untukmu. Silahkan sahabat MK dipilih nasyidnya, sampaikan ke 0811-224-1027. Kami akan kembali sahabat MK setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
1: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, menjadi orang tua tentang menantikan kehadiran si kecil, tapi juga tentang mempersiapkan diri bersama menyambut momen persalinan. Karena persalinan bukan hanya perjuangan fisik seorang ibu, tapi juga momen emosional yang membutuhkan kehadiran dan dukungan pasangan. Untuk itu, Klinik Utama Jasmine MK Medica menghadirkan Jasmine Maternity Fest 2026 sebagai momentum puncak fase kehamilan dan persalinan. Dalam perayaan milad ke-11 Klinik Utama Jasmine MK Medica,

Ibu juga bisa mengikuti prenatal yoga khusus ibu bersama Bidan Ramadhani Escape. Menenangkan pikiran dan tubuh serta melatih pernafasan dalam persiapan persalinan. Tak ketinggalan talkshow menjalani kehamilan dan mempersiapkan persalinan sehat di era digital bersama Dr. Afiasti Pratiwi Andayani SPOK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan sekaligus founder Sekolah Ibu Hamil. Dan yang spesial, akan ada launching platform sekolahibuhamil.id sekaligus Sekolah Ibu Hamil batch kelima dengan slot dan promo spesial. Catat waktunya, hari Ahad, tanggal 20 September tahun 2026, jam 6.30 sampai jam 13.00 waktu Indonesia Barat di Narapak, Ciumbuleuit, Bandung. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-9234-2188, 0812-9234-2188.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
8: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan asar akan berkumandang pada jam 15 lebih 2 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
10: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat AMG, manusia mulia, manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya ya sahabat AMG, tentu ingin sekali bertemu, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat AMG, ucapkan salawat dan juga berusaha untuk terus mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat AMG, insyaallah kali ini saya akan menyapa Anda di kebersamaan kita ya sahabat AMG, di akhir kebersamaan begitu ya. Saya akan menyapa Anda yang sudah memilih nasyidnya di hari ini. Ada sahabat Harbas yang sudah memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 5. Salamnya dikirim untuk ayah, ibu, dan keluarga serta kakak-kakak tercinta dan juga kru serta pendengar MKFM. Terima kasih sahabat Harbas. Kemudian dari Pada Larang, ada juga sahabat Yudi sudah memilih nasyidnya di nomor 1, 3, dan 5. Abah Mulyadi dari Cijawura Girang memilih nasyidnya juga di nomor 1. Berbatas, santun dalam tutur kata. Disampaikan juga tetap semangat dan juga untuk istriku dan untuk kru MKFM, terima kasih selalu menyebarkan kebaikan dalam setiap waktu dan kesempatan. Salam silaturahmi kepada semuanya, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abah Mulyadi. Pak Irfan Sugiri hadir juga dari Halte Selatan memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 4. Doanya disampaikan untuk sahabat MK dan penyiar, semoga diberikan kelancaran juga dalam rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Pak Irfan Sugiri. Disusul dari Cimahi ada Ibu Dewi memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 5. Kemudian dari Cianjur ada juga Ibu Ayi memilih nasyidnya di nomor 1, 4, dan 5. Salamnya untuk Teh Malwa yang rajin masak, masya Allah. Terima kasih Ibu Ayi. Dari Antapani hadir juga Ibu Yanti memilih nasyid di nomor 3, 4, dan 5. Hadir juga dari Cileunyi, Ibu Kiki Maryam memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Sahabat Hadianto dari Tangerang begitu ya, menyampaikan juga untuk atensinya pilihan nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Salam hangat untuk kru, penyiar, dan jamaah Darut Tauhid dimanapun berada. Semoga kita menjadi teman di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Hadianto. Nasyid di nomor 1, 2, dan 3 dipilihkan kembali oleh sahabat Mahadi. Kemudian juga Ibu Angki di Ciwastra memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Parilah dari GBA 3 memilih nasyid yang sama, nomor 1, 2, dan 4. Jawaban dari teka-teki cerdas juga disampaikan, betul-betul-betul Ibu Parilah. Dari Ibu Parilah begitu ya, salamnya untuk penyiar dan kru yang bertugas dan untuk semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parilah. Kembali ke Cianjur ada Umi Zikri menyampaikan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Kemudian jawaban dari teka-teki cerdas juga betul-betul-betul. Salam ukhuwahnya untuk semuanya. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri.

Dari Cikalong, Cianjur begitu ya, Ummu Hafiz memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 4. Salam silaturahmi untuk sahabat siar, kru dan sahabat MK. Semoga kita semua ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ummu Hafiz. Di grup komunitas hadir juga sahabat Mahadi Paratno, Ibu Parila, kemudian Ibu Utik, sahabat Sandi, Ibu Pojasari, dan sahabat Raihan sudah memilih nasyid-nasyidnya di hari ini. Dan alhamdulillah sudah terkumpul ya sahabat MK untuk yang terpilih di hari ini. Nasyid pilihannya ada di nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Nomor 1 dari Opik, Tiada Duka Yang Abadi. Kemudian di nomor 2 dari Ali Sastra, Doaku. Dan di nomor 4, Ed Gustik, Sebiru Hari Ini. Kunci jawaban dari teka-teki cerdas akan kita buka juga sahabat MK di hari ini, yang berkaitan dengan Khalid bin Walid. Pertanyaannya sahabat MK, siapakah sahabat yang menggantikan Khalid bin Walid dalam kepemimpinan pasukan? Jawabannya adalah Abu Ubaidah. Barakallah sahabat MK untuk Anda yang sudah menjawab teka-teki cerdas di hari ini. Terima kasih sahabat MK sudah menyampaikan atensi-atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, menunaikan amanah-amanah terbaik di hari ini. Semoga Allah mudahkan dan Allah berikan keberkahan. Sahabat siar Asila Gania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-mauta, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajar, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu waktu, dua tempat, tiga cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, Bisa bapak, bisa ibu yang duluan. Bisa anak-anak yang duluan. Bisa yang sulung yang duluan. Bisa yang bungsu. Bisa semuanya. Sama-sama. Ingat mati, tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdol. Siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqo. Orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas. Siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surah

0: SMK, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MKFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-64 At-Taghabun. Hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. 18 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.
1: Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: أَجْرٌ عَظِيمٌ.
1: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.
0: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaib wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
9: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
12: mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
9: Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha Mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

0: M기 소래
1: dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK mulai dakwah lewat kolbu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at muslimin muslimat, sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah sahabat MK, pada sore hari ini dipancarkan dari Jalan Geger Kalong Gerang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar sahabat MK pada sore hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, berjumpa lagi di sore hari ini bersama saya Dede Hidayat dari Magdis Ma'ad Al-Quran di Rosah Islamiyah. Tentunya insya Allah sahabat MK, saya akan menemani ruang dengar sahabat MK kurang lebih satu jam ke depan pada program Inspirasi Quran Makomat. Sahabat MG, pada sore hari ini insyaallah kita akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 90-91. Dua ayat di surah An-Nisa, yaitu di ayat 90 dan 91. Dan tentunya di sore hari ini sahabat MG, kita akan bertilawah menerapkan makom bayati. Ya, bagi sahabat MK yang sudah bergabung, selamat bergabung. Dan yang belum bergabung, silakan sahabat MK untuk bergabung di 102,7 MKFM Bandung. Sahabat MK, di sore hari ini, sekali lagi kita akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 90 dan 91 di surah An-Nisa. Tentunya di sore hari ini kita akan bertilawah menerapkan makom bayati. Nah, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik sahabat MK, sebelum kita masuk ke surah An-Nisa di ayat 90-91 dengan menerapkan makom bayati, tentunya kita akan memurojaah makom bayatinya seperti biasa. Kita akan merujuk dulu makomnya dengan menggunakan pola-pola yang sudah ditentukan dengan metode Magdis ya dalam makomat ini. Dan kita akan menerapkan di makom bayati ini dengan pola nada mina megidatur, naik datar miring naik. Megidatur yaitu memekik tinggi, datar turun ya. Nada mina dengan pola naik, nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, nada yang ketiga nada yang pertama naik lagi karena nadanya naik, datar, miring, naik ya. Nah, megidatur memekik tinggi, datar turun. Memekik nada yang ketujuh, tinggi nada yang keempat, pola dengan kodenya ya. Nada yang ketujuh memekik, nada yang keempat tinggi, nada yang kedua tadi datar, dan nada yang ketiga turun ya. Nah, kita terapkan dulu polanya, lalu kita terapkan ke surah ini nanti di ayat 90 dan 91.
Nada yang pertama naik,

Nah, kita ganti nadanya dengan nama makhluknya. Itu makhluknya makhluk bayati. Bayati pertama naik, bayati kedua datang, bayati keenam miring,

naik, datar, miring, naik, tinggi, maaf, memekik, tinggi, datar, turun. Nada mina megidatur. Maaf ya, agak ada batuk-batuknya. Baik sahabat MG, kita terapkan sekarang di surah An-Nisa ayat 91 ya. Untuk isti'adah dan basmalahnya tentunya kita akan menerapkan naik turun ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk ada mira naik turun gitu. Oh, istiada dan basmalahnya masuk di surah An-Nisa ayat 90 91.

جاءوكم حصرت صدورهم

يأمنوكم ويأمنوا قومهم.

Baik, Alhamdulillah. Nah, itu penerapan makom bayati di surah An-Nisa ayat 91 ya. Baik, Alhamdulillah sahabat MG, bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MGFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut.

0: Rifki, bagaimana cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
6: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MQ, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 90 sampai 91 dengan menerapkan Maqam Bayati. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811224410027. Melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811224107. Jangan lupa sahabat MK, sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, pada sore hari ini sudah ada beberapa atensi yang masuk di sore hari ini ya. Nah, kita simak bersama atensi-atensi yang masuk di sore hari ini. Yang pertama di sini ada sahabat Siti Alawiyah dari Jelekong. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari sahabat Siti Alawiyah.

وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم حصرت

يعتزلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام

0: Baik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Teh Siti Alawiyah dari Jelok. Allah. Terima kasih Teh Alawiyah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 90, ayat 90 sama 91 dengan menerapkan makom bayati, masya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, sahabat-sahabat Enki yang lainnya, boleh silahkan yang mau mengirimkan atensinya, silahkan untuk mengirimkan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 08027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan terima kasih Teh Siti Alawiyah ya, masya Allah ya. Baik, alhamdulillah sahabat MK, setelah Teh Siti Alawiyah di sini ada Ibu Eja dari Pamulihan. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Eja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Sumedang, 58 tahun.

0: melihat. Ya, ada beberapa mungkin nanti bisa dipelajari lagi tahsinnya, terutama ketika mempraktekan di gunnah ya. Nah, maka ditahannya itu ketika menemukan gunnah, idgham bigunnah atau iqlab, ikhfa ya, itu ditahan dulu. Contoh di sini ada illalladzina yasiluna ila qaumin bainahum bainakum qaumin di situ di qaumin mimnya di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ba, yaitu di situ iqlab ya, gunnahnya ditahan dulu ya, ditahan dulu, jadi tidak ila qaumin bainakum wa bainahum misa. Nah, setiap menemukan gunnah di situ, contohnya di qaumin dan wa bainahum di situ, maka ditahan dulu, yaitu ukuran dua harokat gunnah, atau ditahan dulu, atau dalam metode maqdis itu ada jurusnya ditahan lam atau lam ditahan, jadi tahan dulu ya, jangan tergesa-gesa ketika menerapkan gunnah. Baik, terima kasih Ibu Eja dari Pemulihan Sumedang. Alhamdulillah sahabat MK, setelah Ibu Eja di sini ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Nenek Istiqomah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore makomat Al-Quran sarang Nenek Istiqomah di Ranca Ekek badai ngiring belajar Cep Ustad ngawaskun serat An-Nisa ayat 80 dugi ke 81.

بينهم وبينهم ميثاق أو جاءكم حصرت صدورهم.

ma'hum walau sya'allahu lasallatuhum alaikum palakotalukum. Pak ini

Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila satajiduna akhiru akhorina yuriduna ayyak manukum wa yak manu kaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu piha fa illam ya'ti julu fa illam ya'tajilukum wa yulku ilaikum salam ilaikumussalam ayuk yakupu aidiyahum fahuduhum waktuluhum haisu sakip tumuhum.

0: ima. Sodakullahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksi na cep ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek istiqomah dirancaikek, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih nenek istiqomah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 90-91. Baik ya, alhamdulillah catatannya. Tadi ketika berhenti di wa alqau ilaikumus salam. Nah, di situ dipanjangkan ya. Kalau berhenti di situ, maka tidak ada tanda yang memanjangkan. Maka di situ berhenti. Kalau berhenti di situ, wa alqau ilaikumus salam, pendek ya. Yang bawah juga sama. Fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam, itu juga sama karena tidak ada yang memerintah panjang di situ, tidak ada tanda panjang, sama seperti di yang lainnya juga. Contoh tadi ketika di ayat 91, satajiduna akhorina yuriduna ayi. Nah, naknya pendek. Jadi tidak dibaca yuriduna ana ayi. Naknya tidak dibaca panjang. Itu dibaca pendek karena tidak ada panjang. Tidak ada tanda panjang. Apa saja tanda panjang? Nah, metode Maktis merumuskan yang dibaca dua harok fat itu ada tujuh tandanya. Satu, fathah bertemu alif. Contohnya, yang mana fathah bertemu alif? Illalladzina yasiluna ila qawmin bainakum. Yang mana? Nah, di sini jauh ya, tidak ada ayat, ada juga di bawah. Au yuqo. Nah, di situ fathah bertemu alif, maka dibaca dua harokat. Ketika menemukan fathah bertemu alif, maka dibaca dua harokat. Yang kedua, setelah fathah bertemu alif, yaitu fathah berdiri. Nah, ada di sini illalladzina yasiluna ila. Nah, fathah berdiri di situ dibaca dua harokat. Fathah bertemu alif, yang kedua fathah berdiri, yang ketiga nanti ada fathah bertemu alif bengkok. Nah, alif bengkok biasanya ada di akhir ayat, seperti di surah-surah pendek. Wadduha. Nah, itu ada fathah bertemu alif bengkok. Atau sabbihisma rabbikal a'la. Nah, itu ya. Fathah bertemu alif, fathah berdiri, fathah bertemu alif bengkok. Yang keempat, kasroh bertemu ya sukun. Itu juga dibaca dua rakaat. Contoh, illalladzi. Nah, ladzi itu juga dibaca dua rakaat. Yang kelima, kasroh berdiri. Yang keenam, domah bertemu waw sukun. Nah, contohnya di sini, di apa? Auja'ukum. Hukum domah bertemu waw sukun ya. Yang ketujuh ada domah terbalik. Nah, itu nanti kalau domah apa kasroh berdiri sama domah terbalik, bagaimana ke huruf kedepannya? Kalau huruf kedepannya tidak menemukan hamzah atau fathah alif berharokat, maka dibaca dua harokat. Tapi kalau bertemu dengan hamzah atau alif berharokat, fathah, kasroh atau dhammah, nah sama hamzah ya, maka itu dibaca empat harokat. Begitu ya. Nah, itu tanda-tanda yang dibaca dua harokat. Nanti ada juga tanda yang dibaca empat harokat dan juga tanda yang dibaca enam harokat. Begitu. Sedikit catatannya buat nenek istiqomah dari Ranca Ekek. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga selalu istiqomah dalam bertilawah Al-Quran. Terus istiqomah bertilawahnya, dan juga jangan puas untuk apa mempelajari tahsinnya, begitu ya. Barakallahu fi. Baik, alhamdulillah sahabat MG, setelah nenek istiqomah di sini ada Ibu Munawaroh dari Puskofat Cilenyi. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.

يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم

0: أيديهم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 90 sampai 91. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, baik tahsinnya. Dan semoga senantiasa istiqomah dalam bertilawah Al-Quran. Baik, Alhamdulillah sahabat MG, bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MG, sepertinya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode MAKDIS, persembahan LKP MAKDIS. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP MAKDIS, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188 atau kunjungi metodemakdis.com.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran, Surat Al-Mutaffifin, ayat ke-1 sampai ke-3.
7: FGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MQ, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 90-91 di surah An-Nisa dengan menerapkan maqam bayati. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, sudah ada beberapa atensi yang masuk lagi di sore hari ini dan kita lanjutkan menyimak atensi-atensi yang masuk di sore hari ini. Selanjutnya di sini ada saudara Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Mahadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan bertilawah menggunakan makom irama makom bayati dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-90 hingga 91 bersama Ustaz Dede Hidayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Dimohon koreksinya Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Masya Allah. Terima kasih Mahadi sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 90 dan 91. Masya Allah. Terima kasih ya. Cukup baik tilawahnya. Terus belajar lagi, tahsinnya ditingkatkan lagi, maqamatnya juga. Masya Allah. Ah, sudah bagus ya tilawahnya Mahadi. Semangat terus belajar tilawahnya dan juga semoga istiqomah dalam bertilawah Al-Quran. Baik, alhamdulillah setelah Mahadi di sini ada Ibu Ida dari Padalarang. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Ida.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Quran tilawah sore spesial Makom Bayati. Tilawah Quran Surat An-Nisa ayat 90-91 bersama Ibu Ida dari Padalarang, 57 tahun.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Inna sadaqallahul azim. Di antara suresanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida dari Padalarang, Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Ida sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, barakallahu fiik. Selanjutnya di sini ada Ibu Suwarsih dari Banjaran. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Suwarsih.
2: Assalamualaikum Ustaz, ngiringan tilawah sore, aspirasi sore, ayat surat An-Nisa ayat 90 dan 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Sayyidina.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Mohon koreksi na Ustaz, hatur nuhun karena koreksi na jazakallahu khairan katsiran.
2: Dari Banjaran, barakallahu fi. Masya Allah, alhamdulillah sudah bergabung bertilawah di sore hari ini, itu di surah An-Nisa ayat 90 dan 91 ya. Masya Allah, alhamdulillah, semangat terus Ibu Suwarsi untuk tilawahnya dan semoga istiqomah dalam bertilawah Al-Quran, barakallahu fi. Alhamdulillah sahabat MK, waktu tidak terasa satu jam sudah kita lewati bersama. Demikian sahabat MK, kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MK, saya Dedi Hidayat dari Maktis. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita tutup dengan tasdik. Sadaqallahul Azim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MK, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: Monkey FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat sore. Bagaimana kabarnya Anda di sore hari ini? Yang mudah-mudahan ya, sahabat MK, Anda yang saat ini sedang menyimak, Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, serta juga senantiasa. Yang sedang menjalani segala aktivitasnya di hari ini, Allah lancarkan ya, sahabat MK. Tentunya juga mudah-mudahan masih senantiasa semangat dalam menjalankan segala amanah terbaiknya. Tentunya senang sekali, sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di hari ini ya, sahabat MK. Di hari Rabu, tanggal 16 September 2026, ataupun juga bertepatan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tentunya akan membersamai dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Yang seperti biasa, sahabat MK, dalam segmen Berita Dunia Islam, nantinya akan dihadirkan 6 pilihan yang dapat Anda pilih 3 di antaranya. Dan pilihan terbanyak yang nantinya dipilih oleh Anda, kami akan hadirkan lengkap informasinya, sahabat MK. Sebelum juga Anda dapat memilih, kami akan hadirkan terlebih dahulu 6 pilihan berita dunia Islamnya, previewnya untuk Anda, sahabat MK. Dan untuk menghadirkan previewnya, saya pun tidak sendirian, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Syifa Hoirunisa. Kita akan sapa terlebih dahulu, sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Syifa di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar sehat sahabat Bahri, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar sehat juga sahabat Syifa, dan juga tentunya kabar baik dan semangat untuk membersamai sahabat MK di sore hari ini, menghadirkan kembali ya sahabat Syifa 6 pilihan berita dunia Islam, agar nantinya sahabat MK dapat ikut bergabung, ikut memilih 3 di antaranya. Kita akan hadirkan dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, yang dimana Saudi keluarkan peringatan adanya serangan udara.
1: Ya sahabat MK, peringatan darurat yang kemudian disebarkan melalui sebuah aplikasi di kalangan masyarakat sipil disampaikan oleh pertahanan sipil Arab Saudi yang memperingatkan adanya potensi bahaya di sejumlah wilayah termasuk diantaranya Mekah, Thaif dan juga Jeddah pada hari Selasa kemarin. Disampaikan sahabat MK, ketiga wilayah tersebut diketahui mendapatkan ancaman dan belum diketahui ancaman apa yang pasti, akan tetapi hal ini disampaikan kemudian berkaitan dengan adanya aksi yang dilakukan oleh milisi Houthi terhadap fasilitas sipil dan warga sipil di wilayah Kerajaan Arab Saudi, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang pertama sudah kami hadirkan, dapat juga Anda pilih, yang dimana Saudi keluarkan peringatan adanya serangan udara. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, film dokumenter NASA guncang posisi Zionis dari dalam.
1: Sebuah film dokumenter karya produksi The Guardian, sahabat MK, belum lama ini menuai sorotan setelah mendapatkan penghargaan khusus juri di Festival Film Venesia, di mana film yang berjudul NASA, sahabat MK, ini merupakan sebuah film dokumenter bagaimana kemudian aksi dari intelijen elit Israel yang ternyata menggunakan artificial intelligence untuk menargetkan warga sipil di wilayah Gaza, sahabat MK.
0: Nah, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kedua. Bagi Anda yang tertarik untuk dihadirkan lengkap informasinya, dapat Anda pilih, yang dimana di pilihan berita nomor kedua ini, film dokumenter NASA guncang posisi Zionis dari dalam. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Ditjen Pesantren padukan Koperasi Pesantren dan Kopdes Merah Putih.
1: Ya, sahabat MK, Ditjen Pesantren baru saja diumumkan pada hari kemarin dan menduduki jabatan pertama, sahabat MK, di mana disampaikan dalam pertemuan bahwasannya Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama langkah awalnya nanti akan mulai menyinkronkan antara koperasi pesantren dengan koperasi desa Merah Putih atau KDMP sebagai salah satu program kerja setelah Ditjen Pesantren resmi berdiri sebagai unit eselon 1 yang baru, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang ketiga. Sudah kami hadirkan previewnya untuk Anda, yang dimana Ditjen Pesantren padukan koperasi pesantren dan Kopdes Merah Putih. Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang keempat, Majelis Ulama Indonesia beri penilaian hukum haram pada beras fortifikasi palsu.
1: Istilah beras fortifikasi, sahabat MK, beberapa waktu kebelakang ini menuai sorotan. Beras fortifikasi, perlu diketahui, ini merupakan beras putih biasa, tapi sengaja ditambahkan zat gizi mikro seperti vitamin ataupun mineral esensial untuk meningkatkan nilai gizi. Akan tetapi, pihak Menteri Pertanian, sahabat MK, ini mengungkap adanya dugaan kecurangan beras fortifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dan mengetahui hal tersebut, Ketua Bidang Halal Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwasannya upaya menjual beras dengan klaim beras fortifikasi tapi palsu ini dikategorikan haram, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang keempat, Majelis Ulama Indonesia beri penilaian hukum haram pada beras fortifikasi palsu. Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Qatar bekali para imam dan khatib literasi perwakafan.
1: Melihat besarnya potensi wakaf, sahabat MK, dalam dunia Islam, kali ini Administrasi Umum Wakaf dan Kementerian Wakaf serta Urusan Islam Qatar menggelar adanya penyadaran wakaf bagi para imam dan juga khatib melalui sebuah pertemuan. Disampaikan sahabat MK, kerjasama dengan Departemen Masjid Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, ini diharapkan para da'i ataupun imam bisa menjadi sebuah atau sesosok duta, sahabat MK, yang mengembangkan potensi wakaf di Qatar.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kelima, yang dimana Qatar bekali para imam dan khatib literasi perwakafan. Selanjutnya di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, sahabat MK, Kemenhaj hapus sistem lunas tunda, cegah jual beli antrian haji khusus.
1: Kita ketahui bersama, sahabat MK, bahwasanya di Indonesia ada sejumlah jalur untuk bisa menunaikan ibadah haji. Salah satunya adalah program haji khusus, sahabat MK. Tentunya ini juga salah satu yang sangat diminati karena waktu tunggu yang tidak terlalu lama selain haji furoda. Mengetahui banyaknya peminat dari haji khusus, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai tahun mendatang akan meniadakan mekanisme lunas tunda ganti dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. Diketahui hal itu sebagai upaya agar setiap masyarakat ini betul-betul sesuai urutan atau antriannya, sahabat MK, dan menghindari adanya celah untuk bisa jual beli antrian haji khusus, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat Siva dan juga sahabat MK, itu dia di pilihan berita nomor yang keenam yang sudah dihadirkan, dapat juga Anda pilih. Kementerian Haji hapus sistem lunas tunda, cegah jual beli antrian haji khusus. Dapat Anda pilih di pilihan berita nomor yang keenam, sahabat MK. Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam sudah kami hadirkan di sore hari ini, dan dapat Anda langsung pilih 3 di antaranya. Dapat Anda langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dapat Anda lengkapkan juga dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan yang ingin Anda pilih, sahabat MK. Tidak lupa juga kami sudah hadirkan pilihannya di sore hari ini melalui polling juga, sahabat MK. Dan dapat Anda pilih, bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, dapat memanfaatkannya melalui polling yang sudah dihadirkan. Silakan dapat Anda pilih juga 3 ya, sahabat MK, di sore hari ini. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di kebersamaan ini yang dapat Anda pilih, sahabat MK, di pilihan berita yang pertama, Saudi keluarkan peringatan adanya serangan udara.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, film dokumenter Nazza, guncang posisi Zionis dari dalam.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang ketiga, Ditjen Pesantren padukan Koperasi Pesantren dan Kopdes Merah Putih.
1: Di pilihan berita nomor 4, ada MUI yang beri penilaian hukum haram pada beras fortifikasi palsu.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK Qatar bekali para imam dan khatib literasi perwakafan.
1: Di pilihan berita terakhir nomor 6 kali ini ada dari Kementerian Haji yang hapus sistem lunas tunda cegah jual beli antrian haji khusus.
0: Silakan sahabat MK dapat Anda langsung sampaikan saja di sore hari ini di nomor 0811-224-1027. Nantinya kami akan menyapa Anda yang sudah ikut bergabung memilih 3 pilihan beritanya tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MK, menjadi orang tua bukan hanya tentang menantikan kehadiran si kecil, tapi juga tentang mempersiapkan diri bersama menyambut momen persalinan. Karena persalinan bukan hanya perjuangan fisik seorang ibu, tapi juga momen emosional yang membutuhkan kehadiran dan dukungan pasangan. Untuk itu, Klinik Utama Jasmine MK Medica menghadirkan Jasmine Maternity Fest 2026 sebagai momentum puncak fase kehamilan dan juga persalinan dalam perayaan milad ke-11 Klinik Utama Jasmine MK Medica. Akan ada kelas ayah eksklusif, peran ayah dan keluarga dalam kehamilan dan persalinan, bersama Dr. Angga Perdana Kusuma MARS, Direktur Klinik Utama Jasmine MK Medica, co-founder Sekolah Ibu Hamil sekaligus juga ayah dari 4 orang anak. Ibu juga bisa mengikuti prenatal yoga khusus ibu bersama Bidan Rahmadani Eskep untuk menenangkan pikiran dan tubuh serta juga melatih pernafasan dalam persiapan persalinan. Tak ketinggalan talkshow menjalani kehamilan dan mempersiapkan persalinan sehat di era digital bersama Dr. Afiasti Pratiwi Andayani SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan sekaligus juga founder Sekolah Ibu Hamil. Dan yang spesial akan ada launching platform sekolahibuhamil.id sekaligus juga Sekolah Ibu Hamil batch ke-5 dengan slot dan promo spesial. Catat waktunya sahabat MK di hari Ahad tanggal 20 September 2026 di jam 6.30 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat di Nara Park, Cimbeuleuit, Bandung. Informasi dan pendaftaran sahabat MK bisa menghubungi di nomor 0812-9234-2188. Sekali lagi 0812-9234-2188. Jasmine Maternity Fest 2026, ready to birth, ready together.
6: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Sahabat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami memasuki termin yang kedua di dalam segmen Berita Dunia Islam di sore hari ini. Tentunya masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung ikut menyampaikan pilihannya, tiga pilihannya sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung menyimak frekuensi 102,7 MKFM Bandung, jangan khawatir sahabat MK, karena kami akan hadirkan kembali 6 pilihan yang dapat dipilih di sore hari ini. Di pilihan berita yang pertama, Saudi keluarkan peringatan adanya serangan udara.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2 sahabat MK, film dokumenter NASA goncang posisi Zionis dari dalam.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang ketiga, Ditjen Pesantren padukan Koperasi Pesantren dan Kopdes Merah Putih.
1: Di pilihan nomor 4, ada MUI yang beri penilaian hukum haram pada beras fortifikasi palsu.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Qatar bekali para imam dan khatib literasi perwakafan.
1: Di pilihan berita terakhir nomor 6, ada Kementerian Haji yang hapus sistem lunas tunda, cegah jual beli antrian haji khusus.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang sudah kami hadirkan kembali. Dan dapat Anda juga ikut bergabung menyampaikan pilihannya, 3 di antara 6 pilihan yang sudah dihadirkan. Dapat Anda sampaikan di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Selain itu juga sahabat MK, Anda pun dapat memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan melalui polling yang juga sudah kami hadirkan di grup komunitas sahabat MK. Bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, dapat juga langsung dimanfaatkan memilih 3 di antaranya. Kami akan langsung menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama sudah ada dari Ibu Ade dari Ranca Ekek yang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Masya Allah, baik. Terima kasih Ibu Ade dari Ranca Ekek sudah bergabung di sore hari ini mengawali kebersamaan dalam berita dunia Islam. Selanjutnya sahabat MK, kita sapa juga ada dari Ibu Parilah di GBA 3 menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Dan salam silaturahimnya buat sahabat siar Kang Bari dan juga Teh Syifa dan kru yang bertugas, dan salamnya juga buat semua sahabat MKFM. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan dan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3. Mudah-mudahan juga Ibu Parilah diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kebahagiaan tentunya. Baik, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Kita lanjutkan kembali menyapa Anda, sahabat MK yang sudah menyampaikan juga. Ada sahabat Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra, 39 tahun. Menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih juga Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra di sore hari ini sudah bergabung. Lalu juga ada sahabat Yudi dari Padalarang menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih juga sahabat Yudi dari Padalarang sudah ikut menyampaikan pilihannya. Lalu kita sapa kembali Anda yang sudah juga bergabung. Ada dari Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Terima kasih disampaikan oleh Umi Zikri. Terima kasih kembali Umi Zikri sudah juga ikut bergabung menyampaikan pilihannya. Kita beralih ke Cicadas, ada Ibu Pujasari sudah menyampaikan juga pilihannya di sore hari ini, menyampaikan di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih juga Ibu Pujasari dari Cicadas sudah menyampaikan pilihannya. Beralih ke pemilih selanjutnya, ke sahabat MK selanjutnya tentunya, ada Ibu Anissa dari Parken ataupun juga Parahyangan Kencana ya Ibu Anissa, disampaikan pilihannya di sore hari ini, memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Bu Anissa dari Parken yang juga sudah bergabung di sore hari ini. Lalu kita sapa juga sahabat MK dari Cikoneng Ciamis, ada sahabat Udin Wahyudin menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Terima kasih sahabat Udin Wahyudin. Selanjutnya ada Ibu Dewi, 59 tahun dari Cimahi, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Terima kasih juga Ibu Dewi dari Cimahi sudah bergabung. Dari Cimahi kita beralih ke Garut nih. Ada dari Ibu Rus sudah bergabung juga, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah juga bergabung. Lalu kita lanjutkan kembali menyapa, ada sahabat Elva Umar dari Rancamanyar menyampaikan di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga sahabat

0: nomor 4. Baik, terima kasih sahabat Karmini Sugiharti dari Riung, Bandung sudah juga menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Lalu selanjutnya yang baru juga bergabung melalui WhatsApp MKFM ada Kang Putra dari Cijerah nih, Masya Allah. Ikut juga memilih menyampaikan kalau dari Kang Putra di nomor 1, 2 dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kang Putra dari Cijerah sudah juga bergabung di sore hari ini. Lalu selanjutnya kita beralih ya sahabat MK, menyapa juga Anda yang memilih melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat sudah ada beberapa sahabat MK yang sudah bergabung. Di pilihan berita yang pertama sudah ada 11 suara, diikuti juga di pilihan berita nomor yang kedua ada 11 suara juga sahabat MK. Di pilihan berita nomor yang ketiga ada 3 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat ada 7 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima ada 1 suara. Dan terakhir, di pilihan berita nomor yang keenam ada 2 suara. Baik, saya akan langsung sapa ya sahabat MK Anda yang bergabung melalui polling di sore hari ini. Yang pertama ada dari Ibu Utik dari Jogja, Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, Ibu Herwati dari Cimahi, Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Ida dari Padalarang, Nenek Salman dari Ujung Berung baru saja memilih, ada Umu Afifah Mulyani juga sudah memilih pollingnya di sore hari ini, Nenek Salman dari Ujung Berung, Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Parilah dari GBA 3 bergabung kembali, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Ade dari Ranca Ekek, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, lalu ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis Bandung yang Masya Allah sudah juga melengkapkan menyampaikan pilihannya di polling yang sudah dihadirkan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya baik melalui WhatsApp ataupun juga melalui polling. Dan kami akan langsung rekap sahabat MK 3 pilihan terbanyak di sore hari ini. Kita akan langsung tanyakan saja kepada sahabat Syifa Hoironisa. Dan ya sahabat Syifa, pilihan 3 terbanyak di sore hari ini jatuh di pilihan nomor berapa saja?
1: Baik sahabat Bahri dan juga sahabat MK yang sudah memilih, ini untuk pilihan berita dunia Islam terbanyak ada pada pilihan berita nomor 1, disusul nomor 2 dan juga nomor 4. Insya Allah kabar terkini berkaitan dengan kondisi Saudi setelah adanya peringatan darurat seperti apa, dan kemudian disambung dengan film dokumenter Naza yang berhasil guncang posisi Zionis dari dalam, serta penilaian MUI berkaitan dengan beras fortifikasi palsu sahabat MK. Insya Allah akan segera kami hadirkan di kesempatan sore hari ini.
0: Ya, itu dia sahabat MK 3 terbanyak yang sudah diakumulasikan, yaitu jatuh di pilihan nomor 1, 2 dan juga nomor 4. Akan kami hadirkan lengkap informasinya untuk Anda selengkapnya sahabat MK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK Arab Saudi mengeluarkan peringatan serangan udara di 6 wilayah termasuk Mekah dan Jeddah pada Selasa kemarin. Dilansir dari Hidayatullah, peringatan tersebut dikeluarkan melalui platform peringatan dini nasional untuk keadaan darurat sebelum akhirnya dicabut. Pertahanan sipil Arab Saudi tidak merinci jenis ancaman, tetapi meminta warga untuk segera berlindung di dalam bangunan dan menjauhi jendela, balkon, serta area terbuka. Diketahui peringatan tersebut muncul di tengah meningkatnya konfrontasi antara Arab Saudi dan kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran. Pemerintah Saudi pun menyatakan akan memberikan tanggapan tegas setelah serangan rudal balistik dan drone sebelumnya melukai 13 orang di wilayah kerajaan. Pemerintah Saudi pun menegaskan hak sah untuk membela diri serta melindungi kedaulatan, warga negara, penduduk, dan kepentingan vitalnya. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, film dokumenter NASA yang diproduksi oleh The Guardian menjadi sorotan setelah menghadirkan kesaksian 24 mantan anggota unit 8200 terkait operasi militer Israel di Gaza. Diwartakan Ar-Rahmah, film tersebut meraih penghargaan khusus juri di Festival

film Venesia dan disebut mengguncang Zionis Israel karena kesaksiannya yang berasal dari dalam institusi militer. Pakar hukum internasional William Hubbs menilai kesaksian dalam film tersebut dapat membantah klaim bahwa korban sipil semata-mata akibat kesalahan individu dalam serangan terhadap target militer. Film yang dibuat secara rahasia selama 3 tahun itu memuat kesaksian mengenai penggunaan sistem berbasis AI atau kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi orang yang diduga terkait Hamas. Kemunculan film tersebut diketahui telah mendapat respons dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sementara Kepala Staf Militer membentuk tim lintas bidang untuk menangani dampak film dokumenter itu. Berita terakhir, sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia menilai praktik menjual beras biasa dengan klaim sebagai beras fortifikasi palsu hukumnya haram. Mengutip laman Republika, Ketua Bidang Halal MUI menyebut praktik itu termasuk penipuan karena konsumen membayar lebih mahal berdasarkan informasi yang tidak benar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan kecurangan beras fortifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah. Beras yang seharusnya dijual sekitar Rp13.000 per kilogram disebut dapat dipasarkan hingga Rp57.000 dengan klaim sebagai beras fortifikasi. Pihak terkait juga menjelaskan lebih lanjut beras fortifikasi seharusnya mengandung vitamin dan mineral seperti zat besi, asam folat, zinc, serta vitamin A dan B. Ia pun mengaitkan praktik tersebut dengan konsep Ghish dan Tadlis serta hadis Nabi yang mengedepankan mengenai larangan melakukan penipuan dalam transaksi jual-beli. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103. Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.54 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.54 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MQ, sudah kami hadirkan lengkap informasinya di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 4 yang di sore hari ini menjadi pilihan terbanyak yang Anda pilih. Sebelum kami lengkapkan informasi di akhir kebersamaan, juga kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MQ yang baru saja bergabung. Ada sahabat Mahadi, 25 tahun dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang di sore hari ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, alhamdulillah tadi sudah disampaikan ya sahabat Mahdi lengkap informasinya, yang mudah-mudahan ini menjadi jalan melengkapkan informasi kita di sore hari ini. Di akhir kebersamaan juga sahabat MQ, kita akan lengkapkan ya sahabat Siva berkaitan tentang Majelis Ulama Indonesia yang beri penilaian hukum haram pada beras fortifikasi palsu. Sahabat MQ, Ketua Bidang Halal Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kiai Haji Mashhuril Khamis mengatakan, upaya menjual beras dengan klaim sebagai beras fortifikasi atau mengandung vitamin dan mineral palsu padahal bukan, kemudian mematok harga seakan beras fortifikasi, hukumnya adalah haram, sahabat MQ. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amron Sulaiman mengungkap dugaan kecurangan beras fortifikasi berpotensi menimbulkan kerugian hingga 89 triliun. Beras yang seharusnya dijual seharga Rp13.000 menjadi Rp57.000 per kilogram karena diklaim sebagai beras fortifikasi.
2: Ya, sahabat MQ, adanya markup harga berkaitan dengan status palsu fortifikasi ini sendiri menuai sorotan sahabat MQ. Karena kalau kita ketahui, beras fortifikasi merupakan beras yang sejatinya ini diinjeksikan berbagai zat vitamin mineral penting sahabat MQ untuk menambah nilai gizinya, seperti zat besi, asam folat, zinc, vitamin A, serta vitamin B1, B3, B6, juga B12, yang mana penambahan mikronutrien tersebut ini ditunjukkan untuk meningkatkan kandungan gizi berasnya tanpa mengubah rasa, aroma, warna maupun juga tekstur nasi saat dimasak. Jadi para ibu hamil biasanya sahabat MQ yang kemudian membutuhkan gizi lebih tinggi, ini tidak perlu menambah asupan, tapi cukup mengonsumsi beras fortifikasi ini. Bahkan disampaikan oleh pihak MUI yang kemudian ini menekankan haramnya menjual beras fortifikasi palsu itu berkaitan juga dengan adanya perbedaan. Dalil pertama ini karena perbuatan tersebut ini termasuk hal penipuan sahabat MQ, yakni rijs dan juga tadlis yang dimaksud oleh pihak MUI sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat Siva, disampaikan oleh pihak terkait bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tumpukan makanan ataupun juga bahan pangan lalu memasukkan tangannya dan mendapati bagian dalamnya basah padahal bagian luarnya tampak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapapun yang menipu maka ia bukan golonganku. Lalu juga disampaikan lebih lanjut oleh pihak MUI sahabat MQ, kasus tersebut juga mirip dengan bahan pangan yang kondisi sebenarnya disembunyikan dari pembeli. Dalam kasus beras ini bahkan lebih berat karena bukan hanya menyembunyikan tetapi juga membuat klaim palsu secara aktif, sahabat MQ. Lalu juga disampaikan dalil kedua ya sahabat Siva, mengapa dihukumi haram karena keridan pembeli menjadi cacat, yang dimana disampaikan juga dalilnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-29.
2: Ya, sahabat MQ, ini menjadi sebuah akad yang perlu dikuatkan kembali ya dalam muamalah khususnya antar muslim, sahabat MQ. Bahkan dijelaskan juga, disampaikan kalau ternyata pembeli bersedia membayar 3 kali lipat bahkan lebih ya, yang harusnya dijual hanya 13.000, kemudian ternyata membeli dengan harga 57.000 karena percaya itu beras yang berbeda, ya ini fortifikasi yang dimaksud, maka keriduan yang tadinya dibangun di atas informasi palsu dengan selisih harga yang diambil penjual, ini termasuk memakan harta secara batil, sahabat MQ. Dan adapun dijelaskan lebih lanjut untuk dalil ketiganya, ini dijelaskan bahwasannya keberkahan para penjual yang menipu ini akan dicabut but sahabat MQ. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, jika keduanya jujur dan menjelaskan kondisi barang, jual belinya akan diberkahi. Jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, keberkahan jual belinya dihapus. Nah, melihat hal tersebut, sahabat MQ, ini perlu adanya penegasan kembali. Karena sejatinya zat berasnya tetap halal dikonsumsi. Mungkin ada sahabat MQ ketika mendengar fatwa haram jadi khawatir kalau beras yang dibeli selama ini jadi haram. Tidak ya sahabat MQ dan juga sahabat Bahri, tetap halal dikonsumsi, tapi yang haram adalah cara memperdagangkannya karena menipu. Karena kalau kehalalan dalam Islam ini tidak hanya menyangkut zat produk tapi juga cara memperolehnya, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat Siva dan juga sahabat MQ, tentunya konsekuensinya pembeli berhak atas khiyar, yaitu membatalkan transaksi dan meminta uangnya kembali atau juga meminta pengembalian selisih harga, yang dimana penjual wajib bertobat dan mengembalikan kelebihan harta yang diambil secara tidak sah. Penjual tobatnya tidak cukup hanya dengan istighfar, karena menyangkut hak sesama manusia atau hakul adami yang disampaikan oleh pihak terkait, sahabat MQ.
2: Ya, bahkan ditegaskan lebih lanjut ya, karena menyangkut pangan, ini makanan yang masuk dikonsumsi oleh masyarakat luas, beras ya sahabat MQ, tentu praktik ini juga akan menimbulkan doror, yakni bahaya publik. Aparat berwenang juga patut untuk menindak tegas sesuai ketentuan perlindungan konsumen dan pangan. Dihimbau juga oleh kepada para pelaku pengusaha, khususnya dari pihak MUI, untuk bisa senantiasa berlaku jujur, baik itu dalam label, kemudian klaim produk, serta menghimbau masyarakat luas ini untuk lebih teliti, sahabat MQ, kalau memang ingin membeli sesuatu dari sumber yang terpercaya, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat Siva dan juga sahabat MQ, itu dia ya sahabat MQ, informasi yang dihadirkan di sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua ya sahabat Siva, untuk lebih teliti juga ketika ingin membeli beras, karena tadi ada banyak sekali tindakan-tindakan penipuan ataupun juga culas ya sahabat Siva, seperti tadi adanya beras fortifikasi yang dimana adanya proses penambahan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral, tapi faktanya tidak. Yang ini tentunya ada kebohongan yang ada dalam jual beli ya sahabat Siva.
2: Ya, betul sahabat Bahri, ini menjadi sorotan bersama, karena kalau dalam muamalah kepercayaan ini adalah salah satu kunci ya untuk mendatangkan keberkahan juga.
0: Ya, Masya Allah. Itu dia sahabat MQ, mudah-mudahan informasi di sore hari ini yang sudah dihadirkan menjadi hal yang senantiasa kita perhatikan ketika juga tadi dalam membeli sebuah barang ya sahabat MQ, apapun juga itu, serta bahan pokok yang tadi disampaikan adanya hal-hal yang kurang baik tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ di sore hari ini yang sudah bergabung ikut menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya, baik melalui WhatsApp dan juga melalui polling, sahabat MQ. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk kita senantiasa memperbaharui informasi dalam berita dunia Islam, sahabat MQ. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MQ, sudah saatnya sahabat share Anda, Bahri Alamsyah.
2: Dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MQ FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya, wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti. Ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik. Bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya, dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

terakhir diambil dalam kata bahasa Arab roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir, yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi Ayat 30. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, "Hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'rimun.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

0: يَلْعَبُونَ.
1: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.
0: لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ.

hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan. Dan kami jadikan generasi yang lain, setelah mereka itu, sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahulunya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

0: الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.
1: وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan sungguh, Rasul-Rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokkan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa Rasul-Rasul yang selalu mereka perolok-olokkan.

Siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaybi wa hum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang takut azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda, sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan bertilawah. Kita akan tilawah di Quran Surah An-Nahl ayat 114. Silakan Anda dapat kembali bertilawah bersama kami. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114.

0: صدق الله العظيم. Sahabat MK, itulah tadi bacaan Al-Quran kita di malam hari ini di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Sebelum kita menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.

0: Sobat MG, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
1: Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Ngaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MG, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tawaf kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Sahabat MG, malam hari ini kita akan menyimak sahabat MG yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini. Di sesi yang pertama ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama Kalam Ilahi sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek, yuswa 76 tahun, badai ngiring belajar neng ustada ngawaskan serat An-Nahl ayat 114.

0: Fakulu mimma rojakokumullahu halalan toiba waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sodaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina neng ustadah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Nenek Istiqomah dari Ranca Eke yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Baik, di sini ada perbaikan khusus di huruf Zai. Huruf Zainya Fakulu mimma razaqakumullah rozako. Nah, bukan rojako. Kalau ja berarti huruf jim. Nah, di sini huruf Zai ya, sahabat MG. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Nah, berarti perbaikan di huruf Zai. Kemudian ada di kata

0: pun di penghujung ayat iya hu-hunya di sini pendek karena tidak ada mat di sana, yang panjang hanya huruf ya. Iya, nah seperti itu, hu-nya dipendekin. Iya hu ta'budun. Nah tadi nenek istiqomah bacanya iya hu ta'bud. Nah di sini selain lagi di sini tidak ada mat, tidak ada waw sukun setelah huruf ha berharokat doma, jadi tidak perlu dipanjangkan di huruf H-nya tersebut. Langsung saja iya huta'budun. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada nenek istiqomah dari Rancake yang sampaikan tahunya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Baik, peserta selanjutnya ada Eyang Alin dari Cimen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Eyang Alin dari Cimreme yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Baik, di sini ada sedikit perbaikan, ada di kata Razaqakumullah. Di sini huruf zainya perlu perbaikan za, zi, zu. Nah, tidak di huruf jim ya, tapi di huruf za. Za, zi, zu, bukan rojaqo, tapi rozaqo. Nah, di sini perbaikan di huruf zai. Kemudian

0: Washkuru sya shi shu. Washkuru. Ah, jangan was, tapi wash huruf shin. Baik, jazakumullah khairan kepada yang alim dari Cimareme yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Baik, sahabat, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma rojakokumullahu halalan toyiban waskuru ni'matalloh, waskuru ni'matallohi in kuntum iyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Mohon koreksi na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika yang telah menyampaikan lawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Baik, sampai yang di sini perbaikannya ada di kata halalan qayyiba. Nah, di sana ada tanwin bertemu dengan huruf to. Halalan di sana hukumnya ikhfa, ditahan dua harokat. Halalan toyiba, bukan halalan. Nah, kenapa dia enggak izhar tapi dia ikhfa? Halalan bukan lan tapi lan toyiba. Kemudian ada di kata mimma razaqakumullah za. Nah, di sana menggunakan huruf za ya. Terakhir ada di kata iyakuntum. Nah, nun mati ketemu dengan huruf ta, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Iyakuntum, bukan inkuntum. Seolah-olah izhar yang ditahan, tapi ini tidak ada izharnya. Di sini ikhfa hukumnya. Ditahan. Iyakuntum, bukan kuntum tapi kuntum iyyahu ta'budun, seperti itu. Iyakuntum iyyahu ta'budun. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika yang telah menyampaikan lawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Baik, sahabat MI, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Ibu Utik dari Jogja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma rayaqakumullahu halalan tayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Tik dari Jogja yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Baik, sahabat MK, di sini ada sedikit perbaikan. Ada di kata

Toyiba. Di sana ada hu. Hu. Razaqakumullahu. Nah, hu setelah huruf ha, ada huruf ha di sana. Nah, di tadi Ibu Utik memanjangkan huruf ha-nya. Razaqakumullahu halala. Nah, enggak bisa. Kenapa? Karena ha-nya tidak ada mad. Tidak ada mad di sana karena tidak ada waw sukun. Jadi langsung saja ke huruf selanjutnya yaitu huruf ha. Mimma razaqakumullahu ha. Ah, bukan hu ha tapi razaqakumullahu halalan thayyiba. Perhatikan huruf. Jika dia mat perlu dipanjangin, namun ketika dia tidak mat tidak perlu dipanjangkan karena di sana tidak ada matnya. Lanjut.

0: perlu perbaikan deh. Iyyahu ta'budun. Ainnya perlu diperbaiki. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ibu Utik dari Jogja yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Demikian, sahabat MK, kita sudah menyimak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama kami, Anda dapat sampaikan tawa Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan
3: maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-119.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan "A'udzubillahi minasyaitonirrajim", aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Sahabat MK, kita akan menyimak sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini di sesi yang kedua. Ada Ibu Karmini dari Riung, Bandung.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Karmini Sugiharti dari Riung, Bandung. Maghrib mengaji dengan kalam ilahi sejukkan hati.

0: الرحيم وقولوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Shadaqallahul Adi. Mohon koreksinya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Karmini dari Riung Bandung yang telah menyampaikan tahun ini bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Baik, sahabat MK, di sini ada sedikit perbaikan. Ada dikata in kuntum. Kenapa? Zada dun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka bacanya diikhfakan. Enggak diizharkan. Kenapa? Bukan izhar di sana. Hukumnya bukan izhar, jadi dibaca il. Tadinya Ibu Karmi ini bacanya in kuntum, tapi yang tepatnya il kuntum. Nah, dia di sana ikhfa, bukan izhar ya. Il kuntum iyyahu ta'budun, seperti itu. Jazakumullah khairan kepada Ibu Karmini dari Ring Bandung yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Sahabat MC, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Ibu Lina dari Cimahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut gabung Bu Ustadz. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Nama Lina, usia 54 tahun, alamat Komplek Puri Pajar, Cibabar, Cimahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun yang Ustaz. Hapunten segala kakirangana, nyungkan koreksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Lina dari Cimahi yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 114. Baik, di sini Ibu Lina perlu perbaikan saat dia diwaqafkan atau berhenti ya di kata halalan thayyiban. Jadi bukan halalan thayyiban saat berhenti. Kenapa? Setelah tanwin tersebut ada alif halalan toyiba, seperti itu. Kemudian ada washkuru ni'matallahi in. Nah, nun mati ketemu kah? Nun mati ketemu tak lagi? Kuntum. Jadi in kuntum iyyahu ta'budun. Alhamdulillah, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Ibu Nenden dari Batu Jajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib Mengaji Sejukkan Hati Dengan Kalam Ilahi.

0: حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ibu Nenden dari Batu Jajar yang telah menyampaikan lawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Baik, alhamdulillah di sini sedikit saja perbaikan ada di matnya yang dipanjangin. Di sini panjang pendeknya perlu diperhatikan ya. Terutama di kata Iyyahu ta'budun. Di penghujung ayat tadi haknya di sana berharokat dhamma. Namun setelahnya tidak ada waw sukun, maka tidak perlu dimatkan karena tidak ada mat di sana ya. Jadi bacanya Iyyahu ta, langsung huruf ta. Iyyahu ta'budun. Tadi Ibu Nenden bacanya Iyyahu ta'budun. Nah, seolah-olah di sana ada mat, padahal di sini tidak ada matnya. Nah, kalau dia-nya ada kan di sana Iyyahu ta'budun. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ibu Nenden dari Batu Jajar yang telah menyampaikan temannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Nampaknya Ibu Nenden merupakan peserta lahir di malam hari ini berkaitan dengan waktu sab MK, mohon maaf. Kita telah memasuki waktu Isya. Terima kasih sab MK atas kebersamaannya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat MK yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Saya atas nama Kasmi dari Pondok Quran mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
0: Allah yang Maha Pengasih.
1: 'Allamal Qur'an.
0: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
0: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
0: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
0: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
0: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: Alla tatawaw fil mizan.
0: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
0: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: Wal arda wada'aha lil anam.
0: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam.
0: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: Wal habbu dzul 'asfi war rayhan.
0: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: Bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya.

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: يَفْتَرُونَ.
1: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: Rahman.
1: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فَيَوْمَ

0: pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Dawata afnan.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'ainani tajriyan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: Fa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima min kulli fakihatin zawjan.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala furushin bata'inuha min istabraq wa janal jannatayn dan.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ka'annahunna al-yaqut wal-marjan.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudahammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'aynani nadhakhatan.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hurum maqsuratun fil khiyam.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Sadaqallahul Azim.
3: MK Malang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia, jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal min

Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal tuh waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan. Tapi kalau mau di kuburan, supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengar 1 menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa? Mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihamplas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihamplas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri. Bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. 2, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. 3, hobi. Hati-hati. Hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid. Cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada.

stres, terus pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang terus diulang-ulang, omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur, kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kesalahan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan, dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain. Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela.
pendengki ini, dia yang zalim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapa jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu, dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat malam. Bagaimana kabarnya Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan setelah beraktivitas seharian penuh ya, sahabat MK, Allah memberkahi rezeki yang kita bawa pulang, mencukupkan segala kebutuhan keluarga, serta juga menjaga kita dari hal-hal yang haram, sahabat MK. Dan Anda saat ini, di malam hari ini yang baru saja memulai aktivitasnya, mudah-mudahan Allah lancarkan dan juga Allah jaga, sahabat MK. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Senang sekali, sahabat MK, sahabat cerah Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di hari Rabu malam ini, di tanggal 16 September 2026, dan juga sudah memasuki di tanggal 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Di malam hari ini kembali hadir sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian fikih munakahat yang akan membersamai ruang dengan Anda selama 1,5 jam ke depan, sahabat MK. Tentunya di malam hari ini kita akan kembali belajar dan juga menambah pemahaman kita berkaitan tentang tema-tema yang akan dihadirkan tentunya, sahabat MK, berkaitan tentang fikih munakahat. Sahabat MK, berbicara tentang pernikahan, tentu kita berharap bisa menemukan pasangan yang bukan hanya membuat hati merasa nyaman, tetapi juga bisa menjadi teman dalam beribadah dan bersama-sama membangun rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sahabat MK, memilih pasangan hidup bukan sekadar persoalan rasa suka atau cocok semata. Ada adab, ada pertimbangan, dan ada juga tuntunan agama yang perlu dipahami, sahabat MK. Tentunya dalam Islam ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan ya, sahabat MK, bagaimana sebenarnya adab seorang laki-laki ketika memilih calon istri. Apa saja yang perlu menjadi pertimbangan agar pilihan tersebut tidak hanya didasarkan pada penampilan, harta, atau perasaan semata saja. Nah, insya Allah di malam hari ini kita akan membahasnya, sahabat MK, dalam tema yang akan dihadirkan di malam hari ini berkaitan tentang adab dalam memilih istri. Yang insya Allah di malam hari ini nantinya kita akan dibersamai oleh guru kita, Ustadz Mamat Rohimat SHMH, selaku dosen STAI Darut Tauhid dan juga pengurus MUI Jawa Barat Bidang Gerakan Nasional Anti Narkotika. Di kebersamaan malam hari ini juga Anda yang sedang menyimak dimanapun Anda berada, sahabat MK juga dapat ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya nantinya, baik menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi, sahabat MK, silakan. Dapat langsung manfaatkan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027. Alhamdulillah, sahabat MK, di malam hari ini juga guru kita sudah membersamai, sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustaz di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa sehat. Dan tentunya senang sekali Ustaz di malam hari ini bisa langsung bersilaturahim di studio MKFM Bandung, kembali membersamai sahabat MK yang sudah siap Ustaz untuk menyimak pembahasan di malam hari ini berkaitan tentang adab dalam memilih istri. Nah Ustaz, ketika tentunya seseorang laki-laki yang mulai serius di antara sahabat MK ingin menikah, biasanya adab-adab apa saja yang perlu diperhatikan Ustadz ketika tentunya memilih calon istri? Sebagai juga pembuka di kebersamaan malam hari ini, silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimu salihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian untuk pembahasan di fikih munakahat Dan insya Allah di malam hari ini kita akan membahas tentang adab memilih seorang istri. Kenapa tema ini diangkat? Karena ada jamaah gitu ya yang bertanya, salah satunya ketika jamaah ini sudah menikah kemudian bertanya kembali, toh tidak seperti yang diinginkan gitu ya. Jadi awalnya dia berpandangan bahwa saya akan begini, akan begini, akan begini, kayaknya bagus gitu ya calonnya, kemudian ternyata setelah menjalani proses pernikahannya berlainan atau berbeda dengan apa yang dia harapkan. Nah, sehingga di malam hari ini kita akan lebih mengupas tuntas tentang bagaimana memilih seorang istri, khususnya untuk seorang suami gitu ya. Jangan sampai ketika dia sudah menikah baru dia menyatakan, kata orang Sunda, punten hanjakal. Jadi hanjakal, saya teh milih kamu gitu ya. Ternyata kamu teh begini. Nah, dalam Islam jangan sampai terjadi begitu ya, karena pernikahannya sudah terjadi, nanti kalau mudah cerai juga kan tidak baik begitu ya. Nah, hal ini harus dipahami oleh kita semuanya, khususnya pendengar MK dimanapun berada, terkait tentang adab seorang laki-laki memilih istrinya itu harus seperti apa. Jangan sampai sudah menikah dia baru mengungkapkan ya perasaan yang sebenarnya gitu ya. Nah, ini juga tidak baik. Nah, oleh sebab itu sahabat MK, hal yang harus diperhatikan oleh kita sebagaimana panduan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an termasuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang bagaimana cara memilih pasangan yang terbaik, tentunya adalah menurut Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini kita berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menindaklanjuti dari pertanyaan jamaah tadi ya, karena dia mengungkapkan kekecewaannya, maka di malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kriteria atau adab yang terbaik. Jangan sampai ketika dia sudah menikah itu baru mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Nah, di dalam Islam, sahabat MK, memilih pasangan itu bukan hanya jadi gitu ya. Jadi bukan hanya ketemu kemudian dia suka sama suka, kemudian tidak lama saling mengenal dan lain sebagainya, sehingga watak tabiatnya tidak diketahui yang sebenarnya. Hal itu juga tidak baik. Makanya dalam syariat itu ada ta'aruf, perkenalan ya, baik antara calon, antara satu calon dengan calon yang lainnya, ataupun satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Nah, dalam hal ini di dalam Al-Quran itu ada prinsipnya. Yang pertama, ketika seorang memilih pasangan, itu yang pertamanya itu adalah mengutamakan keimanan dan ketakwaan. Nah, ini harus jadi modal dasar bagi seorang ikhwan ataupun laki-laki yang memang sedang mencari pasangan. Dan modal keimanan dan ketakwaan ini adalah yang bisa menyelamatkan di dunia dan di akhiratnya. Jadi jangan sampai ketika dia sudah memilih pasangan, kemudian imannya juga kita tidak tahu seperti apa, apakah dia suka sholat atau tidak, dia beribadah atau tidak. Nah, dalam hal ini ketika seorang muslim khususnya laki-laki memilih pasangan itu harus memang diutamakan tentang keimanan dan ketakwaannya. Kenapa iman dan takwa yang harus diutamakan dibandingkan dengan harta, kecantikan dan lain sebagainya? Walaupun di dalam hadis ada yang menyampaikan lima liha walihasabiha walajamiliha. Jadi mulai dari nasab, keturunan, kecantikan. Nah, Al-Quran sendiri memberikan tuntunan bahwa yang pertama itu adalah harus diutamakan keimanan dan ketakwaannya. Kenapa? Karena membina rumah tangga, kalau sudah dasarnya iman dan takwa, insya Allah akan ada dalam bimbingan Allah. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 Allah memberikan tuntunan kepada kita. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, kata Allah. Janganlah kamu menikahi perempuan yang musyrik sebelum mereka beriman. Kemudian wala amanatun mu'minatun khairum mim musyrik ke walau a'jabatkum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba sahaya, perempuan yang beriman, itu lebih baik daripada perempuan yang musyrik meskipun dia sangat menarik hatimu. Nah, apa yang hikmah yang bisa kita ambil di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 221 ini? Yang pertama, keimanan menjadi pertimbangan yang sangat mendasar. Jadi jangan bukan karena kecantikannya dalam memilih pasangan kita, karena iman itulah yang bisa membimbing keluarga menjadi keluarga yang baik. Dengan iman dan takwa itulah seorang bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Dengan iman dan takwa itulah seorang istri bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kalau dasar iman dan takwanya ini tidak ada, maka akan lepas tuh, jauh dari nilai-nilai keagamaan. Sedangkan di dalam syariat kita tidak boleh jauh dari ajaran agama kita, khususnya adalah ajaran agama Islam. Yeah. Oleh sebab itu, walaupun kita misalkan jamaah rahimakumullah atau sahabat MK dimanapun berada, kita tertarik kepada fisiknya. Nah, bukan hanya tertarik kepada fisiknya atau pasangan kita, tetapi yang harus diperhatikan itu adalah tidak mengesampingkan prinsip dasar dari agama kita itu sendiri. Jadi jangan sampai karena kita mungkin ya apalagi di kota-kota besar gitu ya, yang memang dunianya itu luar biasa dengan gemerlapnya dunia, sehingga kita silau gitu ya, dengan mengenyampingkan bahwa pasangan kita itu nggak tahu sholat, nggak tahu baik ke orang tuanya, nggak tahu seperti apa. Nah, pastikan, karena ukuran yang terbaik menurut Allah itu adalah ketika memilih pasangan itu adalah yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, kalau kita sudah iman dan takwa, insya Allah keluarganya itu akan dibimbing. Jadi tidak ada akan kata-kata, duh saya mah hancakal gitu ya nikah jeng kamu teh, coba mun terjadi jeng kamu saya jeng si pulan gitu. Nah itu hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu pastikan iman menjadi pondasi yang sangat kuat di dalam keluarga, dibarengi dengan rasa ketakwaan itu kepada Allah. Iman dan takwa itu harus menjadi pondasi yang sangat utama di dalam keluarga, sehingga ketika kita mengarungi sebuah keluarga itu akan selamat. Ya, karena iman itu akan menyelamatkan kita, ketakwaan akan menjaga diri kita. Seorang yang beriman dan bertakwa, ya, dalam rumah tangga tidak mungkin dia mengabaikan kewajibannya. Tidak mungkin dia pun dia memadaratkan pasangannya. Kenapa? Yeah. Karena dia sudah iman, dan orang yang iman itu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu adalah menghendaki kebaikan untuk keluarganya. Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan untuk keluarga tersebut, ya kita sedapat mungkin, sahabat MK dimanapun berada, kita menjaga tuh apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Oleh sebab itu, bagi seorang muslim pastikan yang seiman gitu ya, jadi muslim dengan muslim, kemudian kita tahu bagaimana keimanan dan ketakwaannya. Bagaimana kita mengetahui keimanan dan ketakwaannya, bahwa dia beriman gitu kah, apakah hanya cukup percaya, misalkan seperti alastu bi rabbikum, apakah kamu percaya aku sebagai Tuhanmu? Kan kita dulu bersaksi kepada Allah, qalu bala syahid, aku percaya engkau itu sebagai Tuhanku. Apakah kita harus seperti itu atau seperti apa? Nah, tentunya di dalam kehidupan keluarga kita, sahabat MK, keimanan dan ketakwaan ini adalah modal dasar yang harus dijadikan modal kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa diantaranya? Ya, nilai-nilai keimanan ketakwaan itu diaplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita memilih pasangan, harus diaplikasikan. Ya, aplikasikannya seperti apa? Sebenarnya sangat simple gitu ya dalam syariat itu. Kalau kita ingin bertanya tentang bagaimana keadaan karakter seseorang, jangan tanya kepada orangnya. Tanya kepada siapa? Satu adalah wasohib, sahabatnya. Jadi sahabatnya itu yang ditanya. Kemudian siapa lagi? Wa ahli, keluarganya. Sudah jelas ada uaknya, ada pamannya, ada bibinya gitu ya. Apalagi orang tuanya. Biasanya kalau lagi ta'aruf atau perkenalan, bahkan menghitbah gitu, yang lebih banyak berbicara itu bukan calon pasangan kitanya, sahabat MK, bukan perempuannya, tetapi walinya itu sendiri, bisa orang tuanya, bisa ibunya, bisa paman, bibi, dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena ini harus digali. Jadi jangan sampai seperti tadi ada pertanyaan, aduh, ada kehanjakalan, kata orang Sunda. Jadi jangan seperti itu. Kenapa? Karena syariat mengatur bagaimana kita cara memilih pasangan. Satu adalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keduanya apa, sahabat MK? Yang kedua dalam memilih pasangan itu sendiri, bahwa yang satu di dalam tadi iman dan takwa, yang kedua itu adalah pilihlah pasangan yang baik dan menjaga kehormatannya. Karena ada jamaah gitu ya, saya itu sudah menikah sekian tahun gitu ya. Ketika ada masalah, si istri teh punten ngambek gitu ya kepada suaminya. Bahkan punten ketika si istrinya itu jauh dari agama, imannya lemah, ketakwaannya juga jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika dia tadi menikah tidak tahu modal dasarnya, sehingga si perempuan itu ngancam ke suaminya. Sok misalkan kalau AA atau siapa panggilannya begitu tidak memberikan ini, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Nah, itu kalau sudah ada ancaman baik dari istri ataupun sebaliknya dari suami, sebenarnya keluarga itu kurang baik gitu ya. Makanya ketika di awal sebelum kita menikah, pilihlah pasangan yang terbaik. Yang terbaik menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya gitu ya. Dan bisa menjaga kehormatannya. Jangan sampai kalau dia sudah menikah itu seorang pasangan atau khususnya untuk istri tidak bisa menjaga kehormatannya. Apa diantaranya? Dia ngancam, so kalau misalkan tidak memberikan uang, saya akan bekerja begini, dulu akan kembali puntennya, istilahnya ke lembah yang hitam atau ke pekerjaan yang tidak baik. Nah itu kalau sudah ancaman-ancaman seperti itu, sebenarnya sudah tidak baik. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Surat An-Nur, Allah menyampaikan gitu ya, Al-Khobisatu lil-Khobisina wal-Khobisuna lil-Khobisat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji gitu ya, dan sebaliknya laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Nah, artinya apa sahabat MG yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya? Wa thayyibatu lit-thayyibina wa thayyibuna lit-thayyibat. Dan di antaranya sedangkan perempuan-perempuan yang baik kata Allah untuk laki-laki yang baik. Ya, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Nah, dari hal sini kita bisa ngambil pelajaran sebenarnya. Jadi seorang muslim itu hendaknya berusaha, satu, memperbaiki dirinya, kemudian memilih pasangan yang memiliki akhlak serta perilaku yang baik gitu ya. Makanya ketika kita ya menemukan pasangan, ya misalkan dikenalkan oleh teman, bahasa sekarang anak sekarang itu ada macomlangnya gitu ya. Nah, itu harus hati-hati gitu ya, jangan sampai kita asal kenal, asal suka, langsung menikah. Dipastikan dulu ya. Jadi pastikan orangnya itu baik atau tidak, kemudian keluarganya seperti apa. Jangan sampai kita tidak mengetahui. Kenapa? Karena kalau sudah berkeluarga itu kan diusahakan itu sepanjang hayat gitu ya. Untuk berkeluarga itu bukan hanya seumur jagung. Jadi kalau hanya ingin menghilangkan status ya, kemudian saya sudah menikah, kemudian jadi janda ataupun duda, nah ini tidak baik juga gitu ya. Jadi pastikan seorang muslim itu pastikan berusaha perbaiki dirinya dulu, karena kalau dia berusaha menjadi orang yang baik, ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan bimbingan dari Allah keluarganya, insya Allah tuh Allah akan memberikan jalan-jalan kebaikan. Tapi sebaliknya ya, seperti yang tadi diumpamakan, kalau perempuan itu keji, tidak baik ya, ketika dia ditemukan dengan laki-laki yang keji, yang tidak baik, nah itulah ya pasangannya untungnya. Oleh sebab itu bagi seorang muslim, carilah pasangan yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai kita tadi ya kehilangan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan rambu-rambu tuh untuk kita sahabat MK. Kalau laki-laki misalkan kitanya sudah baik, ya cari pasangan yang baik gitu ya. Kalau perempuannya itu yang baik, maka carilah laki-laki yang baik. Jadi Allah sudah memberikan dua pilihan yang terbaik, baik untuk laki-lakinya ataupun untuk perempuannya. Bagi seorang muslim, ini harus menjadi pondasi yang kedua gitu ya, setelah tadi pondasi yang pertama iman dan takwa kepada Allah. Yang keduanya adalah memilih pasangan itu adalah yang baik, yang mampu menjaga kehormatannya. Kenapa ini sangat penting sahabat MK? Ada kalanya si laki-lakinya bisa menjaga kehormatannya, sebaliknya perempuannya tidak bisa menjaga kehormatannya. Apa diantaranya? Dia itu pun lebih suka, lebih senang ketika auratnya itu terbuka. Jadi dia akan merasa bangga ketika punten ya, badannya, fisiknya diperhatikan orang lain, dilirik oleh orang lain. Padahal kalau dia sudah menikah ya, itu adalah punten ya, auratnya itu harus lebih terjaga ya. Kenapa? Karena dia sudah ada yang memilikinya. Siapa ya? Suaminya gitu ya. Demikian juga laki-laki harus bisa saling menjaga. Hal ini apa? Ya sebagai menjaga kehormatan. Jadi jangan sampai ketika seorang sudah menikah dia merasa bebas gitu. Tidak, justru harus bisa lebih menjaga batasan-batasan aurat yang sampai mana gitu, yang harus memang terlihat terbuka. Kalau di dalam rumah ada anak, kemudian ada suami gitu ya. Nah, itu kan ada batasannya juga. Tapi ketika dia sudah pergi ke luar rumah, ke pasar, ke tempat kerja, ke kantor dan lain sebagainya, nah ini seorang perempuan itu yang harus bisa menjaga kehormatannya. Bukankah seorang istri yang baik itu adalah orang yang bisa menjaga kehormatannya, baik di keluarganya, di dalam rumahnya, ataupun ketika dia berada di luar rumah. Insya Allah tuh, kalau pondasi yang kedua selain iman dan takwa, sahabat MT, tadi dia sudah berusaha menjadi orang yang baik gitu ya, kemudian ingin menjaga kehormatannya, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada keluarga tersebut ya. Jadi itu dua sahabat MK yang harus diperhatikan, iman dan takwa jadikan modal dasar ya. Yang keduanya adalah bagaimana pasangan itu bisa mencari pasangan yang baik dan bisa menjaga kehormatan. Nah, yang ketiga sahabat MK yang harus diperhatikan ketika kita ya memilih pasangan itu supaya adab-adabnya itu dapat, maka pilihlah pasangan yang menenteramkan hati kita. Jadi jangan sampai ketika pun ternyata ada di Sunda itu Sobat MK ada istilahnya diadu-adu. Ya, pokoknya kamu tuh ada yang suka, siapa itu? Gak suka juga diadu-adu gitu. Ya udah nanti juga kamu bakal suka gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau sudah menikah, hanjakal itu kata orang Sunda mah kan mual duluan pasti terakhir
0: gitu ya.
1: Nah, oleh sebab itu memilih pasangan itu adalah pasangan yang benar-benar bisa menenteramkan hati kita. Ya. Yang kita sukai, yang kita cintai. Toh kenapa? Bukan diadu-adu, bukan dijodoh-jodoh. Dah kita yang menjalani nih, Sobat MG gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita yang menjalani, orang lain mah atuh kan kamu kayak kan hanjakal gitu kan. Nah, jangan seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi Sobat MG yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan ketika kita memilih istri atau pasangan kita masing-masing ya sebelum menikah itu adalah memang pasangan yang bisa menenteramkan hati kita, ya. Tentunya kalau dari fisik itu akan berbeda gitu ya. Si A, si B tentunya ketika menentukan kriteria itu akan berbeda. Tetapi apa? Allah memberikan gambaran kepada kita. Jadi kalau dia tujuannya menikah dengan pasangan yang dia cintai, sayangi, kemudian bisa menenteramkan hati, itulah isyarat yang ada di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi di antara tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu ada ya, Allah menciptakan pasangan-pasangan kita. Untuk siapa ya? Untuk kita, untuk dirimu kata Allah Subhanahu wa taala dari jenismu sendiri. Dari kalau misalkan tadi manusia dengan manusia, laki-laki dengan perempuan itu pasangan yang normal, perempuannya dengan laki-laki. Jangan sesama jenis, itu na'udzubillah gitu ya. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Tadi adalah litaskunu ilaiha, supaya cenderung ada rasa ketentraman. Kenapa seorang itu ribut ketika sudah menikah, Sahabat MP? Karena tadi dia tidak merasa tenang, tidak merasa tentram. Jadi di rumah teh suami teh enggak betah gitu ya. Kenapa enggak betah? Ya mungkin istrinya salah satunya ada yang cerewet, ada yang bawel, sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit begini-begini. Awal sebelum pernikahan namanya baik gitu ya, Sahabat MK. Ternyata ketika dia sudah menikah berlainan gitu ya. Makanya ada seorang suami yang tidak betah di rumah itu ya, seorang istri atau ketika masih belum memilih pasangan ya, kita harus mawas diri. Kenapa? Karena tujuannya itu adalah supaya tenang, supaya tentram. Kenapa? Karena itu adalah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Ya, pilih pasangan yang memungkinkan terbangun ketentraman itu sendiri dan sama-sama ingin mewujudkan ketentraman itu. Jangan sampai istrinya ingin baik tapi suaminya tidak. Suaminya ingin baik, istrinya sebaliknya. Ini juga tidak baik. Jadi ketentraman itu tidak bisa terwujud, Sahabat MK, terkecuali gitu ya, memang dibangun oleh berdua itu sendiri. Istrinya, suaminya, anak-anaknya, itu dibangun bagaimana menumbuhkan, menciptakan ketentraman di dalam keluarga itu sendiri. Kalau tentram sudah terbangun, maka akan ada di antaranya itu adalah mawadah. Jadi kasih sayang itu akan mengalir kalau sudah tenang. Coba saya ilustrasikan seperti ini, Sahabat Anki. Jadi kalau dalam sebuah keluarga itu ribut gitu, coba kasih sayangnya ada nggak? Nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Pasti yang ada itu adalah diantaranya antara buldun, emosi, weh, marah jeung marah.
0: Iya.
1: Ya kenapa? Karena tentramnya aja tidak ada. Tapi kalau di keluarga itu sudah tentram, maka kasih sayang itu akan mengalir dengan sendirinya. Ya, jadi kalau sudah tentram dibangun dengan iman dan takwa, memilih pasangan yang terbaik, menjaga kehormatan, kemudian mencari ketentraman itu bukan di luar rumah. Makanya tidak sedikit ketika satu keluarga itu ya, ketika tamasya bareng, di jalan mah enak, adem, ayem, nyaman, anak-anak tertawa gitu kan, bahagia. Pulang ke rumah ribut, berantem, tidak sedikit gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena akan dibangun keluarga itu sendiri, dan salah satunya itu adalah dengan tadi rasa tentram. Dari ketentraman itu akan menimbulkan kasih sayang. Jadi Masya Allah gitu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita ya, untuk senantiasa apa, agar menjadi nilai-nilai dalam keluarga itu penuh dengan iman, takwa, kebaikan, sehingga apa di antaranya ada kasih sayang itu adalah mengalir. Nah, kalau sudah seperti itu akan apa? Mawadah warahmah itu enggak usah dipinta lagi. Karena awalnya sudah tenang, kasih sayangnya ada, keberkahannya ada, maka di sana akan saling menghormati, saling meng hargai. Jadi tidak ada alasan saya nggak betah di rumah.
0: Yeah.
1: Tidak ada alasan lagi misalkan istri saya mah begini, begini, begini. Kenapa? Karena dua-duanya sudah berusaha untuk menciptakan keluarga yang memang tenang, tentram, adem, dan penuh kasih sayang, sahabat MQ. Baik, sahabat MQ, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempatnya, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan memang pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati. Kenapa? Karena ini dianjurkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, itu ayat 74, Allah menyatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhanku, gitu ya, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan yang memang bisa menenteramkan hati, yang memberikan keturunan kepada kami sebagai apa? Sebagai penyejuk hati, dan meminta kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama, dijadikan seorang pemimpin dan orang-orang yang bertakwa. Tuh, kembali lagi ke iman dan takwa. Jadi lima pondasi ini sebagai awalan, sahabat MQ, ya, mudah-mudahan iman dan takwanya ada, kebaikannya ada, rasa tenangnya juga ada, kemudian tadi menjaga kehormatan, dan tentunya kita tidak lepas dari meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apalagi sahabat MQ yang masih mencari pasangan gitu ya, mencari-cari kalau lagi nasirnya gitu ya.
0: Betul.
1: Mencari pasangan, nah ini mudah-mudahan menjadi barometer ukuran ikhwan akhwat untuk senantiasa mencari pasangan itu adalah yang benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu termain pertama sahabat MQ tentang bagaimana Al-Quran memberikan pandangan-pandangannya. Allah menuntun kita supaya kita mencari pasangan itu adalah pasangan yang mendapatkan ridho Allah, diberkahi oleh Allah, tentunya harus dibarengi dengan iman dan takwa.
0: Masya Allah, baik, alhamdulillah. Itu dia sahabat MQ, di termin pertama sudah dihadirkan prinsip-prinsip ataupun juga pondasi yang bisa dihadirkan ketika kita akan memilih pasangan. Sahabat MQ, tadi ada 5 poin, diantaranya adalah keimanan dan ketakwaan, lalu adalah pasangan yang baik serta juga dapat menjaga kehormatannya, sahabat MQ, lalu menenteramkan hati, dan terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati. Dan bagi Anda, sahabat MQ, di malam hari ini yang ingin bergabung

kesulitan mencari seorang calon pasangan, boleh Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali pembahasan kita di malam hari ini bersama Ustadz Mamat Rohimat SHMH. Tentunya selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat ke-70.
9: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dibersamai sahabat share Anda, sahabat MK Bahri Alamsyah di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian fikih munakahat. Tentunya masih menyambung pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang adab dalam memilih istri. Yang dibersamai di malam hari ini oleh guru kita, Ustadz Mamat Rohimat SHMH, selaku dosen STAI Darut Tauhid, dan juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Bidang Gerakan Nasional Anti Narkotika. Di kebersamaan malam hari ini juga masih mengajak serta mengundang Anda ya, sahabat MK, bagi Anda di malam hari ini yang ingin bergabung, menyampaikan atensi pertanyaan, ataupun juga berbagi pengalamannya yang ingin disampaikan, boleh. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali di segmen yang kedua ini. Kalau tadi di termin pertama sudah dihadirkan berkaitan tentang pondasi ataupun juga prinsip ketika memilih pasangan. Nah, di poin berikutnya ataupun juga di termin kedua ini, hal apa kembali Ustaz yang perlu diperhatikan berkaitan tentang adab dalam memilih istri ini? Silakan Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang tinjauan fikihnya seperti apa gitu ya. Tadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rambu-rambu untuk kita mulai dari memperkuat keimanan, ketakwaan, kemudian tadi harus dipilih yang terbaik gitu ya, kemudian bisa menjaga kehormatan sampai dengan hal-hal di antaranya yang bisa menenteramkan atau mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Nah, baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang ulama besar Said Sabiq salah satunya itu menyampaikan di dalam kitab fikih sunnah bahwa ikhtiyaru zaujah. Jadi ketika memilih pasangan itu harus diikhtiarkan gitu ya. Jadi ikhtiarnya yang memang harus yang mendatangkan ridho Allah, bukan hanya ikhtiar asal nemu asal jadi gitu ya. Jadi emang Said Sabiq gitu ya menyampaikan di antaranya memang untuk memilih pasangan itu ya memang kita harus diikhtiarkan. Dan ikhtiarnya tentunya yang memang harus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita alasannya apa? Kenapa harus memilih istri itu ribet gitu, harus diseleksi, harus selektif. Yeah. Kan bukan untuk 1 bulan 2 bulan masalahnya gitu ya, sahabat MK. Jadi makanya alasan-alasan yang dikemukakan oleh Said Sabiq dalam fikih sunnah itu disebutkan di antaranya kenapa kita memilih pasangan itu tidak boleh sembarangan. Alasan yang pertama khususnya bagi suami memilih pasangan istri itu disebutkan dalam kitab itu adalah al-zawjatu sakanu lil zawj. Jadi yang pertama, istri itu merupakan ya tempat ketentraman bagi seorang suami. Makanya ada maskan di dalam hadis itu.
0: Yeah.
1: Jadi maskan itu nanti kesannya kan sakinah gitu ya, tenang. Jadi ketika seorang istri itu adalah azawzatun sakanul zawj. Jadi seorang istri itu harus bisa menenteramkan, menenangkan pasangannya. Kenapa? Karena alasannya itu sendiri bahwa seorang istri kalau sudah menikah itu adalah harus bisa menjadi pendamai, memberikan ketenangan, bukan seperti halnya adalah dalam Al-Qur'an seperti surat Al-Lahab.
0: Yeah.
1: Ya, itu matabat siada abilahabi watab gitu. Jadi saling mengompori itu bukan istri yang baik gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau suami ada masalah bukan dikompori. Jadi kalau suami sedang berseteru misalkan ada masalah, ada konflik dan lain sebagainya, ya seorang istri yang baik itu adalah diantaranya sakanun, orang yang bisa memberikan ketenangan, ketentraman. Ya mungkin bi ini lagi ujian, usaha kita belum lancar gitu ya, atau belum ada untungnya. Ya yeah. Mungkin usaha kita sedang diuji oleh Allah. Ya mungkin anak-anak kita harus seperti ini. Nah, seorang istri yang baik itu adalah sebagaimana Siti Khadijah. Yeah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menerima wahyu pertama, kemudian pulang dalam keadaan menggigil, zamiluni zamiluni simbuti, aku selimuti gitu ya. Soalnya istri yang bisa memberikan itu adalah hadir di tengah-tengah ketika suami itu ada ujian, ada cobaan. Yang memang ujian dan cobaan bagi seorang suami itu masya Allah gitu ya. Selain hanya untuk mencari nafkah, dia juga harus bertanggung jawab untuk anak dan istrinya. Kemudian dia juga harus bisa menjaga kehormatannya, harus bisa menjaga dari mana hartanya itu diperoleh. Yeah. Jadi panjang sebenarnya. Pokoknya sebab itu ketika suami mendapatkan pasangan istri yang baik gitu, yang bisa tadi disebutkan kalau dalam Said Sabiq itu adalah azawzatun, ya, seorang istri yang sakanu lil jauz, seorang istri yang bisa memberikan ketenangan, ketentraman kepada suaminya. Kenapa ya? Harus saling melengkapi. Itu alasannya, ya. Yang selanjutnya apa diantaranya? Waharsulahu. Kenapa kita harus memilih istri yang bisa menenangkan, menentramkan, diumpamakan? Said Sabiq itu adalah waharsulahu. Diantaranya seperti halnya adalah ladang bagi suaminya itu sendiri. Kenapa ladang? Kalau dibiarkan kan ladang, kalau musim kemarau mungkin sekarang kering gitu ya. Yeah. Tapi bagi orang yang bisa merawat ladangnya itu sendiri, walaupun dalam keadaan kekeringan, dia bisa masih membajak ladangnya, membajak sawahnya, mencari air, diairi, disiram, dirawat gitu, walaupun musim kemarau sekarang.
0: Yeah.
1: Maka di sana itu adalah yakhruju min butuni ummahatikum, akan tumbuh tuh karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah perumpamaan dari keluarga kita. Yeah. Jadi keluarga istri itu sendiri diumpamakan seperti halnya Said Sabiq itu adalah waharsulah. Jadi seperti ladang yang memang harus dijaga. Ketika puntennya ketika ada padi tumbuh di sawah, ketika ada alang-alang, ada gulma, itu kita harus bersihkan, dan itulah cara merawat keluarga. Makanya diumpamakan. Jadi satu keluarga itu bagaikan diantaranya seperti halnya sebuah kebun. Bukan hanya padi yang tumbuh, bukan hanya jagung yang tumbuh, bukan hanya sayur-mayur yang tumbuh, tetapi di sekitar sayuran, buah-buahan, padi, itu pasti akan ada gulma, itu akan ada rumput-rumput yang memang tidak diinginkan. Nah, oleh sebab itu harus dijaga. Ya, makanya suami yang baik juga adalah yang bisa menjaga keluarganya. Nah, salah satunya kalau dia sudah bisa memilih pasangannya tadi, maka ladangnya itu akan dijaga. Dan kalau sudah dijaga, apa yang didapat oleh si petani diumpamakannya, maka dia buahnya akan ya panen, kemudian sayur-mayurnya akan bagus karena dia menyirami, memupuk dan sebagainya. Nah, itu ketika suami memilih pasangan yang terbaik, kemudian istrinya baik ya menurut Allah dan Rasulnya, maka timbal baliknya untuk suami, timbal baliknya untuk keluarga, istrinya sopan, ramah, mengikuti kehendak suami, taat, tidak melawan. Itu dua-duanya.
0: Yeah.
1: Ya, sahabat MQ. Jadi pastikan itu dalam fikih sunnah. Wa syarikatun ya hayatihi. Dan pasangan hidup itu adalah diantaranya sebagai syarikah hayati. Jadi pasangan untuk selamanya. Jadi jangan sampai ketika tadi kenapa alasannya itu harus kuat, ya. Makanya ketika dia sudah memilih pasangan yang terbaik, imannya kuat, ibadahnya bagus gitu ya, secara kasat mata, maka pasangan itulah pasangan hidupnya, ya. Maka sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan ketika kita memilih khususnya untuk ikhwan atau seorang laki-laki, pastikan tuh ketika kita memilih itu memang pasangan untuk selamanya gitu ya. Jangan pasangan untuk main-main. Apalagi kalau di sinetron-sinetron gitu ya. Suka ada tayangan seperti apa, nikah kontrak atau misalkan hitbah kontrak pura-pura ketika orang tuanya, itu kan di TV gitu ya. Ini mah untuk selamanya, jangan ada main-mainnya. Kenapa? Karena ini syariat, tuntunan. Jadi kalau misalkan kita main-main, ya udahlah kita nikah sebulanan gitu kan, nanti saya bayar, tapi jangan diapa-apain, itu nggak benar gitu ya sahabat MP. Maka pasangan itu adalah untuk selamanya, untuk sepanjang hayat kita, ya. Selama kita bisa mempertahankan keluarga itu sendiri, pertahankan, ya. Selama kita masih bisa berusaha untuk memperbaiki ketika ada masalah, perbaiki. Jangan sampai sedikit-sedikit ingin pisah, sedikit-sedikit ingin cerai, sedikit-sedikit emosi. Nah, itu tidak baik juga. Kenapa? Karena tadi kalau menurut saya Sabiq itu adalah, ya, kalau pasangan itu ya untuk hidup selamanya, diusahakannya. Kemudian apalagi? Di antaranya bahwa seorang suami ketika bisa memilih pasangan istri yang terbaik, kenapa kita harus memilih ya pasangan yang terbaik itu, dan adab-adabnya harus diperhatikan. Kenapa? Warobatuhu ya baitihi. Karena seorang istri yang baik itu adalah bisa mengelola rumah tangganya. Rumahnya terurus, anak-anaknya terurus, dapurnya terurus, bahasa kitanya begitu ya, rapi. Kalau di Darut Tauhid itu sendiri terkenalnya dengan BRT, gitu ya, bersih, rapi, tertib, ya, teratur, terpelihara. Nah, itu rumah cerminan rumah yang baik.
0: Yeah.
1: Rumah itu akan tertib, akan baik, manakala ada seorang sosok ibu rumah tangga yang dipilih dengan hasil yang terbaik ketika dia ingin menikah, begitu.
2: Insyaallah.
1: Jadi aksesnya banyak kan? Yeah. Jadi bukan hanya sembarang milih gitu ya. Makanya para ulama gitu menjelaskan ya memang harus dipilih dengan yang terbaik. Kenapa? Kalau istrinya baik, bisa mengelola keuangan. Tidak sedikit suami itu yang curhat, tuh saya mah kamari teh ngasih uang teh ke istri, terus habis deui, pakai naon deui, pakai naon deui gitu kan. Nah, jangan sampai ada seperti itu. Ya, percayakan saja. Kenapa? Kita sudah percaya bahwa istri kita bisa mengelola masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah, masalah belanja. Udah serahkan, percayakan kepada istri kita yang ada di rumah. Yeah. Kenapa? Karena pola komunikasi yang dibangun sahabat MK itu akan menunjukkan, menumbuhkan ya keharmonisan di dalam keluarganya itu sendiri. Nah, itu perlunya kata Imam Said Sabi ya dalam fikih sunnah. Kemudian apalagi alasannya kata Said Sabi dan fikih sunnah, wa umu auladihi, bahwa ketika kita sudah memilih pasangan yang terbaik, maka ibu itu atau istri kita itu akan menjadi ibu bagi anak-anak kita yang terbaik. Ya, ini baru di dalam pikirnya gitu ya, memberikan rambu-rambunya, kan pilihlah gitu ya. Kalau istri ya sebaliknya juga, nanti cari ya suami yang tanggung jawab, yang amanah, yang profesional, yang bisa menjaga kehormatannya. Nah, ini kata Said Sabiq yaitu adalah akan menjadi seorang ibu dari anak-anak kita. Maka pilihlah tuh istri yang terbaik ya. Bagaimana kalau saya belum mendapatkan istri yang terbaik? Ya, tidak ada yang sempurna. Kenapa? Karena antum libasul lakum wa antum libasul lahu. Pada prinsipnya dua-duanya harus saling menutupi, saling melengkapi ya, saling menutupi ketika ada kekurangan dan lain sebagainya. Itulah fungsi keluarga. Ya. Kemudian kata di dalam fikih sunnah itu adalah wa mahwa fuadihi. Jadi diantaranya ketika seseorang insan, seorang laki-laki bisa memilih pasangan hidupnya, maka itu akan menjadi belahan hatinya, buayan jiwanya itu. Ah, kalau sudah urusannya hati tenang, gitu ya, anak-anak aman, damai, nah itu akan bisa menjaga rahasia dan akan mencurahkan hatinya itu, tidak curhat ke orang lain. Kalau curhatnya ke suami, ke istri, ngobrol sama anak, gitu kan, itu yang akan memberikan ketenangan. Suka ada alasan ini, saya tuh harus curhat ke saha atau jenis gitu ya. Ke suami gak didengar. Ya, maka bagi seorang suami gitu ya, sahabat MK dimanapun berada yang sudah menikah, kalau istri mau curhat, dengarkan aja gitu ya. Diam aja. Ya, sok mangga mah gitu. Ya mangga umi, sok didengarin. Diam aja. Nah, ngobrolnya kan sendiri istri, gimana tanggapannya? Ya, mudah-mudahan ada solusinya gitu. Ya, insya Allah yang terbaik. Itu aja suami mendengar gitu. Tapi kan itu teori gitu sahabat MK, tapi kenyataannya bukan itu. Sok atuh jawab apa meni dia wae. Sok kasih masukan harus seperti apa gitu ya. Nah, ini dibangunlah komunikasi yang baik. Tapi kalau keluarga itu sahabat MK sudah cair gitu ya. Suami istri sudah cair, anak-anak cair. Itu ketika guyonan-guyonan di keluarga itu ya enak aja karena udah cair gitu ya. Tapi bagi seorang suami yang tidak memahami karakter istri juga, nah ini harus belajar gitu ya. Jangan sampai ketika istri punten ya, jamedut gitu ya. Suami itu tidak tahu nih, kenapa istri saya jamedut gitu ya. Oh, ternyata belum dikasih jatah bulanan, uang buat belanja. Oh, ternyata beras habis misalkan. Oh, ternyata gas habis. Nah, seorang suami yang hebat itu yang bisa membaca karakter ya, bagaimana seorang istri itu ada di rumah. Nah, itu sahabat MK ya, para ulama menyampaikan terkait tentang hal-hal sebenarnya banyak ya. Disampaikan oleh Said Sabiq dalam fikih sunnahnya itu, diantaranya tadi hal-hal yang memang sangat penting. Nah, itu selanjutnya apa sahabat MG yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, ini juga para ulama menyampaikan ketika seorang laki-laki memilih pasangan itu sendiri, ya harus berhati-hati dalam memilih pasangan itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam satu riwayat hadis ya, dalam fikih sunnah itu disebutkan iyyakum wa hadro ad-diman. Jadi jauhilah kata Nabi oleh kalian itu adalah hadro ad-diman. Hadro ad-diman itu adalah diumpamakannya yaitu adalah tanaman yang hijau, yang bagus, subur gitu, tanamannya bagus tapi tumbuh di tempat yang kotor. Kemudian bertanya para sahabat, kila ya Rasulullah, ya Rasulullah, kata para sahabat, wa ma hadra'u diman, apa yang dimaksud dengan hadra'u diman? Kata para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab, al mar'atul ya, seorang istri, hasna'u fi man biti sawi, Jadi kata Nabi yang dimaksud dengan hadro ad-diman itu adalah, kata Nabi, yaitu perempuan yang cantik yang tumbuh di lingkungan yang kurang baik. Nah, apa kata para ulama? Nah, dari sini kita bisa mengambil ibroh yang pelajarannya di ketika kita memilih pasangan itu, lihat kita itu dapatnya dari mana? Dari tempat punten ya. Tidak sedikit ya, ketika orang yang baik itu mencari pasangan, ya punten ya sahabat MB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat-tempat yang kurang baik ya. Mungkin di tempat hiburan, di klub malam, kemudian di tempat-tempat yang memang secara zahirnya manusia itu melihat bahwa itu adalah tempat yang tidak baik. Nah, ini harus berhati-hati kita. Kenapa? Karena tadi Nabi mengumpamakan diantaranya almar'atul hasanau filman biti sawu. Jadi perumpamaan tadi, tanaman yang tumbuh subur tetapi tumbuhnya di tempat yang kotor gitu. Nah, dikhawatirkan apa diantaranya? Para sahabat kan bertanya tadi, yaitu kemudian kila ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wa mahadra udiman, apa yang dimaksud dengan hadra diman? Maka Nabi menjawab, yaitu perempuan yang cantik tetapi yang tumbuh di lingkungan yang kurang baik, atau tempat-tempat yang punten ya, secara kasat mata itu orang memandang itu tempat yang tidak baik begitu ya sahabat MG. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bagi seorang ikhwan yang sedang mencari pasangan, carilah di tempat-tempat yang memang Allah ridho gitu ya. Ya mungkin ya tidak di menutup kemungkinan ada yang di tempat yang kurang baik, tapi dia sudah menjadi jodoh, ya harus sabar, tawakal, karena untuk mendidiknya juga perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Kalau dia bisa berhasil, insya Allah pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada, misalkan ada hal orang itu baik tapi dia mendapatkan pasangan yang tidak baik, yang memang dikenalkan ya tidak tahu asal usulnya, oh ternyata dia misalkan bekerja di tempat yang kurang pantas, yang kurang baik, tapi dia sudah menjadi jodoh. Kalau dia ridho pahala, kemudian dia mampu mengajarkan istrinya terhadap akhlaknya, agamanya, cara berpakaiannya, maka itu pahalanya akan lebih besar. Tapi kalau seandainya wah saya mah kiranya tidak mampu gitu ya dapat pasangan dari untuk dia tempat-tempat yang secara kasat mata tidak baik gitu ya, maka carilah pasangan-pasangannya yang lebih baik gitu. Karena tadi di dalam Al-Qur'an dianjurkan untuk memilih pasangan yang baik, yang bisa menjaga kehormatannya ketika ada masalah itu tidak sedikit-sedikit curhat di medsos. Sedikit-sedikit curhat di media sosial itu kan kurang baik. Apalagi sampai dia mengancam akan begini, akan begini di medsos, saya akan kembali ke dunia gelap saya umpamanya. Karena dia tadi mendapatkan pasangan itu dari tempat yang tidak baik. Nah, itu ya di dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya ada riwayat yang lain dalam fikih sunnah itu disebutkan, janganlah kalian itu menikahi perempuan semata-mata karena kecantikannya. Karena boleh jadi kecantikan itu justru akan mencelakakannya. Jadi orang itu tertipu dengan kecantikannya. Yang harus cantik itu adalah akhlaknya, ya, imannya, ketakwaannya, itu yang harus dilihatnya. Bukan karena dia cantiknya orang itu tergoda, terpesona sehingga dia penting mah itu juga imannya bisa diperbaiki, akhlaknya bisa diperbaiki. Dia tidak tahu bagaimana tadi seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah itu sendiri, itu bagaimana memilih pasangan itu, bagaimana tujuan nanti anaknya untuk melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Sahabat, itu harus diperhatikan. Jangan pula kalian menikahi karena hartanya juga, karena boleh jadi harta yang itu akan menjadikan mereka melampaui batas. Jadi lupa terhadap batasan-batas. Yang penting mah saya dapat istri yang kaya raya gitu kan. Jadi lupa batasannya antara halal, haram, makruh, mubah, subhat, baik atau tidak. Yang penting mah saya bangga mendapatkan istri yang kaya raya. Siapa tahu dia akan meninggal, saya dapat warisan. Itu niatnya sudah tidak baik sahabat Nabi ya. Nah, akan tetapi nikahilah mereka karena agamanya kata Nabi. Maka di dalam hadis yang lain, fadbar bidati, dipilih agamanya. Taribat ya, dan kalau kita memilih agamanya, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan, keberkahan ya di dalam keluarganya, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis itu diumpamakan, sungguh seorang budak perempuan yang cacat atau yang tidak baik sekalipun kata Nabi, tetapi kalau memiliki agama maka itu lebih baik. Maka tadi kan di dalam ayat Al-Qur'an ya, antara musyrik dan musyrik, antara yang baik dengan orang yang baik, dengan orang yang tidak baik dengan orang yang tidak baik. Adapun Allah mentakdirkan orang yang baik dengan yang tidak baik, yaitu perjuangan, pengorbanan. Mudah-mudahan jadi jalan pahala. Jadi itu sahabat MQ ya, terkait tentang bagaimana Islam memandang tentang adab-adab tentang memilih pasangan hidup kita.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah dikuatkan kembali di termin yang kedua ini berkaitan tentang adab dalam memilih istri. Dan izin Ustaz, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu di termin yang kedua ini. Insya Allah nanti di termin yang ketiga kita akan coba juga sapa Ustaz sahabat MQ yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan tentunya sahabat MQ masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, baik hanya sekadar menyapa boleh ya sahabat MQ, ataupun juga menyampaikan baik pertanyaan ataupun juga Anda memiliki pengalaman berkaitan tentang perjalanan Anda ataupun juga saat ini sedang berikhtiar dalam mencari calon pasangannya, boleh sahabat MQ, Anda dapat langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK 0811-224-1027. Dapat Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di malam hari ini. Insya Allah nantinya kita akan kembali sahabat MQ, maka dari itu tetap bersama kami di frekuensi 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah. Itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin terakhir sahabat MK di kebersamaan malam hari ini, masih dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Fikih Munakahat. Tentunya dalam pembahasan adab dalam memilih istri, yang di malam hari ini dibersamai oleh guru kita, Ustadz Mamat Rohimat SHMH, selaku dosen STAI Darut Tauhid dan juga pengurus MUI Jawa Barat Bidang Gerakan Nasional Anti Narkotika. Di termin terakhir ini juga masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, sahabat MK, silakan. Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali di termin yang terakhir ini. Kita awali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, mengirimkan atensi pertanyaan Ustaz. Ada dari sahabat kita, Ustaz tidak menyebutkan namanya, dari hamba Allah di nomor 0898 sekian-sekian Ustaz, menyampaikan berbaginya Ustaz, kalau yang sudah menikah ini bagaimana Ustaz? Disampaikan Alhamdulillah sudah rajin sholat dengan tepat waktu, tapi masih suka lihat-lihat yang, mohon maaf Ustaz, tidak senonoh gitu, seperti hal-hal yang seksi Ustaz di media sosial. Masih suka like wajah-wajah wanita, dan hal itu beliau merasa wajar dan tidak berdosa Ustaz. Ini nampaknya curhatan salah satu
1: ikhwan.
0: Iya Ustaz, Masya Allah. Dan dilengkapi kembali Ustaz, disampaikan sahabat kita ini sebagai istri sudah mengingatkan, tapi ujung-ujungnya malah berdebat dan menganggap sahabat kita ini cemburu. Masya dan juga mengingatkan lagi, takut mengurangi keberkahan Ustaz. Tapi insya Allah selalu berdoa semoga suami dapat hidayah dari Allah untuk lebih paham agama. Mungkin ingin menanggapi Ustaz berkaitan tentang sahabat MK ini.
1: Baik, terima kasih sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah hal yang tidak bisa dipungkiri begitu ya, dalam sebuah keluarga memang ada masalah-masalah antara pribadi, antara suami dan istri. Yang perlu diketahui bagi seorang istri yang sudah mengingatkan suaminya, maka itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sudah benar gitu ya apa yang dilakukan seorang istri untuk mengingatkan kepada suaminya bahwa itu adalah hal tidak baik, hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang yang sudah memiliki istri. Nah, apa selain tadi sudah mengingatkan, kemudian mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kebaikan untuk suaminya, maka preventif yang harus kita lakukan sebagai seorang istri, kenapa suami kita itu bukan senangnya melihat istrinya, malah melihat puntennya tayangan-tayangan yang tidak baik, kemudian tayangan-tayangan yang memang dilarang secara syariah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tindakan preventifnya itu adalah satu di antaranya di dalam hadis itu, dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan kata Rasulullah SAW, yaitu adalah idza nadarta ilaiha saratka. Apabila seorang suami memandang istrinya itu adalah menenangkan, menentramkan, menyejukkan hati seorang suami. Nah, pertanyaannya sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita sudah berusaha yang memberikan punten ya, kata orang Sunda madandindun gitu ya, udah dandan, udah bersolek untuk suami, bukan untuk orang lain ya catatannya, bersolek untuk suami, toh ternyata suami itu masih menduakan kita, bahasanya masih suka kepada hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap kewajiban kita itu adalah dalam hadis idza nadarta ilaiha saratka. Ini bagaimana suami itu supaya adem, ayem, tentrem, tenang ketika memandang suami itu ada istri itu mendapatkan ketenangan. Ilaiha kata Rasulullah SAW, saratka, ketika dilihat itu seorang istri itu ya punten ya. Mungkin ada preventif yang mungkin kurang bersolek atau kurang dandan, karena bersolek untuk pasangan kita adalah merupakan kebaikan gitu kan, bukan untuk orang lain toh. Ternyata suami kita malah memiliki yang lain, mungkin kita tidak bersolek. Satu itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena khairun nisa, sebaik-baiknya seorang wanita itu apabila dipandang idza nadarta ilaiha saratka, kata Nabi, apabila suaminya memandang itu, istri yang terbaik itu adalah bisa memberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan bagi seorang suaminya. Ketika suami sudah melihat istrinya tenang, tentram, baik, bahagia, maka dia tidak akan melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian kenapa suami teh ya kesel masih tetap melakukan seperti itu? Mungkin yang kedua kata Nabi, wa idza amartaha ata'atka. Ketika suami kita memerintahkan, mungkin kita dalam posisi yang tidak turut, sehingga suami teh jengkel. Istri teh meni kia-kia teh udah enggak suka gitu. Ada itu teh sahabat MK yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai ketika tadi kita tidak melakukan kebaikan, niatnya baik karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang kedua kata Nabi, idza amartaha ata'atka. Ketika suami memerintahkan, mungkin kita menolak. Ketika suami kita mengajak punten ya, karena kewajiban seorang suami dan istri itu bukan hanya nafkah lahir tapi nafkah batin juga harus diberikan, mungkin menolak ketika diajak tidur. Nah, hal-hal yang sekecil itu harus diperhatikan oleh seorang istri yang baik gitu. Oh, kenapa suami saya teh gitu kan, lihat saya teh jadi enggak suka, lihat orang lain suka, malah lihat tadi punten ya nonton dan lain sebagainya itu lebih suka. Mungkin oh saya mungkin kurang bersoleh, atau mungkin saya kurang baik di hadapan suami, kurang senyum, kurang ramah. Nah, itu dulu ya tindakan preventif yang harus kita lakukan. Kemudian ketika mungkin saya diperintah malah menolak, lagi sibuk dan lain sebagainya, kira itu banyak kemungkinan. Nah, itu harus diperhatikan oleh kita, sehingga suami juga kalau kita tadi istri memberikan perhatian yang baik, yang lebih, yang sesuai dengan aturan Allah, ketika diperintahkan dia taat, tidak menolak, mungkin siapin air, siapin makan gitu kan, hal-hal yang lazimnya di keluarga. Kemudian ada lagi yang harus diperhatikan, yang ketiga kata Nabi, wa idza aqsamta 'alaiha, ya apabila misalkan istri pernah berjanji, pernah bersumpah kepada suami, janji ya akan dimasakin sayur asem, tiba-tiba tidak, kan suami bisa gendok gitu ya, kata orang Sunda mah. Kenapa istri itu janjinya pun mau dimasakin sayur asem, kenapa sekarang ada goreng tempe? Nah, hal-hal yang bisa memacu konflik, hal yang terkecil di dalam keluarga, makanya harus tadi saling bisa memperbaiki diri sendiri, masing-masingnya dulu. Mungkin kita janji tidak ditepati kepada suami, itu kan bisa saja, sehingga suami teh udah mah nggak enak dipandang, udah mata ditetaat gitu kan, tidak taat. Kemudian ketika janji dia mengingkari, nah itu harus diperhatikan. Kemudian wa idza ghibta, apabila engkau tadi bersumpah sudah, kemudian tidak ditepati sumpahnya, apabila engkau tidak berada di sisi suami, ya maka istrinya itu tidak bisa menjaga diantaranya. Wa in ghibta anha hafidtaka fi nafsiha wa malika. Jadi ketika suami bekerja di luar, istri tidak bisa menjaga diri. Keluar tanpa izin, bersolek ketika keluar berlebih-lebihan, ngobrol sama lawan jenis, nimbrung misalkan dengan sesama temannya, itu harus diperhatikan sahabat MK. Kenapa? Karena itulah hal yang bisa memicu kenapa suami teh jadi tidak perhatian kepada saya. Nah, mungkin hal-hal yang itu yang bisa kita perbaiki, selain tadi kita sudah mengingatkan suami kita, selain tadi kita sudah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah yang membolak-balikan hati suami kita. Nah, itu tindakan-tindakan tadi, hal-hal yang kecil, jadi introspeksi diri kita. Jadi kalau dua-duanya insya Allah sudah bisa introspeksi diri, insya Allah itu akan diberikan kemudahan. Dan suami juga kalau udah percaya ke istri mah sok aja gitu kan, udah lepas hatinya seperti itu sahabat MK. Jadi itu ya, jadi tips and tricksnya ketika ada masalah seperti tadi, kenapa suami tadi tidak perhatian ke saya, malah suka nonton hal-hal yang tidak dibenarkan. Ya tadi ya, introspeksi diri itu adalah hal yang terbaik, muhasabah binafsi gitu ya. Introspeksi diri, mungkin ada yang hilap, ada yang salah. Kalau hilap dan salah kan, kalau misalkan suaminya bawel juga, istrinya bawel, Nabi mengajarkan in husimat yasmut. Apabila suaminya bawel, istri yang diam. Kalau misalkan istrinya bawel, ya suaminya juga harus perhatian gitu kan. Harus saling memahami. In husimat yasmut. Jadi kalau itu ngomong aja gak pernah berhenti, ya diam salah satunya, jangan dua-duanya ngomong, gak akan selesai konfliknya gitu.
0: Ramai
1: kan,
0: jadinya.
1: Ramai ya. Kemudian apa? Ida udifa yapu. Apabila dia berbuat salah, istri punya salah, suami punya salah, ida udifa yapu. Harusnya saling memaafkan. Nah, itu keluarga. Cuma kan hese cenah gitu kan. Jadi begitu ya sahabat MG, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan untuk keluarganya, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi keluarga yang mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisa diterapkan ya Ustaz, langkah-langkah preventif tadi ya, bagi sahabat MK, dan juga ini bisa mudah-mudahan Allah berikan jalan terbaik untuk sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan atensi pertanyaannya. Selanjutnya kita sapa kembali Ustaz, sahabat MK yang juga sudah berbagi juga di malam hari ini, tidak menyebutkan namanya, di nomor 0898 sekian sekian yang bertanya serta juga berbagi pengalamannya Ustadz. Sahabat kita ini sudah menikah nampaknya Ustadz, berkenalan secara ta'aruf dengan seseorang ikhwan. Selama masa ta'aruf, sahabat kita ini menyampaikan bertukar CV dan menurut kerabat beliau, beliau adalah sosok yang agamis, baik dan tak dan baik Ustadz disampaikan. Dan setelah itu sahabat kita ini menikah Ustadz. Namun setelah menikah, beliau ini menunjukkan hal yang berbeda dari pernyataan selama ta'aruf. Seperti mohon maaf, ibadah sering ditunda-tunda, bahkan berjanji untuk tidak merokok Ustadz setelah menikah. Namun berjalannya waktu, beliau tak kunjung berhenti dan berjanji kembali setelah memiliki anak akan berhenti merokok. Namun setelah memiliki anak pun, beliau tak kunjung berhenti Ustadz. Bahkan orang tua pun sudah mulai menyuruh untuk berpisah. Bagaimana baiknya yang harus dilakukan oleh sahabat kita ini Ustadz? Mungkin bisa menanggapinya Ustadz.
1: Baik. Baik, terima kasih sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya dalam satu keluarga itu yang memiliki salah satunya komitmen di awal pernikahan itu sendiri. Nah, bagaimana awalnya itu sudah komitmen baik gitu ya, ternyata di tengah perjalanan atau selama proses pernikahannya ternyata ada hal-hal yang tidak baik. Salah satunya tadi di awal CV-nya baik, kemudian awalnya mungkin 1 bulan, 2 bulan ya, namanya juga pengantin baru gitu ya, masih manis-manisnya. Ternyata kesininya ada hal-hal yang memang tidak di dalam kesepakatan itu sendiri. Bagaimana sikap kita sebagai seorang istri atau sebaliknya sebagai seorang suami gitu ya, ketika memang menghadapi hal-hal masalah yang ada dalam keluarga itu sendiri. Yang pertama yang harus diterapkan itu sendiri adalah mengingatkan komitmennya itu sendiri. Itu satu. Kenapa? Karena fadzakir, kewajiban kita saling mengingatkan. Jadi kalau misalkan di awal sudah berjanji ya, bukan janji lagu kau yang berjanji kau yang mengingkari gitu ya. Jadi sahabat ini diingatkan dulu, kan kita sudah komitmen dulu ya, kalau sudah menikah tidak akan merokok, kemudian akan saling perhatian, akan memberikan nafkah, ini buktinya ada, videonya ada misalkan, atau ditulis dan lain sebagainya. Satu kewajiban kita mengingatkan komitmennya itu sendiri. Jadi harus diingatkan dulu komitmennya sahabat MK. Itu jalan yang pertama harus kita tempuh. Biasanya kalau orang itu memang dulunya sudah sungguh-sungguh berjanji komitmen, dia akan punten ya, satu dia akan malu sendiri, dia akan sadar sendiri, kenapa? Oh ya dulu saya pernah komitmen kah sama kamu, terima kasih sudah mengingatkan. Kalau yang hatinya lembut itu kan ada beda lagi, ya itu kan dulu, sekarang berbeda sobat MK gitu kan. Nah ini juga harus diperhatikan. Bagaimana tipnya, kan orang itu beda-beda, ada yang memang oh iya dulu teh saya berjanji saya akan memperbaikinya, insya Allah mudah-mudahan Allah bantu, Allah tolong supaya kita ada dalam kebaikan. Ada yang seperti itu. Ada yang juga yang menyangkal. Jadi bukan hanya yang manis-manisnya saja gitu ya. Ada juga, enggak itu kan dulu, sekarang mah enggak berlaku. Sekarang ya dulu-dulu. Ada yang seperti itu juga. Nah bagaimana kalau ada hal seperti tadi yang memang di luar dari kesepakatan kita. Pertama kita sudah mengingatkan. Yang kedua, di habisnya seperti apa? Di antaranya kita menasehati, di antaranya bil hikmah, dengan kebaikan-kebaikan. Ya dulu teh kita teh sudah berjanji tidak akan merokok, akan begini, tapi sekarang kenyataannya teh ternyata ada yang dilanggar. Ya mudah-mudahan saya baik komitmennya, misalkan AA juga komitmennya baik. Nah harus dengan kata-kata itu adalah dengan kata yang mau'idatil hasanah, dengan kebaikan-kebaikan. Biasanya kalau orang sudah tinggi, dia tinggi itu gak akan ada selesainya. Tapi kalau orang itu tinggi, kita di bawah. Kenapa? Untuk kebaikan. Dalam artian kita mengalah itu adalah untuk kebaikan masa depan kita. Atau kan menikah itu sendiri tujuannya adalah sampai dengan masa depan, bagaimana yang masa depan yang baik, apa yang dicita-citakan di awal itu sampai dengan bisa terwujud gitu ya. Ingin punya rumah, kendaraan, mungkin investasi dan lain sebagainya. Itu biasanya harus dimunculkan kembali supaya dia sadar itu sendiri. Nah bagaimana kalau dinasehati sudah dengan kebaikan, kata-kata dengan lemah lembut gitu ya, kemudian didatangkan pihak 1, 2, dan 3 lain sebagainya, tapi itu kenyataannya bahkan orang tua sudah tahu, bahkan orang tuanya sudahlah cerai gitu kan. Nah sebenarnya ketika tadi dalam keluarga antara suami dan istri ada konflik itu, syarat dalam Al-Quran itu adalah satu diselesaikan dulu berdua gitu ya, secara kekeluargaan dulu. Nah kalau tidak bisa maka fahkum, maka utuslah, tunjuklah salah seorang di antara keluarga itu sendiri, di antaranya untuk menjadi hakamain, yang bisa menengahi lah bahasa sekarangnya. Jadi misalkan orang tuanya, oleh orang tuanya nggak bisa juga sahabat MG, mungkin pamannya tidak bisa juga, mungkin tokoh masyarakat yang ada di sana siapa, ada ustadz dan kiai gitu kan, kalau di kampung itu ada ajengan gitu kan, orang-orang yang berilmu yang setidaknya nasihatnya, petuahnya itu bisa masuk dan bisa didengar. Nah itu yang hal-hal yang seperti itu yang harus kita lakukan itu sahabat MK. Jadi jangan sampai karena orang tuanya sudah ya udahlah pisah aja, cerai aja, ya ini laki-laki udah gak baik gitu kan. Nah kita sedapat mungkin jangan mempermudah, khususnya anak-anak yang muda baru menikah gitu kan, ada konflik suruh cerai itu juga tidak baik, tapi berikanlah nasihat, dorongan, ya motivasi dan lain sebagainya, supaya apa, supaya ada kedewasaan dalam keluarga itu sendiri. Dan keluarga yang sudah timbul kedewasaan itu sendiri sahabat MK, maka akan keluarganya yang utuh. Tapi kalau yang keluarga udah nikah, udah punya anak tapi kekanak-kanakan, tidak ada tumbuh rasa tanggung jawab, kepercayaan, saling punten ya, saling menuduh, kemudian tidak yakin antara pasangannya dia baik atau lain sebagainya, itu keluarga tidak akan baik-baik gitu ya. Jadi pastikan sahabat MK, ketika ada konflik-konflik seperti tadi, ya urutannya memang kita harus tadi memberikan informasi, diingatkan, kemudian diajak bicara baik-baik, dinasehati oleh keluarganya, undang orang-orang yang bisa didengar nasehatnya. Itu adalah hal-hal yang memang harus kita tempuh. Jangan sampai kalau itu sudah ditempuh, ketika terjadi memang perceraian, al-firaq gitu ya, perpisahan ya, itu sudah ketentuan Allah, kita sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Kan dalam satu riwayat tadi kan abu godul halal indallahi at-tolak, sesuatu yang halal yang dibolehkan ya, yaitu adalah at-tolak, yaitu tolak. Kok halal tapi Allah tidak suka gitu. Selama bisa dipertahankan ya pertahankan dulu. Makanya prinsip di pengadilan agama, termasuk di dalam kompilasi hukum Islam yang digunakan di Indonesia sahabat MK, pada prinsipnya ketika ada orang yang bercerai itu dipersusah, dipersulit. Kenapa? Karena tadi adalah misakon golidonnya belum ada, harusnya dipertahankan keluarga itu. Jangan ya udahlah cari lagi, masih banyak pasangan yang lain. Ah jangan seperti itu keluarga itu. Jadi tidak akan dewasa-dewasa. Jadi kenapa? Karena dia menganggap ketika ada masalah saya harus pisah, ketika ada masalah saya harus cerai. Nah itu seolah-olah menanamkan sifat-sifat yang tidak baik kepada keluarga itu sendiri. Toh masih ada yang suka kepada saya, toh masih ada yang banyak yang mengejar-ngejar saya. Nah itu hal-hal yang tidak baik. Akhirnya apa? Dia mempermainkan aturan Allah, mempermainkan syariat, yang syariat tadi mengatur dipersempit, dipersusah untuk perceraian, kita malah dilonggarkan. Itu tidak benar. Jadi gitu sahabat MG yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang sudah bergabung, tentunya juga diingatkan dengan baik ya Ustaz terlebih dahulu, lalu juga membangun komunikasi, serta juga kalau sudah tidak ada jalan keluarnya, tidak bisa ikut sertakan pihak ketiga ya Ustaz yang memberikan saran terbaik tentunya. Dan baik Ustaz, kita juga coba sapa sahabat MK yang juga mengirimkan atensinya di malam hari ini. Ada Ibu Yanti dari Antapani yang menyampaikan, alhamdulillah Ustaz ikut menyimak dengan modal iman, takwa, pilihan terbaik pasangan yang menenteramkan hati, keturunan yang menyejukkan hati, bisa mengurangi kehidupan rumah tangga, mengarungi kehidupan rumah tangga selama 39 tahun.
1: Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti dari Antapani sudah berbagi di malam hari ini. Lalu juga ada Ibu Parilah Ustadz di GBA 3 yang menyampaikan juga ikut menyimak. Hatur nuhun ilmunya Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
1: Amin.
0: Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Parilah di GBA 3 sudah mengirimkan atensinya, menyampaikan juga doa terbaiknya. Karena sudah di penghujung kebersamaan Ustadz di malam hari ini, di akhir Ustadz bisa dikuatkan kembali tema bahasan kita berkaitan tentang adab dalam memilih istri, dan juga barangkali ada informasi atau pesan yang ingin disampaikan juga. Silakan Ustadz.
1: Baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat mengajarkan untuk kita ketika kita memilih pasangan itu dipastikan ya, jangan setengah matang, harus matang intinya gitu. Di antaranya adalah kriteria-kriteria yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, termasuk di dalam fikih tadi juga disampaikan, termasuk hal-hal yang memang disampaikan oleh para ulama. Pastikan kriteria yang terbaik itu adalah iman dan takwa, dan itu adalah adanya di dalam agama itu sendiri. Yang kedua pastilah pilih, yaitu adalah akhlaknya, karena dengan akhlak keluarga itu akan mulia, tanpa akhlak ya punten keluarga itu akan hina gitu. Oleh sebab itu pastikan iman dan takwa ada dalam agama kita, akhlaknya akan melahirkan kemuliaan, tanggung jawab itu akan melahirkan keluarga yang saling mempercayai, kemudian pola komunikasi yang harus dibangun, serta nanti kecocokan antara satu dengan yang lainnya tentunya diikat oleh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat MG yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu yang dapat disampaikan di penghujung pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sahabat MG dimanapun berada yang menyimak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang mencari pasangan hidupnya, mudah-mudahan Allah takdirkan dengan pasangan yang terbaik, pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pengumuman bahwa kami di STI Darut Tauhid gitu ya. Alhamdulillah untuk jurusannya sudah ada 4 yang sudah mendapatkan izin operasional. Khusus bagi sahabat-sahabat MK dimanapun berada yang akan menguliahkan putra-putrinya yang masih bingung untuk mencari tempat kuliah, mudah-mudahan salah satunya STI Darut Tauhid menjadi pilihan di Kota Bandung ini. Dan ada 4 jurusan. Yang pertama ada jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, yang kedua ada Hukum Ekonomi Syariah, yang ketiga ada Manajemen Pendidikan Islam, dan yang keempat ada Pendidikan Agama Islam. Mudah-mudahan STI Darut Tauhid menjadi salah satu pilihan perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung. Ya sahabat MK yang menyimak dimanapun juga bisa menyampaikan kepada keluarga, sahabat, teman, dan saudaranya. Baik, itu saja sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila banyak khilaf dan salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing keluarga kita untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah sampai dengan ke surga bersama-sama. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang menjadi amal jarih untuk Ustaz yang sudah menyampaikan tentunya berkaitan tentang adab dalam memilih istri. Dan juga mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu kepada Ustaz, keberkahan umur, dan juga kemudahan dalam setiap urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan itu dia sahabat MK kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya bersama guru kita, sahabat MK Ustadz Mamat Rohimat SHMH, selaku dosen STAI Darut Tauhid dan juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, bidang Gerakan Nasional Anti Narkotika. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di malam hari ini menjadi hal yang perlu diperhatikan ya sahabat MK, terusus bagi sahabat MK yang saat ini sedang mencari calon pasangan, bisa dihadirkan kiat-kiat tadi sahabat MK ataupun juga pedoman serta prinsip adab dalam mencari calon pasangan terusus calon istri sahabat MK. Tentunya juga di malam hari ini kita belajar bersama ya sahabat MK dalam memilih pasangan. Dalam Islam bukan sekadar mencari seseorang yang kita sukai saja, tetapi merupakan ikhtiar untuk membangun keluarga yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah sahabat MK. Pondasi utamanya adalah tadi disampaikan guru kita adalah keimanan dan ketakwaan, karena dari sanalah diharapkan hadir bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Lalu juga ada kebaikan akhlak, menjaga kehormatan diri, serta juga sosok yang dapat menenteramkan hati juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Maka sahabat MK tentunya ini menjadi pengingat bagi kita agar tidak terburu-buru dalam memilih pasangan. Kenali dengan cara yang baik, cari juga informasi dari orang-orang yang mengenalnya, libatkan seperti keluarga, dan tentu juga jangan lupa ya sahabat MK memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pasangan serta keturunan yang menyejukkan hati tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada dari Ibu Utik dari Jogja, terima kasih. Ibu Parilah dari GBA 3, Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur, yang Masya Allah juga mohon maaf belum sempat tersampaikan pertanyaan di malam hari ini karena keterbatasan waktu yang ada. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang dapat disampaikan ya Umi Zikri, terima kasih. Lalu juga ada sahabat Deni Rahmat dari Kebun Gedang, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, terima kasih. Insya Allah sahabat MK di malam hari ini juga kita akan sambung kembali kebersamaan kita dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Saya akan hadirkan 3 pilihan morotal malam sahabat MK yang dapat Anda pilih satu di antaranya, karena nanti pilihan terbanyak akan diputarkan selepas sajian program Inspirasi Malam. Apa saja pilihannya? Di pilihan yang pertama sahabat MK ada Quran Surat Al-Qasas. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Yusuf. Dan terakhir sahabat MQ di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Muzzammil. Nah itu dia sahabat MQ, tiga pilihan yang dapat Anda pilih satu di antaranya. Anda dapat langsung sampaikan saja bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan murotal pilihan malam, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Selain itu juga sahabat MQ, nantinya kami akan hadirkan pilihannya melalui polling yang dapat juga Anda pilih, terusus bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MQ ya. Dan dapat nantinya Anda juga pilih satu di antara tiga pilihan murotal malam. Insya Allah nantinya kami akan menyapa Anda sahabat MQ yang di malam hari ini sudah bergabung mengirimkan pilihannya. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami sahabat MQ di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat ke-27.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MKI, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih bersama sahabat share Anda, sahabat MK Bahri Alamsyah di malam hari ini dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Tentunya masih ada kesempatan waktu bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pilihan morotalnya, sahabat MK, karena nanti pilihan terbanyak akan diputarkan selepas sajian program Inspirasi Malam. Dan tentunya juga kami akan hadirkan kembali 3 pilihannya di malam hari ini. Bagi Anda yang sebelumnya belum menyimak 3 pilihannya, jangan khawatir sahabat MK karena akan dihadirkan kembali. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Al-Qasas, selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Yusuf, dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Muzzammil, sahabat MK. Silakan dapat Anda sampaikan langsung pilihan yang ingin Anda pilih, satu di antara 3 pilihan yang sudah dihadirkan, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS, sahabat MK. Silakan di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK. Dapat Anda lengkapkan juga, sahabat MK, dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di malam hari ini menyampaikan pilihan morotalnya. Lalu juga nantinya kami akan hadirkan ya melalui polling juga di grup komunitas sahabat MK. Bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya juga nanti dapat menyampaikan pilihan morotal malamnya melalui polling tentunya.

0: Sudah bergabung di malam hari ini ada dari Ibu Utik dari Jogja nih, Masya Allah. Sudah mengawali di kebersamaan malam hari ini menyampaikan pilihan murotal malamnya, yaitu di pilihan yang pertama kalau dari Ibu Utik, yaitu di Quran Surat Al-Qasas. Baik, terima kasih Ibu Utik dari Jogja di malam hari ini sudah mengawali menyampaikan pilihan murotal malamnya. Selanjutnya kita sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung, ada dari Ibu Parilah di GBA 3, Masya Allah, di malam hari ini juga masih ikut bergabung menyampaikan pilihan murotal malamnya. Kalau dari Ibu Parilah memilih di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Yusuf. Baik, terima kasih juga Ibu Parilah di GBA 3 di malam hari ini juga sudah menyampaikan pilihan murotalnya. Kita lanjutkan kembali menyapa, ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang menyampaikan pilihan murotalnya juga sama seperti Ibu Parilah, yaitu di nomor yang kedua di Quran Surat Yusuf. Baik, terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang senantiasa juga ikut bergabung tentunya. Kita sapa kembali sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung, ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kalau dari sahabat Mahadi memilih di pilihan nomor yang pertama di Quran Surat Al-Qasas. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi di malam hari ini sudah bergabung tentunya menyampaikan pilihan murotal malamnya. Lalu kita sapa juga yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotal malamnya, ada dari sahabat Adik Muhammad Daniel yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Yusuf nih, Masya Allah. Baik, terima kasih sahabat Adik Muhammad Daniel sudah ikut juga bergabung di malam hari ini. Nampaknya ini dipegang oleh orang tuanya nih, Masya Allah. Baik, selanjutnya sahabat MK kita juga coba sapa yang malam hari ini sudah ikut menyampaikan pilihan murotalnya, ada dari sahabat Willy dari Padalarang, Masya Allah. Terima kasih sahabat Willy sudah disampaikan juga pilihannya, yaitu di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Yusuf. Baik, terima kasih kepada sahabat Willy dari Padalarang sudah juga bergabung di malam hari ini. Kita lanjutkan kembali menyapa Anda sahabat MK, ada dari Ibu Munawaroh di Puskopat Cileunyi. Kalau dari Ibu Munawaroh juga menyampaikan di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Yusuf. Baik, terima kasih Ibu Munawaroh di Puskopat Cileunyi sudah juga bergabung. Kita lanjutkan kembali yang baru saja bergabung, ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung nih, Masya Allah. Kalau dari sahabat Raihan menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Qasas. Baik, terima kasih sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung di malam hari ini sudah bergabung ya menyampaikan pilihan murotal malamnya. Lalu juga ada sahabat MK tidak menyebutkan namanya di nomor 0859 sekian-sekian ikut bergabung juga memilih di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Yusuf. Semoga sahabat siar dan juga sahabat MK yang sedang menyimak di malam hari ini diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga tentunya mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih doa terbaiknya sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini tentunya. Dan baik sahabat MK, nampaknya murotal terbanyak di malam hari ini sudah direkap ya tentunya. Insyaallah murotal terbanyak yang terpilih di malam hari ini jatuh di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Yusuf, sahabat MK. Insyaallah Quran Surat Yusuf akan kami hadirkan, kami putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam, membersamai waktu istirahat Anda di malam hari ini, sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang senantiasa istiqomah menyimak frekuensi 102,7 MKFM Bandung di malam hari ini, tentunya dari awal hingga akhir kebersamaan. Yang mudah-mudahan ya sahabat MK, ilmu-ilmu yang sudah kita simak bersama dari guru-guru yang sudah menyampaikan ilmunya dapat kita amalkan dan juga senantiasa menjadi pemantik semangat kita dan juga senantiasa meningkatkan keimanan kita, sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat beristirahat sahabat MG di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kembali kepada kita kesempatan untuk menjalankan amanah terbaik di esok hari dan dapat juga menebar kebermanfaatan serta juga kebaikan. Karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, sudah saatnya sahabat Siranda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

Dan baik sahabat MK, kami akan langsung menyapa Anda di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Yang pertama sudah

sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: subaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahwa, wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi, teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan. Tapi kalau mau di kuburan, supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling ratu scrolling ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengan satu menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa? Mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihampelas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihampelas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur, kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya

0: صدق الله العظيم.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kalau kita renungkan sejenak di pagi hari ini, tentunya dalam kita menjalankan sebuah aktivitas dan juga kehidupan sehari-hari, ada banyak hal yang kita terima, ada juga kita dapat menggunakan, menikmati, lalu juga melanjutkan aktivitas yang kita jalani, sahabat MK, tanpa sempat kita memikirkan bahwa semua itu sebenarnya adalah nikmat yang Allah berikan. Ini. Tentunya kita dapat berkomunikasi ataupun juga berbicara dengan orang lain, kita dapat masih Allah izinkan untuk berpikir ketika menghadapi sebuah permasalahan. Kita dapat belajar mengambil dari sebuah pengalaman dan juga bisa menggunakan tenaga yang Allah hadirkan untuk kita dapat pergunakan menyelesaikan berbagai aktivitas dan juga tanggung jawab, sahabat MK. Tentunya mungkin hal-hal tersebut terasa biasa karena sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Padahal ketika kita mau tentunya merenungi dengan benar, sahabat MK, dan juga memperhatikannya, ada begitu banyak alasan untuk senantiasa kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah. Nikmat tentunya tidak selalu hadir dalam bentuk sesuatu yang baru ataupun juga yang besar. Terkadang nikmat itu justru berada dalam hal-hal yang sudah lama ada dalam kehidupan kita, sahabat MK. Maka mari kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah dan juga menjadi hamba yang senantiasa lebih peka terhadap apa yang Allah titipkan. Jangan sampai kita sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sementara begitu banyak nikmat yang sudah Allah hadirkan untuk kita, terutama di pagi hari ini. Takutkan siksamu. Alhamdulillah, sahabat MK, senang sekali kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang alhamdulillah kembali mengudara di edisi Kamis pagi di tanggal 17 September 2026 ataupun juga bertepatan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tentunya senang sekali sahabat siaran Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai di pagi hari ini dan tentunya akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk nantinya kita menyimak bersama sajian ilmu yang akan disampaikan dalam 2 sesi, sahabat MK. Di sesi pertama kita akan menyimak sajian ilmu dihadirkan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Lalu di sesi yang kedua bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Bali. Tentunya juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, untuk juga ikut bergabung, mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa terbaiknya, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini. Di tempat Anda seperti apa dapat Anda sampaikan, dan Anda dapat langsung kirimkan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Kurang bersyukur. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan, selain dapat Anda simak langsung sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, Anda pun dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MKFM yang tentunya dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda cari dan juga ketikkan MKFM. Dan dapat juga Anda manfaatkan di pagi hari ini beberapa media sosial kami yang tentunya kami siarkan langsung juga, diantaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, serta juga di TikTok dan juga Instagram di @MKFM Bandung. Di hatiku. Anda pun dapat menyimaknya sahabat MK di beberapa wilayah yang dimana ada beberapa jaringan radio relay MK pagi yang turut serta menyambung siarkan siaran di pagi hari ini yang tentunya dapat Anda simak melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan dapat Anda langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Semula harapan. Sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini sedang menyimak, sebelum kita terhubung bersama guru-guru kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan tentunya. Perjuanganku, mehnahmu. Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Dosa yang Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama tentunya di sesi yang pertama ini, yang akan hadir membersamai ruang dengar Anda, sahabat MK. Bila kenangkan kaharmu,
1: rasa Allah yang maha dekat, maha menyaksikan, maha mengetahui segala-galanya. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan teliti segala-galanya. Tidak ada satupun yang luput Tidak ada satupun yang terlewat dari pengetahuan Allah, kekuasaan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang maha mendengar segala sesuatu, wahai Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang engkau terima. Lindungi pertemuan ini ya Allah dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Amin ya Rabbal Alamin. Maaf ya. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Sebentar, punten-punten sebentar. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang baik. Di Australia sekarang sudah memasuki musim semi ya, jadi sudah mulai tidak dingin dan sejuk ya. Dan sudah mulai bunga di mana-mana, tapi ujiannya adalah yang tidak siap banyak yang alergi dengan serbuk sari. Ya itulah, semua tempat akan ada ujiannya masing-masing. Bapak Ibu yang baik, rekan-rekan sekalian, juga para santri, kita coba memetakan apa sih yang paling penting sekarang kita lakukan dalam menghadapi hidup ini, yang hidup ini cuma mampir sebentar. Tidak semuanya sangat penting ya, walaupun baik, tidak semuanya sangat penting untuk kita lakukan. Kalau kita lihat dalam surat Al-Asr ini ada 4 hal yang sangat-sangat prioritas dalam mengisi waktu kita. Kita coba ulang kembali ya. Nanti kita akan juga bahas kenapa kita merasa belajar agama sudah tapi akhlak tidak terlalu cepat perubahannya. Nah, kita coba lihat ya bahwa inti dari masalah itu kan sebetulnya 2. Kenapa kita kenapa akhlak kurang cepat perubahannya? Intinya 2. Orang kurang bagus akhlaknya penyebabnya hanya 2. Intinya itu 1, lemah dalam pemahaman agama. Nah ini penting dipahami ya. Jadi kalau orang lemah di dalam memahami agama, yang dimaksud di sini tentu agama Islam ya. Kalau orang lemah dalam memahami agama karena dia tidak belajar, atau belajarnya salah niat, atau belajarnya tidak sungguh-sungguh, walaupun tinggal di pesantren, walaupun sekolahnya sekolah di kampus Islam, tetapi kan Allah tahu niat dan tahu kesungguhan hambanya. Jadi kenapa orang akhlaknya bisa kurang baik? Karena lemah pemahaman agama, dia tidak belajar, atau sedikit belajarnya, atau dia tidak sungguh-sungguh dalam belajarnya, baik niat maupun belajar memahami. Ada yang tahu, ada yang paham, beda ya. Kalau tahu itu dia asal dengar tahu, tapi kalau paham itu buah dari kesungguhan dalam belajar. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh ya kita tidak paham. Orang yang paham itu akan lebih punya energi untuk mengamalkannya. Tapi kalau yang hanya tahu, dia tidak punya energi untuk bisa melakukannya. Nah, kalau orang paham, itu sangat berbeda ya. akan mudah mengamalkan. Kalau tahu masih jauh dari mengamalkan. Kita pernah bahas ada tahu, ada paham, ada bisa, ada istiqomah. Nah ini goalnya. Nah, masalah yang kedua adalah lemah jiwanya. Nah ini yang sering kita tidak menyadari. Kenapa ada orang yang belajar agama rajin, tetapi kok hidupnya kurang tenang, kurang lembut, dan kurang tawadu, serta kurang simpel hidupnya, karena namanya lemah jiwanya. Lemah jiwa ini maksudnya adalah kalah oleh nafsu. Sudah pernah kita bahas bahwa Allah menciptakan musuh bagi kita itu ada dua. Pertama dari dalam nafsu, ya, surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu ngajaknya kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Dan yang kedua ada pembisik, yaitu setan yang memang Allah ciptakan dalam bentuk jin dan manusia, yang memang mengajak, membisiki kita untuk mengingkari Allah, mengingkari perintah Allah. Begitulah. Nah, orang yang lemah jiwanya kalah oleh yang dua ini. Jadi walaupun dia tahu agama, tapi dia kalah oleh bisikan nafsu untuk tidak mengamalkannya. Kalaupun mengamalkan, kalah oleh bisikan sehingga dia ujub, merasa paling soleh, paling baik, paling berbuat. Atau dia ria amalnya demi dinilai orang. Atau dia menjadi sombong, merendahkan orang lain. Nah ini terjadi karena dia tidak bermujahadah, ada ujub, nanti dia dengki juga kepada hamba Allah yang lain. Jadi dia mengamalkannya itu niatnya jadi salah. Karena untuk ikhlas ini tidak bisa langsung, harus ada mujahadah. Nah, jadi kalau kita simpulkan sederhana adalah belajar dan mujahadah. Ini paketnya. Jadi kalau sibuk belajar tidak ada mujahadah, Tidak bisa juga, karena nafsu dan setan tidak menginginkan kita belajar. Kalaupun udah belajar, tidak menginginkan kita beramal. Kalaupun beramal, tidak menginginkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya hidup ini tidak ribet-ribet amat, ya. Intinya seperti dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Demi wasa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Kecuali orang-orang yang amanu, satu, beriman. Nah ini para ulama menyampaikan, kalau sudah mendengar kata iman, itu artinya kita harus punya ilmu, artinya harus belajar. Jadi waktu kita ini intinya adalah untuk belajar. Itulah sebabnya ayat pertama juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kita semua, ya. Nah, Rasulullah pun bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi ini mutlak harus kita pahami bahwa waktu kita yang paling utama itu pertama adalah untuk belajar. Sekarang kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa mengingat yang tidak tahu? Bagaimana kita bisa melakukan yang tidak tahu? Tidak mungkin. Maka hukum belajar dalam Islam adalah wajib. Dan belajar yang paling pertama dan utama adalah belajar mengenal Allah. Ini ada beberapa teman-teman yang sempat diskusi, mungkin sekarang sedang menyimak. Ini kisah di luar Indonesia. Kenapa ya? Ketika kami bersemangat, ini para orang Indonesia yang tinggal di luar negeri bercerita, kami semangat ingin membangun masjid, kami semangat ingin punya masjid, tetapi kok lambat laun kami jadi sering kurang akur, tidak enak, suasana jadi tidak enak, apalagi ketika sudah mulai dibangun, makin udah jadi, ada yang jadi tidak akur. Kenapa? Masya Allah, semoga semuanya niat baiknya diterima Allah. Biasanya penyebabnya, kalau mau membangun organisasi, membangun aktivitas, yang sibuknya itu adalah fokus kepada masjid, fokus kepada kegiatan, fokus kepada bangunan. Padahal yang penting dari organisasi dan dari aktivitas, dari kegiatan atau membangun masjid, yang penting itu adalah jadi sarana dekat dengan Allah. Bukan masjidnya yang terpenting, bukan kegiatan yang terpenting, tapi kedekatan dengan Allah. Dan ini hanya terjadi kalau mau belajar. Jadi beberapa kelemahan kita itu sibuk dengan keinginan, sibuk dengan target, sibuk dengan cita-cita, tapi belajar mengenal Allahnya ini tidak sesemangat kepada fisik bangunan. Ini yang sering jadi masalah. Kenapa mengenal Allah menjadi hal terpenting? Ya, bagaimana bisa ikhlas kalau tidak dikenal Allahnya? Gini sederhananya ya, bagaimana ingat Allah kalau Allahnya tidak dikenali dengan baik? Bagaimana bisa ikhlas? Bagaimana bisa syukur? Bagaimana bisa sabar? Bagaimana bisa tawakal? Bagaimana bisa ridho ke takdir kalau tidak mengenal Allah? Tidak bisa. Semua perilaku baik itu sumbernya adalah berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Kalau orang sudah yakin Allah maha dekat, maha melihat, maha mendengar, maha mengatur segalanya, maha menakdirkan segala sesuatu, pasti beda. Pasti berbeda. Ya, nah jadi wajib belajar. Tidak bisa tidak, dengan niat yang betul-betul ingin takarub kepada Allah. Ini tidak bisa tidak. Kita lemah ilmu, pasti lemah iman dan lemah amal. Nah, yang kedua, kesibukan kita itu wa'amilu sholihat. Surat Al-Asr. Jadi kesibukan pertama kita adalah memahami agama, memahami perintah Allah, mengenal Rasul, mengenal Quran. Itu kewajiban kita yang pertama, karena tidak ada yang lainnya kalau tidak ada yang ini. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu tadi, mujahadah. Jadi kegiatan kita itu adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari jadi amal soleh. Kunci amal soleh itu dua. Satu, niatnya ikhlas, dan yang kedua caranya benar. Jadi kita jangan risau ya tentang rezeki, karir, tentang apa yang kita inginkan. Karena sebetulnya semua itu sudah ada dalam jaminan Allah kalau kitanya disukai Allah. Kalau kitanya benar-benar imannya bagus, kemudian berusaha amal, maka disebut kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Jadinya kita, kesibukan kita hari-hari itu sesudah belajar adalah meluruskan niat dalam melakukan apapun dan sekuat tenaga yang kita lakukan yang disukai Allah. Dah gitu, perkara rezeki, karir, tetek bengek lainnya nanti ikut ya, nanti akan diberikan oleh Allah pada waktu yang paling tepat dengan cara yang terbaik. Tidak akan kemana-mana, karena yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita harapkan, yang kita takuti juga, yang kita cemaskan, semuanya Allah sudah tahu, semuanya ada dalam genggaman Allah sepenuhnya, dan tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Tidak akan terjadi, tidak bisa. Kalau Allah menghendaki, wa iyuridka bi khairin fala radda li fatih, pasti ketemu, tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditolak, tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat, tidak bisa dicegah. Pokoknya kalau Allah menghendaki kebaikan bagi kita, itu mesti akan terjadi, dan juga musibah. Kalau Allah menghendaki terjadi sesuatu pada kita, maka itu pun pasti terjadi dan tidak tertukar, ya. Kalau Allah menetapkan sesuatu untuk kita, pasti ketemu. Kalau Allah tidak menetapkan sesuatu untuk kita, tidak akan ketemu. Ini penting, ya. Jadi walaupun deketan, tidak ada ketukar-tukar tuh. Ketentuan Allah itu tidak ketukar-tukar, tidak meleset. Nah, apa tugas kita yang ketiga dalam mengisi waktu? Tawasobil haq. Nah, ini penting. Jadi waktu kita itu yang ketiga adalah untuk saling berwasiat dalam kebenaran, atau menurut para ulama itu dakwah. Dan sebaik-baik berdakwah adalah dengan menjadi contoh kebaikan. Kan wasiat itu interaksi, ya. Saling berwasiat itu. Nah, orang yang bisa memberikan nasihat yang baik itu biasanya diawali dengan kesenangannya menerima nasihat. Jadi kalau disebut saling berwasiat, itu kan interaksi. Mana duluan nih, memberi nasihat dulu atau menerima nasihat dulu? Bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak punya? Makanya awalilah dakwah ini dengan senang didakwahi. Orang-orang yang tidak suka menerima saran, masukan, kritik, nasihat dari orang, nah itu disebut orang yang takabur, orang yang sombong. Ini sulit akan bisa bijaksana. Makanya sebelum kita menjadi orang yang bisa tawasobil hak, menasehati orang lain, kita awali dengan semangat untuk menerima masukan, saran, kritik, koreksi. Setajam apapun, sekeras apapun, kita harus melihatnya sebagai terkabulnya doa. Bukankah kita selalu doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Tentu Allah mendengar kita membaca doa ini dalam Fatihah, ya. Walaupun Allah juga tahu kita tidak serius berdoanya, nanti Allah menggerakkan siapa saja, lewat apa saja. Mungkin lewat pendamping hidup kita ada nasihat, karena kan yang paling dekat dengan kita adalah, ya, pasangan hidup, anak, orang tua. Nah, bisa Allah menggerakkan istri, suami, orang tua, anak sebagai jalan kita bisa mendapatkan nasihat. Itu Allah yang menggerakkan. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu sadaqah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi sepertinya kita dinasehatin orang, padahal sebetulnya Allah yang menggerakkan orang itu memberi nasihat.
2: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, kita sudah simak bersama di sesi yang pertama ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita doakan bersama sahabat MK, mudah-mudahan guru kita Allah limpahkan kesehatan, keberkahan umur, serta juga kemudahan dalam setiap urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah di sesi yang kedua juga kita akan sambung bersama guru kita Kiai Haji Profesor Dr. Miftah Farid, sahabat MK di pagi hari ini. Dan tentu juga bagi Anda yang ingin bergabung nantinya dapat langsung sampaikan saja atensinya, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan Alhamdulillah guru kita sudah bergabung langsung melalui layanan interaktif telepon MKFM. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, ini ada beberapa pertanyaan yang barangkali baik untuk dijawab berkaitan dengan wanita. Kenapa ada surat An-Nisa tetapi tidak ada surat Ar-Rijal, pria? Nah, sebetulnya banyak ya, Ibrahim kan pria, Hud pria, Yusuf pria, jadi banyak. Nah, wanita cuma satu surat saja. Ada juga surat Maryam, ada juga nama surat. Kemudian yang kedua berkaitan ini dengan istri Rasul, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nikah dengan Siti Khadijah. Kemudian setelah Siti Khadijah meninggal dunia, beliau nikah dengan beberapa janda. Semuanya dalam rangka kepentingan dakwah. Tetapi yang melahirkan keturunan hanya Siti Khadijah. Siti Khadijah yaitu dekat Siti Fatimah. Dan Fatimah nikah dengan Ali, lahirlah Hasan dan Husain. Jadi kalau ada keluarga atau orang yang mengaku keturunan Nabi dari jalur itu, nggak mungkin dari jalur yang lain. Nah, yang kedua itu dari Siti Khadijah. Nah, sedangkan Siti Aisyah, kalau kita pelajari sejarahnya, ternyata Siti Aisyah itu dinikahi oleh Rasul masih relatif muda. Rupanya Siti Aisyah itu dipersiapkan untuk merekam apa-apa yang menjadi perintah ataupun perilaku Nabi yang dalam beberapa hal tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali oleh istri. Nah, itu Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu kan masih muda, ya tentu tidak menghadirkan keturunan. Tapi kalau kita baca hadis, kita akan menemukan An-Aisyah itu ratusan. Siti Aisyah itu selain penghafal Quran juga penghafal sejumlah hadis. Jadi kita tadi Al-Khadijah kita tahu Aisyah dan Siti Aisyah nikah memang betul masih muda, tapi kali lagi itu memang sudah disiapkan kesan kita, kesimpulan kita dari apa yang kita baca bahwa Siti Aisyah itu memang seorang wanita cerdas, keturunan memang tentu saja berpotensi itu, dan disiapkan untuk menghafal, merekam perbuatan-perbuatan ini, terutama yang tidak bisa diketahui kecuali oleh istri. Jadi kita baca dari tadi, anak Aisyah itu ratusan. Siti Aisyah. Itu tentu saja paling tidak hikmah yang kita dapatkan. Nah, yang lainnya memang ada yang meninggal dunia lebih cepat. Sama dengan putra-putra beliau. Putra yang melanjutkan beliau hanyalah kan Siti apa ya, Sayyidina Hasan dan Husain. Hasan dan Husain dari Siti dan Siti Fatimah. Sedangkan yang lainnya ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim, meninggal dunia masih muda, masih kecil. Jadi tidak melahirkan keturunan. Itu sedikit kaitan dengan wanita, tapi kaitan dengan istri. Dalam Al-Quran tadi sudah saya sampaikan, ada surat An-Nisa, tapi tidak ada surat Ar-Rijal. Surat An-Nisa ada. Di dalamnya, sama dengan ayat surat-surat lain yang turun di Madinah, berkaitan dengan aturan-aturan itu, dalam berumah tangga, bermasyarakat, dan beberapa pesan moral. Nah, surat An-Nisa, walaupun namanya surat An-Nisa, tidak berarti itu bab wanita saja, tapi juga yang lain-lain ada. Nah, dalam ajaran agama Islam, sebetulnya pria dan wanita sebagai makhluk yang bertugas hidup sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketiga semata-mata Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, berlaku bagi pria dan bagi wanita tugas melaksanakan ibadah. Kemudian bahwa manusia itu oleh Allah dinyatakan sebagai khalifah di bumi, berlaku bagi pria dan wanita. Pria dan khalifah ini mewakili Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, menerjemahkan, kemudian menegakkan apa yang diajarkan Allah. Sama itu pria atau wanita.

dalam aturan teknis ibadah memang ada beberapa perbedaan dan mungkin ini sesuai dengan titahnya ya, sesuai dengan titahnya. So, ini ya pertanyaan sholat Jumat. Tidak dilarang wanita kalau melakukan sholat Jumat. Tiba di zaman Nabi dan zaman sahabat tidak ada contoh ada wanita jamaah Jumat wanita saja. Larangan secara tegas tidak ada, tapi memang atau saya paling tidak tidak menemukan ada dalam sejarah sahabat tabi'in ada jemaatan wanita khusus. Tapi yang saya ketahui ada di Jogja ada wanita. Tapi yang paling pokok adalah andai kata tiadakan itu, ya azannya tidak boleh oleh wanita. Kalau azan harus teriak. Komat boleh untuk jemaah wanita, komat wanita. Kalau di keluarga umumnya saja seorang ibu, seorang istri komat karena anaknya masih kecil, ya tentu saja tidak ada masalah itu. Ya, tapi kalau di masjid tidak diperkenankan azan terbuka buat kepada wanita harus teriak. Pria, jadi harus ada pria yang bisa azan. Nah, kalau komat antar jamaah wanita, tidak ada masalah komat yang. Tapi kalau ada jamaah pria, apalagi bukan muhrim, mestinya pria azan dan komat. Imam sholat sekali lagi kalau ada pria, itu pria yang jadi imam. Tapi kalau semuanya wanita, tentu imamnya tidak mesti pria, bisa wanita. Yang sering ditanyakan juga mengenai dari Jumatan boleh. Yang dicap tidak dilarang, cuma di kita sering-sering kondisi masjid itu kan terbatas sehingga diberikan diprioritaskan bagi pria. Kenapa? Karena ya, mereka kan wajib terhadap pria itu. Nah, tapi kalau wanita mungkin di sebuah tempat ada wanita ikut Jumatan tidak asal jangan jadi muadzin aja, ya. Jangan azan. Dan komat kalau ada pria dan murid dan apalagi jadi khotib begitu. Bukan semua wanita tidak ada masalah. Pantas dalam pernikahan saksi. Bagaimana kalau di sebuah tempat saksi wanitanya pria-pria dan muslim. Ini kalau saksi ada wanita tidak boleh. Cuma jumlahnya kalau pria itu satu saksi satu orang apa kalau pria itu saksi satu orang bahwa wanita dua orang gitu aja. Jadi boleh wanita kalau tidak ada pria katakanlah di sebuah tempat masyarakatnya masyarakat non muslim kan kalau non muslim nggak boleh jadi saksi. Jadi gimana kalau wanita bisa wanita tapi menjadi dua. Yang agak sering sensitif adalah kaitan wanita itu menyangkut waris itu memang Quran mengajarkan demikian Mizzakari Mislu Hazil Mishayyidi. Bagi bagian pria itu dapat dua kali bagian dari pihak wanita, bagian hak wanita. Jadi kalau anak begitu anak pria dapat dua bagian. Tapi kalau anak pria itu ridho sudahlah bagi sama, tidak ada masalah. Kalau anak pria mengatakan bersamanya sama-sama anak papa atau anak almarhum, tapi tidak berlaku wasiat. Wasiat kalau seorang pria seorang bapa, seorang ibu yang hampir meninggal dunia wasiat supaya waris dibagi sama itu tidak berlaku kecuali atas izin dari pihak yang mendapatkan warisan lebih banyak. Katakanlah anak pria, kalau anak pria setuju tidak ada masalah. Ya, sering ada kasus bahwa seorang bapak atau seorang ibu yang sedang sakit berwasiat kena sayang kepada anak wanita, jadi tolong dibagi sama-sama harus ada persetujuan dari anak pria. Kalau saudara-saudara pria nah, ini mengenai waris. Tapi memang kalau ada kita nulis dijali masih bagi pria mendapatkan hak waris dua kali ada betul ada dalam aturan sehingga tidak ada istilah yang kalaupun ada perbedaan pendapat mungkin menyangkut bukan soal keadilan kalau keadilan Allah lah yang maha tahu tapi mungkin ada tadi ada pesan wasiat dari orang tua dan lain. Tapi tentu saja ahli waris harus juga mempertimbangkan apa kebaikan bersama katakanlah seorang anak pria yang sudah maju anak sedangkan anak wanita yang tidak maju barangkali sangat arif kalau anak pria itu juga ridho begitu untuk dibagi sama atau malah kalau seorang anak yang sudah

0: merasa sudah cukup mampu kaya, sedangkan saudaranya yang wanita karena tidak mampu, tentu saja tidak wajib, tapi baik sekali apabila anak pria itu mengambil jalan untuk menolong saudaranya. Sudahlah, saya nggak dapat berkat, ambil aja, nggak ada apa-apa kalau ada kesepakatan. Tapi tidak boleh ada kesepakatan yang dipaksakan begitu, dipaksakan apa? Bagi rata aja ini kan sesuai eksperiennya, harus anak prianya harus apa? Ridho. Kalau tidak ridho nggak boleh. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan waris. Kemudian ada lagi pertanyaan tentang cari nafkah. Ya, ada larangan pria wanita untuk cari nafkah. Tapi yang wajib utama mencari nafkah itu adalah pria suami. Itu yang wajib. Jadi wanita tidak dilarang. Tentu harus seizin dari suami. Dan yang kedua, maslahat bagi keluarga. Kalau kira-kira melahirkan fitnah, tentu tidak boleh. Ini memang di kitab begitu, tidak begitu terasa ya. Tapi ada beberapa tempat dulu atau sekarang di Saudi, memikirkan seorang wanita tampil itu menjadi ya, jarang terjadi, sehingga menimbulkan pendapat yang macam-macam. Tapi di kita tidak ada masalah. Tapi sekali lagi, kalau dia seorang istri, maka ada syarat ridho dari suaminya. Aurat, ya betul. Aurat pria dan wanita berbeda. Kalau jadi pria kan pakaiannya, kalau pakaiannya yang harus baik, yang harus menutup aurat. Nah, tapi batas aurat itu yang berbeda. Kalau pria antara lutut dan antara lutut dan pusat. Tetapi berlaku ketentuan bahwa seorang muslim harus berpakaian yang baik-baik, bukan berarti mewah, tapi menutup aurat. Jadi apa yang terjadi di masyarakat kita sudah cukup baik, pakaian dibandingkan dengan beberapa daerah masyarakat yang kerasin ya, yang dirian berkali. Kemudian untuk wanita, memang ayatnya jelas. Jadi ya ada pendapat 1-2 orang yang katanya, yang penting tidak melahirkan fitnah. Menurut saya tidak melahirkan fitnah betul, walaupun menutup aurat, tapi kalau melahirkan fitnah harus dihindari. Tapi itu jelas dari sumber hukum kita bahwa aurat wanita itu semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Ya, alhamdulillah saya merasakan waktu saya bekerja di kampus dulu dari mulai tahun 70 agak asing, tapi sekarang ini sudah rata-rata. Paling tidak orang muslim, kata-kata wanita sudah biasa. Jadi masalah berasing dan lain-lain, masalah kebiasaan. Tidak menjadi rendah seorang wanita kemudian berpakaian yang tertutup. Malah ada yang, ini juga pemahaman, ada yang sampai tertutupnya tinggal kelihatan dengan mata. Ya itu pemahaman, tapi menurut saya muka, telapak tangan itu bisa terbuka, bisa dibuka. Ini mengenai aurat. Sama, bukan hanya wanita yang tidak boleh memakai pakaian yang ketat sehingga bentuk badan ini. Pria juga kalau memang akan melahirkan fitnah, akan melahirkan melahirkan dampak yang negatif, ya, sama juga tidak boleh. Ya, tentu ada batas yang lebih luas ya, pria. Jadi pria kalau olahraga pakai celana pendek begitu. Panjang sopan tetapi tidak ada masalah. Tetapi kalau sholat memang ada batasan antara lutut dengan pusat. Nah, kalau wanita memang tertutup. Nah, ini mungkin akan menjadi problem untuk dunia olahraga, yang di mana olahraga itu pakaian mesti selain ketat juga tidak menutup semua aurat. Memang ini mungkin menjadi problem. Walaupun saya kira dalam perkembangan di beberapa negara sudah biasa berlaku menutup semua badan. Nah, itu adalah soal kepemimpinan. Ini yang sering sensitif. Memang Quran tidak menyebutkan, tapi ada hadis yang layaklah khumun walau imratan, tidak akan bahagia sebuah bangsa kalau dipimpin oleh wanita. Itu menurut yang saya baca, hadis itu disampaikan oleh Rasulullah dengan asbabul wurud, latar belakangnya adalah komentar beliau terhadap kekuasaan pada waktu itu ada sebuah negara, Eropa negara, yang pemimpinnya itu wanita, pemimpinnya wanita, rajanya ratu. Jadi Nabi memberikan komentar tidak akan bahagia, tidak akan sukses sebuah bangsa yang dipimpin top leadernya itu adalah pemimpin. Nah sekarang top leadernya adalah wanita. Jadi sekarang ini kan dalam negara modern kalau pemimpin itu tidak hanya sendiri, tetapi juga mungkin kalau ada menteri ini pria, tapi jabatan lain oleh wanita begitu, tentu tidak termasuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, ada beberapa komentar. Hadis tersebut adalah komentar Rasulullah terhadap kekuasaan pada waktu itu yang dipimpin oleh ratu, sedangkan karena rajaannya meninggal dunia. Mungkin kontekstual pada waktu itu Nabi, ini negara ini nggak akan kacau, Allah alam. Tapi sekali lagi Islam memberikan hak yang sama dari wanita. Yang penting itu adalah ketakwaan dan tentu saja keahlian menakut kepemimpinan. Kita banyak nih sekarang kan ketua RT wanita, ketua RW. Menurut saya nggak ada masalah karena urusannya itu mungkin banyak hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan wanita. Jadi pada dasarnya Islam mengajarkan bahwa kewajiban pria ibadah dan lain-lain sama. Ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah, berlaku bagi pria dan wanita. Ada beberapa hal berkaitan dengan pengecualian tadi, seperti wali nikah, saksi nikah, termasuk juga saksi dalam kasus-kasus pidana. Itu ada perbedaan seperti pakaian itu adalah ada perbedaan. Yang lain-lain pada dasarnya sama. Keselamatan memang dibebankan kepada pria, tapi wanita tidak ada. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ini kalau ada pertanyaannya yang mungkin terlewat tentang wanita. Kali ada pertanyaan, ada beberapa menit kami persilakan.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas ilmunya di pagi hari ini, dan kami juga mengajak Anda sahabat MKI dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung mengirimkan atensi pertanyaan, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKI FM di nomor 0811-224-1027. Dan baik, izin Pak Kiai, kita sapa sahabat MKI yang sudah bergabung di pagi hari ini menyampaikan atensi pertanyaannya dari Bunda Gaza di Cipanas Puncak. Pak Kiai izin bertanya, bagaimana apabila sedang sahur untuk puasa sunnah Senin Kamis, tiba-tiba terdengar azan subuh sedangkan makanan atau minuman masih ada di tenggorokan Pak Kiai? Apakah puasanya sah atau tidak? Bagaimana? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih.
0: Sahur dalam rakaat bagi orang yang sahur itu disebut sunnah muakkadah. Ini sangat lebih utama, tetapi tidak menjadi kewajiban. Umpamanya saja seorang tidak ada niat saum, tahu-tahu sudah masuk subuh, mahmud saum, sepanjang kuat, sehat, tidak apa-apa. Tapi ada anjuran dari Nabi, saum itu adalah sahur. Nah, tentang akhir saum tetap berlaku azan subuh ya, bukan azan awal, karena ada azan awal. Kalau azan awal masih bisa waktu untuk bersahur. Nah memang sih kalau kesiangan ini mau puasa sunat pokoknya saja, nah silahkan saja. Atau bagi ibu-ibu barangkali saum qadha ya, kalau memang kuat langsung aja niat begitu, niat mau saum. Tapi kalau kira-kira akan sakit, jangankan kesiangan ya, walaupun kita sahur, tapi kalau dilanjutkan sakitnya akan parah. Kok Islam mau memberikan ke rukhsah keringanan bagi mereka yang sakit, mereka yang dalam perjalanan dan lain, kembali kepada yang bersangkutan, apa ini akan membahayakan atau tidak. Jadi sekali lagi, supaya kalau begitu azan berbunyi, azan yang kedua, maka stop itu sahur. termasuk tadi ada sudah siap makanan segala macam, hari ganti, maka kira-kira beberapa menit begitu sebelum waktu subuh mestinya segera diakhiri dan kemudian bersihkan gigi, itu yang paling baik. Berlaku bagi saum wajib maupun saum sunat. Cuma untuk saum wajib ditekankan tentang muakkad lebih utama kalau bangun sahur.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Lalu juga kita sapa juga sahabat MG di pagi hari ini, tidak menyebutkan namanya Pak Kiai, dari hamba Allah di Bandung yang bertanya. Pak Kiai, izin bertanya, saya pernah ikut sholat di masjid di jalan Pak Kiai, dan pernah berwudu dan airnya serasa bau besi dan juga cukup bau. Apakah itu wudu saya sah dan bagaimana menyikapinya Pak Kiai? Terima kasih.
0: Ya, ada dua hal. Satu, namanya najis ya. Najis itu bau atau tidak bau, tidak boleh dipakai. Yang kedua, sekarang bau tapi bersih, tidak najis. Nah, tergantung. Pertama, kalau tidak berdampak kesehatan, tidak akan bahaya karena memang ya lingkungannya begitu, tentu boleh. Tapi sekarang karena kita bukan gigi atau enggak sampai hati berwudu dengan airnya kok begini, bersih tapi baunya lain, ya hindari aja, lebih baik. Tapi sekali lagi, syarat untuk air wudu itu adalah bersih, tidak najis. Bersih, tidak najis, tentu juga tidak bau ya. Tapi kalau baunya sedikit punya tapi bersih dan kita kuat memakainya, tetap sah. Tapi kalau kita sendiri tidak kuat, ini bersih tapi kalau dipakai bau segala, lebih ke bau badan kita, ya tayamum saja kalau memang nggak ada air lagi.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga Pak Kiai atas jawabannya. Kita coba terakhir sapa sahabat MK yang sudah bergabung juga di pagi hari ini. Ada dari Mamah Nin di Kihapit Pak Kiai, yang izin bertanya Pak Kiai, ketika meninggal roh itu disimpan di mana Pak Kiai? Terima kasih.
0: Iya, ini wallahualam nih. Tapi yang jelas kalau seorang meninggal dunia, maka rohnya itu sudah keluar dari badannya, itu otomatis. Dan itu nggak bisa ditangkap ya, direkam tidak bisa, karena ini masalah gaib. Tidak bisa direkam, tidak bisa ditutup begitu supaya tidak keluar. Nah, rohnya itu tentu saja ke alam lain dan nanti dia hidup. Begitu menurut keyakinan akidah kita. Begitu meninggal, ruh itu tidak meninggal dunia. Dan dia tahu apa yang dilakukan oleh ahli waris dan lain-lain. Dia katanya akan merasakan nikmat apabila keluarga terutama tanggung jawab, keluarganya menjadi tanggung jawabnya menjadi baik-baik. Dia juga akan merasa tersiksa atau sedih karena melihat ahli warisnya tidak melakukan hal yang baik. Banyak itu hadis-hadis yang berkaitan dengan dampak kepada orang yang meninggal dunia, ruh orang yang meninggal dunia dari perbuatan ahli waris. Oleh karena itu kita punya kewajiban kalau ada seorang keluarga kita itu meninggal dunia, cerita yang baik-baik saja, kecuali dalam keadaan penting, itu pun kalau bisa namanya jangan disebut begitu, apalagi pakai bin dan lain-lain. Ceritakanlah ada seseorang begini begitu cerita. Tapi di luar keperluan itu jangan menceritakan aib orang yang sudah meninggal dunia, kecuali untuk kepentingan dakwah dan itu sudah mungkin kepentingan pelaksanaan hukum. Di luar itu hanya iseng saja, dilarang itu membuka aib.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya juga. Dan nampaknya pertanyaan dari Mamah Anin di Kehapit menjadi penutup juga di kebersamaan pagi hari ini. Di akhir Pak Kiai bisa barangkali dikuatkan kembali pembahasan di pagi hari ini.
0: Baik, para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan semuanya kita dapat terus menambah wawasan pengetahuan tentang hak dan kewajiban wanita di dalam adilan Islam. Quran banyak berbicara, hadis juga banyak berbicara. Ini ada kita kesembuhan, ada waktu dan ada kesembuhan untuk mempelajari ini. Apa perbedaan hak dan kewajiban pria atau wanita? Sekali lagi secara umum sama, tugas ibadah, tujuannya mendapat ridho Allah, turun ke bumi menjadi halifah dan seterusnya sama. Tapi ada peraturan-peraturan detail yang di mana pria dan wanita dibuat aturan yang berbeda sesuai dengan fitrahnya, fitrah sebagai pria sebagai wanita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tiap ketika di...
1: Alhamdulillah, itu dia sahabat MQ, ilmu yang sudah kita simak bersama di sesi yang kedua ini bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, yang tentunya mari kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan beliau, ilmu beliau dengan pahala yang berlimpah serta juga pahala jariah sahabat MQ. Mudah-mudahan juga Allah limpahkan kesehatan serta juga kemudahan serta dikuatkan langkah dakwah beliau tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ di pagi hari ini yang sudah bergabung tentunya menyampaikan atensinya, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan juga ambil bagian di dalamnya.
2: Aku mengganti hukumanmu di akhirat di waktu.
1: Kita ketahui bersama sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Turun di hatiku kerana takutkan siksa.
1: Selain itu, sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MQ bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Dari segala dosa yang memburu setia.
1: Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Namun mohon maaf sahabat MQ, tidak seluruhnya dapat kami sapa karena keterbatasan waktu yang ada. Ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, Ibu Reni dari Cikarang, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Ella dari Soreang, Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, Eyang Alin dari Cimareme, Ibu Istuti dari Banjaran, Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Umi Zikri dari Cipuyem Cianjur, Ibu Padilah di GBA 3, lalu juga ada sahabat Mamah Suminar dari Tugaran, yang alhamdulillah juga terima kasih sudah bergabung. Dan terakhir sahabat MQ kami sapa, ada Ibu Yanti dari Antapani. Mudah-mudahan atensi yang sudah dihadirkan menjadi amal kebaikan dan juga doa-doa yang sudah dihadirkan Allah kabulkan di kesempatan pagi hari ini sahabat MQ. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MQ Pagi yang sudah turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya. Simak selalu sahabat MK sajian program manajemen Kolbu pagi ini setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan dan juga melanjutkan segala aktivitasnya di hari ini sahabat MK. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan juga Allah lancarkan setiap urusan yang akan kita jalani. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wabihamdika, Ashadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma ighfirni bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalan-Mu sehingga tidak memerlukan keharaman-Mu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Albin Said, CEO Indonesia Medica. Makna keluarga bagi saya adalah tempat kita beristirahat, pulang dari penatnya kehidupan yang penuh tantangan. Happiness is simple, go home and love your family. Inspirasi membangun keluarga hanya ada di Radio MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Ada sekelompok Daichi Simbo dari Columbia University yang dimuat di Journal of the American Heart Association. Beliau meneliti tahun 2007 subjeknya 14 orang yang sehat. Kemudian diwawancara, sengaja diprovokasi agar dia marah. Kemudian diukur apa? 30 menit, 90 menit setelah dia diprovokasi marah. Apa yang terjadi Bapak semua? Ternyata dari hasil pemeriksaan, uji pembuluh darah terganggu secara signifikan. Jadi pembuluh darah itu kan bisa melebar, bisa menyempit, namanya itu vasodilatasi sama vasokonstriksi. Pada orang yang diprovokasi marah, ternyata terganggu tuh fungsi bagaimana dia bisa mendilatasi dan vasodilatasi. Kenapa ini penting Ibu Bapak semua? Serangan jantung Ibu Bapak semua terjadi salah satunya karena gangguan dari melebar dan menyempitnya pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu kaku, maka ketika jantung itu butuh darah yang lebih banyak untuk nutrisi, tidak bisa terpenuhi. Akibatnya apa? Iskemia, hipoksia. Penelitian berikutnya, Ibu Bapak semua, sama nih penelitiannya, kelompok yang sama lagi, Daichi, tahun 2013. 30 orang diteliti. Yang diteliti itu diukur darahnya, diambil tuh, diperiksa. Apa yang diperiksa? Ada dua faktor yang disebut dengan zat endothelial mikropartikel. Jadi endothelial mikropartikel itu adalah satu zat yang bisa diketahui di dalam darah jika terjadi kerusakan lapisan terdalam dari pembuluh darah. Jadi kalau ada selang, di dalamnya itu ada lapisan. Nah, lapisan itu kalau terjadi kerusakan bisa dilihat dengan apa namanya, pemeriksaan endothelial mikroepitel. Yang kedua ditelitinya apa? Mekanisme perbaikan dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu kadang-kadang bisa ada terkelupas sedikit, diperbaiki. Pembuluh darah itu ada yang epitelnya itu ada yang mati, segera diperbaiki. Fungsi memperbaiki ini yang disebut dengan endothelial progenitor, APC namanya itu. Ada dua yang diteliti ini. Sama kayak tadi, tahun 2013 ini beliau meneliti terhadap 30 orang sehat. Diprovokasi. Bagaimana provokasinya? Disuruh mengingat faktor-faktor yang membuat dia marah. Diprovokasi selama berapa? 12 menit, yaitu biar marah untuk mengingat. Mengingat masa lalu yang membuat dia marah selama 12 menit. Jadi penelitian ini memprovokasi amarah pada masa lalu selama 12 menit. Apa yang terjadi Ibu Bapak semua? Ternyata setelah diperiksa 30 menit, kemudian 90 menit, setelah diprovokasi 12 menit mengingat kemarahan, terjadi cedera dari pembuluh darah yang dibuktikan dengan meningkatnya APC endothelial mikropartikel dan endothelial progenitor. Jadi marah selama 12 menit ternyata bisa menyebabkan kerusakan di mana? Di pembuluh darah.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: terjadi dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Hari itu, seseorang hendak bertemu dengan kawan lamanya di sebuah pusat perbelanjaan. Sebut saja namanya Rana. Saat ia, Rana, baru saja menaiki bis, ia langsung melihat seorang gadis dengan kerudung berwarna cerah yang sedang terduduk dengan manis di kursi penumpang. Wajahnya terlihat cantik, apalagi saat ia tersenyum. Hingga tanpa sadar, Rana berkata dalam hati, "Aku ingin secantik dia." Namun sesaat setelahnya, gadis cantik itu bangkit dan melangkah gontai. Ia berkaki satu, berjalan pincang sambil memakai tongkat kayunya. Gadis itu kemudian berjalan melewati Rana, masih sambil tersenyum. Seketika Rana membatin, "Ya Allah, maafkan aku bila aku suka mengeluh. Aku punya dua kaki dan dunia bisa aku pijaki." Rana melanjutkan perjalanannya selepas turun dari bis. Sebelum ke tempat yang dijanjikan bersama kawan, Rana mampir sebentar untuk membeli tisu yang dijual oleh seorang anak di pinggir jalan. Setelah menghampiri dan membeli tisu, Rana sempatkan untuk mengobrol dengan gembira bersama penjual tersebut. Hingga saat Rana akan kembali melanjutkan perjalanannya, anak penjual itu pun kembali mengucapkan rasa terima kasih sambil berkata, "Terima kasih, Kak. Menyenangkan sekali bisa berbincang dengan orang seperti Kakak. Apakah Kakak mengetahui bahwa aku ini sebenarnya tidak bisa melihat?" Lagi-lagi Rana membatin, "Ya Allah, maafkanlah aku. Aku punya dua mata dan aku bisa melihat indahnya ciptaan-Mu." Sahabat MQ, ketika ditanya apa yang paling membahagiakan dalam hidup, seringnya jawaban yang keluar perlu dipikirkan dengan lama ketika cenderung kebingungan untuk mengutarakannya. Berbeda saat ditanya apa kesedihan yang dirasakan, mulut seakan lancar mengeluarkan seluruh keluhan, sampai lupa bagaimana caranya berbahagia itu. Sahabat MQ, kita memang manusia yang lemah, rapuh dan mudah goyah. Untuk itu, kita selalu butuhkan sandaran yang kuat, yang tiada pernah lelah mendengarkan, yang selalu memberi jalan keluar. Oleh karena itu, cara terbaik mengadukan segala keluh kesah adalah hanya kepada Allah saja.

warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Masya Allah, tidak terasa ya, sudah melewati setengah dari bulan September 2026, sudah hari ke-17 sahabat MK. Dan kita juga sudah memasuki di hari yang ke-6 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, alhamdulillah sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat kembali menyapa ruang dengar Anda dalam Kamis pagi yang kondisinya penuh semangat ya, insya Allah sahabat AMK. Semangat dan selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah mulai, mungkin sekarang sedang berkendara atau masih di rumah ya, sedang beberes, memasak, atau siap-siap berangkat. Masya Allah, alhamdulillah. Anda yang sudah sampai di tempat kerja sahabat AMK, tempat untuk menempuh majelis ilmu misalnya, Anda juga semoga senantiasa semangat dan segala aktivitasnya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anda yang sedang dalam kondisi tidak enak badan, bisa jadi sahabat MK, insyaallah ini juga menjadi sebuah ikhtiar ataupun juga sebuah nikmat yang Allah berikan di hari ini agar menjadi penggugur dosa dan bisa segera pulih kembali ya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah hingga jam 9 pagi nanti sahabat MK, dengan beragam jenis segmen kami akan temani ruang dengar Anda. Mulai dari segmen jurnal pagi, nanti kita akan mulai sapa Anda juga yang sudah bergabung, berbagi, menyampaikan jurnal paginya. Lengkapkan Anda bisa langsung sampaikan melalui jurnal syukur juga, kemudian pantauan lalu lintas, pantauan cuaca di daerah Anda, melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di pagi hari ini. Setelah jurnal pagi, insyaallah nanti kita juga akan sama-sama memperbarui kembali informasi berkaitan dengan kabar dari Jawa Barat sahabat MK. Ternyata pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk efisiensi ini akan menghadirkan sebuah peleburan antar lembaga. Nah, seperti apa Anda melihatnya? Silakan Anda bisa berbagi atensi juga nanti menyampaikan sudut pandangnya. Kemudian disambung dalam segmen Bincang Kesehatan di hari Kamis ini, sahabat MK, insyaallah nanti kita akan berbincang bersama dengan Sinshe Wiwiwiatsi selaku praktisi Rumah Sehat ABIU berkaitan dengan gangguan pernafasan dalam sudut pandang holistik. Anda juga nanti bisa bergabung ya, ikut berdiskusi atau berbagi pengalaman, karena beberapa waktu kebelakang kita tengah dilanda juga fenomena abu vulkanik yang mempengaruhi pernafasan kita. Ini bisa jadi Anda ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan sahabat MK, silakan. Dan insya Allah nanti juga ditutup dalam segmen MKpedia. Dan untuk mengawali kebersamaan pagi hari ini, insya Allah kita akan mulai dalam segmen

Alhamdulillah sahabat MK memasuki segmen jurnal pagi. Pagi hari ini Anda bisa berbagi jurnalnya juga ya. Ini semacam kebiasaan untuk kita bisa mentafakuri apa yang kemudian sudah Allah berikan, mulai dari kita membuka mata sahabat MK. Bahkan sebelum membuka mata di hari ini ya, dini hari sahabat MK, Allah tetap memberikan karunia yang luar biasa. Karena meskipun kita dalam kondisi tidak sadar, ini Allah tetap aktifkan detak jantung kita. Kita tetap bisa bernafas ya sahabat MK, bahkan tanpa kita sadari. Masya Allah. Kebayang kalau ternyata ketika mau bernafas, ketika mau melakukan segala aktivitas ini, kita harus dengan mengaktifkannya terlebih dahulu tanpa adanya otomatisasi sahabat MK. Ini akan sibuk sekali ya pikiran kita untuk mengaktifkan segala aspek dalam tubuh sahabat MK ya, Masya Allah. Untuk itu silakan Anda bisa hadirkan jurnal syukurnya dalam segmen jurnal pagi hari ini. Anda bisa berbagi juga bagaimana pantauan lalu lintas di daerah Anda. Mungkin Anda ada yang sudah mulai keluar rumah, berkendara, menyimak siaran pagi ini juga dengan berkendara ya sahabat MK. Alhamdulillah. Silakan Anda bisa berbagi salam silaturahminya juga melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi, jurnal syukur Anda. Pantauan lalu lintas, pantauan cuaca di daerah Anda, mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat ya untuk sahabat MK lainnya. Sebelum kami menyapa Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca. Baik untuk di wilayah Kota Bandung Raya, Kabupaten Subang, ataupun juga di Provinsi Yogyakarta. Kita akan mulai dari Kota Bandung, sahabat MK. Kalau pagi hari ini saya lihat langitnya masih ada yang mendung ya. Tapi kalau melansir laman BMKG, ini mayoritas cerah untuk Kota Bandung. Seperti di Kecamatan Sukasari, kemudian Coblong, bergeser ke Babakan Ciparai, Bojonglokaler, Andir, Cicendo, Sukajadi hingga Cidadap, ini perkiraan cuacanya cerah sahabat MK. Sama halnya dengan di Kecamatan Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongluwa Kidul hingga Cibenying Kaler, ini terprediksi juga akan cerah. Bahkan di wilayah Bojongluwa Kidul ini bisa cukup gerah sahabat MK, karena suhunya cukup tinggi mencapai 32 derajat Celcius. Sama di Sumur Bandung ini beda 1 derajat ya, cerah juga 31 derajat Celcius. Sementara di Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, dan Arcamanik ini juga cerah sahabat MK, tidak jauh berbeda. Adapun kalau untuk di sekitaran daerah Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Panyilekan, kemudian Cinambo, ini baru mulai meredup, yakni berawan sahabat MK untuk perakiraan cuaca hari ini. Sementara Anda yang berlokasi di Mandala Jati, Kecamatan Mandala Jati, perakiraan cuacanya cerah. Kalau di langit rumah Anda, di daerah Anda sekarang seperti apa? Pagi hari ini apakah memang sudah cerah? Mataharinya sudah terasa hangat, bersinar? Sudah ada yang mulai moyan sambil menyimak MKFM? Berjemur ya di bawah matahari yang insya Allah juga banyak sekali nutrisi-nutrisi vitamin D ya sahabat MK, ini bisa memicu hadirnya vitamin D dalam tubuh kita. Silahkan Anda bisa bagikan juga, lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi di hari ini. Dari Kota Bandung, kami hadirkan juga informasi untuk Anda yang berlokasi di Kabupaten Subang. Kalau di Kabupaten Subang, ini tidak jauh berbeda ya. Di Kecamatan Segala Herang, terperkirakan akan cerah untuk cuaca hari ini. Sementara di Cisalak akan berawan, bergeser ke Kecamatan Subangnya sendiri, ini cerah sahabat MK. Sama di Pabuaran, Purwadadi, kemudian Pagaden, Binong, Ciasem, Pusaka Nagara, Pamanukan, termasuk di Jalan Cagak hingga di Blanakan, ini perakiraan cuacanya cerah. Bahkan suhunya lebih tinggi kalau di daerah Pamanukan, sahabat MK. Bisa

0: mencapai 34 derajat Celcius ya, Masya Allah. Bergeser ke Kecamatan Tanjung Siang, perakiraannya akan berawan, sementara untuk di Compreng ini cerah. Seperti halnya di Patok Besi, Cibogo, Cipunagara akan cerah, sahabat MK. Dan untuk di Kecamatan Cijambe itu akan berawan, sama halnya di Cipendei ini juga berawan. Bahkan lebih tinggi lagi ya, kalau di Cipendei suhunya bisa mencapai 36 derajat Celcius, sahabat MK ya. Subhanallah. Nah, kemudian bergeser ke daerah Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, ini akan cerah, sementara di Kasomalang berawan. Bergeser ke Dawan, cerah kembali ya, sama halnya di Pagaden Barat dan Pusaka Jaya. Sementara kalau di Ciater akan berawan, sahabat MK. Anda yang berlokasi di wilayah Subang misalnya atau Cianjur ya, biasanya banyak sahabat MK yang menyimak dari berbagai daerah. Silakan bisa laporkan juga pantauan cuaca di daerah Anda. Terakhir kita sapa di Yogyakarta nih untuk perakiraan cuacanya. Kalau di Yogyakarta ini antara cerah, cerah berawan hingga berawan, sahabat MK. Kalau di Kota Kulon Progo ini cerah berawan, sementara untuk di Bantul itu cerah, sama seperti di Gunung Kidul ya, cerah. Bergeser ke Sleman ini akan cerah berawan, sementara untuk di Kota Yogyakartanya sendiri ini akan berawan dengan suhu yang cukup tinggi juga nih, bisa mencapai 34 derajat Celcius, sahabat MK. Alhamdulillah, nampaknya Allah karuniakan untuk cerah ya. Meskipun kalau semalam di Bandung Raya ini, kalau di tempat saya terasa ada gerimis sesaat ya, sahabat MK. Mudah-mudahan apapun kondisinya ini membawakan keberkahan, insya Allah. Silakan saatnya Anda yang melaporkan kondisi di lapangan seperti apa, bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda juga bisa berbagi melalui dokumentasi ya atau fotonya, sahabat MK, agar bisa lebih terbayang kira-kira seperti apa. Dan insya Allah kita akan mulai sapa Anda yang sudah berbagi menyampaikan jurnal pagi, jurnal syukur ataupun juga pantauan lalu lintas, pantauan cuacanya di pagi hari ini. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh?
6: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
10: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
12: Checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
13: Tenang, tenang. Semua masalah
12: kok ada lagi?
13: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
12: juga ya.
13: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
12: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
14: Halo, Assalamualaikum, Min.
12: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
14: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
12: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
14: Loh.
10: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
15: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
10: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan. Sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Jurnal Pagi Sahabat MK, saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung, berbagi semangat, energi positifnya di hari ini ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan Anda bisa berbagi jurnal syukur Anda, Sahabat MK, hal-hal yang sudah Anda syukuri sejak membuka mata, apa saja, mungkin karena sudah saking terbiasanya kita membuka mata, bangun pagi, ini sampai lupa untuk bersyukur. Nah, mudah-mudahan dalam segmen jurnal syukur ini sebagai pengingat kita bersama, Sahabat MK. Anda bisa berlaporkan juga bagaimana pantauan lalu lintas, rute-rute yang Anda lewati, dan bagaimana cuaca di daerah Anda. Ini mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat untuk Sahabat MK lainnya. Silakan bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta berbagi jurnal paginya. Kali ini kita sapa dari Cimahi ya, Sahabat MK. Ada Sahabat Handayani di Pondok Mas Indah Cimahi. Alhamdulillah bisa menyapa ya di 5 Rabiul Akhir ini, Masya Allah. Jurnal syukurnya berbagi, Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan disehatkan untuk bisa curhat di penghujung malam tadi ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Allah mudahkan juga dan lancarkan. Kemarin ada ikhtiar biopsi ya di leher Sahabat Handayani oleh dokter spesialis patologi anatomi. Ah, subhanallah. Ini alhamdulillah kemarin juga dapat rezeki yang tidak terduga. Ya, ini job penelitian, Masya Allah. Alhamdulillah Sahabat Handayani ini berarti sudah dalam kondisi baik-baik saja ya. Sehat ya Sahabat Handayani ya. Alhamdulillah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Penolong, Allah Maha Memudahkan. Masya Allah. Ini pengingat semangatnya juga ya dari Sahabat Handayani. Kalau di sekitar Pondok Mas Indah Cimahi, cuacanya cerah berawan, suhunya sejuk. Doa terbaik pagi hari ini agar Allah melimpahkan rezeki sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan berkah untuk sahabat pendengar, kru, operator juga dimanapun berada. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Insya Allah dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Sahabat Handayani. Semangat paginya ini sudah mulai terasa ya Sahabat MK. Masya Allah. Kemudian dari Cimahi kita bergeser ke Cimindiraya. Ada Ibu Juwita, Alhamdulillah ini menyapa saja pagi hari ini ya. Izin Allah semuanya yang di MK ini bisa senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Insyaallah Ibu Juwita juga dalam kondisi terbaiknya ya hari ini. Ada tugas negara dulu. Wah, masyaallah. Tugas negara ke negara mana ini? Alhamdulillah ya Ibu Juwita. Ya sarallah, insyaallah dilancarkan. Dari Cimindiraya, Sahabat MK, kita berlanjut. Kali ini melintasi wilayah Buah Batu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini di Buah Batu ada Pak Yandi yang sudah bergabung berbagi foto indahnya ya, Alhamdulillah. Kali ini pantauannya cuaca sejuk, katanya ya cerah merona. Lalu lintasnya lancar di Jalan Mergawangi, Cijaura, Buah Batu, Bandung. Ini kalau dari fotonya Pak Yandi, bahkan lowong lengang ya, Alhamdulillah. Ini untuk jalanan di Jalan Mergawangi, Cijaura, Buah Batu. Jurnal syukurnya, Alhamdulillah, bersyukur di hari Kamis penuh berkah. Ini masih diberikan kesempatan untuk bisa bangun sepertiga malam tadi ya, Alhamdulillah. Bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mulai dari sholat sunnah, makan sahur, Masya Allah, Alhamdulillah. Anda yang sedang saum sunnah di hari Kamis ini juga, Sahabat MK ya, insya Allah dilancarkan, mendapatkan banyak keberkahan. Kemudian Pak Yandi melanjutkan juga dengan sholat subuh berjamaah, Alhamdulillah. Bisa beraktivitas seperti biasa. Ini agendanya mengantar cucu-cucu ke sekolah hari ini, Alhamdulillah. Doa terbaiknya agar nikmat sehat dan waktu luang ini bisa juga dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, seluruh sahabat siar, seluruh kru dan operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Pagi ini awali dengan senyuman terlebih dahulu, insya Allah. Anda yang belum tersenyum, Sahabat MK, silahkan boleh ya sambil menyimak senyum-senyum dulu. 5 detik saja nih Sahabat MK ya, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah menyapa di pagi hari ini.
Dari Buah Batu, sahabat MK, kita berlanjut kali ini ke Soreang. Masya Allah, ada yang sedang menyimak di Soreang? Alhamdulillah, kali ini ada bergabung Ibu Ella di Soreang. Alhamdulillah, barakallah, Kamis paginya cukup dingin, sejuk ya kalau di Soreang. Cuacanya cerah tapi alhamdulillah. Jurnal syukurnya masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas dalam rumah sambil menyimak radio MKFM. Masya Allah, alhamdulillah. Doa terbaiknya untuk guru-guru tercinta. Terima kasih atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah. Insya Allah, amin. Allahumma amin. Untuk kru operator penyiar juga semua sahabat MK yang menyimak dimanapun berada, ini doa terbaiknya selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Bahagia dunia akhiratnya. Amin. Ya Allah ya Rabbul Alamin, ini memang goal tertinggi nampaknya ya. Bahagia fi dunia wal akhirah. Masya Allah sahabat MK, senantiasa kita lantunkan dalam setiap ucapan doa-doa kita insya Allah ya. Alhamdulillah, barakallah Ibu Ella di Soreang ya. Sehat selalu, jazakillah khair. Alhamdulillah, ini semangatnya Ibu Ella juga kerasa ya, aktivitas di dalam rumah sambil ditemani Radio MKFM Bandung. Masya Allah. Kemudian dari Soreang kita bergeser lagi sahabat MK menuju Cimahi. Kali ini sudah bergabung Ibu Dewi di Cimahi ya, berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah dari Ibu Dewi, ini Allah masih memberi kemampuan untuk bisa berjalan kaki ke masjid ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kaki memang menjadi sesuatu kalau kita miliki sahabat MK, karena sudah terbiasa digunakan, seringkali luput untuk bersyukur. Dan alhamdulillah diingatkan kembali oleh Ibu Dewi, apalagi ketika kakinya digunakan untuk berjalan, untuk beribadah menuju masjid ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dewi sudah mengingatkan kembali ya, untuk ke masjid, untuk mengikuti majelis taklim ya. Karena ada rasa khawatir, kata Ibu Dewi, ini saat melihat beberapa orang petugas pemadam kebakaran, ini qadarullah ada yang kemudian menyalakan rokok nih katanya ya, di dekat tempat pembuangan sampah. Wah, ini perlu ditegur nampaknya ya Ibu Dewi ya. Terima kasih sudah melaporkan Ibu Dewi ya. Khawatir karena sekarang sedang musim kemarau, khawatir kalau beraktivitas dengan menimbulkan percikan api di sekitar tempat pembuangan sampah, ini bisa menimbulkan hal yang lebih besar ya. Doa terbaiknya semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri juga orang lain. Masya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena memang sekarang ada banyak hal ya sahabat MK yang bisa jadi berpotensi merugikan diri sendiri, tapi karena kita kalah oleh hawa nafsu, ini bisa jadi tidak disadari. Subhanallah, Masya Allah. Terima kasih ya Ibu Dewi sudah berbagi jurnal syukurnya, pengingatnya juga di pagi hari ini. Alhamdulillah, ini dibagikan juga ya informasi dari sahabat Handayani, mataharinya sudah mulai nampak ya, sudah mulai masuk ke sela-sela ruangan. Masya Allah, terima kasih sudah berbagi kembali. Di GBA 3 kita sapa juga ada Ibu Parilah. Alhamdulillah, ini sudah berbagi jurnal syukurnya juga ya, sudah kembali ke rumah setelah mengantar anak ke sekolah. Alhamdulillah. Kalau pantauan lalu lintasnya, Jalan Logam Jakapura Cijaura ini terpantau lancar. Pantauan cuaca di GBA 3 cerah, tadi malam setelah isya sempat gerimis juga. Wah, Masya Allah, alhamdulillah ya, sekarang hawanya sejuk. Masya Allah, jurnal syukurnya masih bisa bernafas. Alhamdulillah, bersyukur juga masih menghirup oksigen gratis sahabat MG. Alhamdulillah, bersyukur masih bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar, dan bersyukur alhamdulillah atas semua nikmat yang telah Allah beri, yang tidak dapat dihitung banyaknya satu persatu. Salam sehat dan tetap semangat untuk penyiar, kru, dan semua sahabat MK. Semoga kita semua diberikan kesehatan, yang afiat, keselamatan, dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Masya Allah, ini semangat-semangat sekali ya Masya Allah pagi hari ini. Terakhir kita sapa dari Antapani, Ibu Yanti berbagi juga jurnal syukurnya. Alhamdulillah, masih diberi usia, sehat, bisa bangun sepertiga malam tadi untuk ibadah. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat dan dimudahkan urusannya. Kalau Antapani cuacanya mulai cerah nih, laporan dari Ibu Yanti. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Yanti sudah berbagi atensinya ya di pagi hari ini. Masya Allah, masih ada yang bergabung ternyata dari Garut. Alhamdulillah, dari Garut Ibu Rus ini pagi harinya
Ini bersyukur sekali masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengar MKFM kembali, memberikan pengetahuan dunia dan akhirat insya Allah ya, dalam keadaan